0: 0%. Informasi selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi berikut ini.
1: Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhammad Iskandar atau Cakimin optimistis kemiskinan ekstrim mencapai 0% pada tahun 2026. Upaya menekan angka kemiskinan ekstrim sebagai upaya pemerintah menghapus kemiskinan di tanah air. Angka kemiskinan pada tahun 2024 yakni 8,57%, selanjutnya turun menjadi 8,25% pada tahun lalu. Target akhir tahun ini adalah 0% kemiskinan ekstrim. Hal itu disampaikan Cak Imin pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
2: Optimis dan yakin kemiskinan ekstrim 2026 ini 0%, kemiskinan 5% di 2029. Beberapa kebijakan khusus nanti Bapak Presiden sendiri yang akan mengumumkan. Kemiskinan kita di tahun 2024 itu 8,57%. 8,57% tahun 2024. Tahun 2025 turun menjadi 8,25%. Dan hari ini kita akan terus kejar sampai di angka 7,36% tahun ini. 2026, 7,36%. Target kemiskinan ekstrim 2024 0,99%. Tahun ini ditarget maksimal 0,38 atau akhir tahun 0% kemiskinan ekstrim. Sementara alhamdulillah 2025 ada di angka sudah 0,78%.
1: Sementara itu, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ivul berharap melalui bansos, masyarakat terutama usia produktif semakin lebih berdaya. Masyarakat dapat mengikuti program-program pemberdayaan dari pemerintah sehingga dapat menghapus tingkat kemiskinan.
3: Jadi bansos ini kan diharapkan tidak membuat masyarakat dimotivasi. Malah justru sebaliknya, dengan bansos ini diharapkan masyarakat lebih semangat dengan mengikuti program strategis presiden yang lain. Apa itu program pemberdayaan?
1: Ada 88 kabupaten kota yang akan menjadi prioritas pengentasan kemiskinan. Target pengentasan kemiskinan menjadi fokus kementerian dan lembaga sehingga kemiskinan ekstrim 0% pada tahun 2026 dapat terwujud. Anggaran pendapatan dan belanja negara APBN untuk program perlindungan sosial telah mencapai 508,2 triliun rupiah yang diperuntukkan bantuan sosial atau bansos tunai, program keluarga harapan PKH maupun bantuan iuran jaminan kesehatan nasional JKN. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRP 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Ratusan pelajar di Kota Banjarmasin menerima bantuan perlengkapan sekolah dasar yang diberikan sebagai upaya menunjang semangat para siswa dalam mengikuti pembelajaran. Juma Muhammad melaporkan selengkapnya.
4: Sebanyak 300 siswa-siswi SDN Kuincur Yuk 1 Banjarmasin menerima perlengkapan sekolah gratis. Perlengkapan tersebut berasal dari bantuan pemerintah Kota Banjarmasin menyasar sekolah pinggiran. Satu persatu, siswa-siswi menerima bantuan berupa tas sekolah, buku tulis, pensil, pensil warna, hingga tumbler minum yang langsung dibagikan. Bagi sebagian siswa, bantuan tersebut bukan sekedar perlengkapan sekolah biasa, tetapi juga bentuk perhatian yang sangat berarti untuk menunjang aktivitas belajar mereka. Salah seorang siswa menerima bantuan, Dava mengaku senang karena perlengkapan yang diterimanya bisa langsung digunakan untuk sekolah.
5: Anak dipakai aja serapu biasanya kalau gak ingat sekolah. Kalau senang dari alat ini apa yang sering dipakai?
6: Pulpen. Biasa buku-buku ini Dava beli gak? Dibelikan orang tua kah atau siapa?
7: Beli.
6: Biasa beli, tapi kalau dikasih ini gratis lah, senang lah.
7: Senang.
6: Apa janjinya nih setelah dikasih buku ini, belajar yang rajin gak atau bagaimana?
7: Rajin.
4: Bantuan ini merupakan program pemerintah Kota Banjarmasin yang menyasar kebutuhan dasar pendidikan siswa. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR berharap bantuan mampu meningkatkan motivasi belajar anak-anak di tengah kebutuhan pendidikan yang terus berkembang. Dukungan terhadap dunia pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan berbagai pihak melalui program sosial yang tepat sasaran.
8: Depan kita berharap dan mengundang mungkin beberapa usaha Pasti dengan tidaknya ini juga menjadi bagian daripada satu visi dan misi dari Kota Banjarmasin.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Rian Utama menyebut bantuan perlengkapan sekolah menjadi langkah konkret dalam mendukung kenyamanan siswa-siswi saat belajar di sekolah. Fokus utama kegiatan ini adalah memastikan pelajar memiliki perlengkapan yang memadai untuk belajar agar mereka bisa lebih nyaman dan semangat mengikuti proses pendidikan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumbo Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Jamaah haji Indonesia yang melakukan mikot masjid Taknim diharapkan maksimal sebanyak 3 kali melakukan umroh sunnah demi menjaga kesehatan, menjaga puncak haji Armusna. Syariful Alam melaporkan selengkapnya.
10: Mikotnya dari sini, dari Taknim.
11: Jemaah Haji Indonesia yang mikot di Masjid Tamin diharapkan maksimal 3 kali melakukan umroh sunnah. Masjid Tamin atau Masjid Aisyah adalah lokasi mikot terdekat dari Masjidil Haram. Hal itu dikatakan Kasih Bimbingan Ibadah Dakar Mekah, RT Herlina. Sebagaimana diketahui, Masjid Tamin merupakan tempat utama mengambil niat ihram bagi jemaah umroh sunnah yang sudah berada di Mekah atau jemaah haji yang ingin umroh kembali. RT mengimbau jemaah haji Indonesia memperhatikan kesehatan dan kondisi tubuh serta cuaca saat mengambil mikot di Masjid Tanim.
10: Jadi karena Tanim ini dekat, hanya kurang lebih 15 menit dari hotel para jemaah haji Indonesia, meskipun mereka tidak rombongan, mereka bisa melakukannya pakai taksi karena dekat. Oleh sebab itu, kami menghimbau tetap dengan hanya melakukan umroh sunnah sebanyak 3 kali. Karena apa? Kita bisa merasakan cuaca di sini.
11: Sementara Kepala Bidang Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi, Abdillah M. Tohir mengatakan akan membantu jemaah haji Indonesia dalam memberikan pemahaman manasik haji dan juga memberikan layanan kesehatan kepada jemaah. Selain itu, Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi bersinergi dengan berbagai layanan untuk kepentingan jemaah haji.
12: Selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jemaah haji, tapi mereka, para jemaah juga dibekali kesiapan secara fisik ya untuk menghadapi puncak haji tanggal 9 Arafah. Dan alhamdulillah mereka insya Allah siap untuk melaksanakan wukuf di Arafah.
11: Pendengar, petugas PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program ini bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Materi visitasi edukasi diantaranya adalah fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jemaah. PPIH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke dalam negeri, kloter 29 KJT asal Majalengka berangkat dengan formasi lengkap. Sebanyak 52 jemaah haji Indonesia diterbangkan ke Tanah Suci pada hari ini. Dan Sekar Damayanti akan menyampaikan informasi selengkapnya. Sekar.
13: Baik. Sebanyak 52 jemaah haji asal Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam kloter 29 KJT dijadwalkan berangkat ke Arab Saudi melalui Bandar Udara Internasional Jawa Barat Kertajati pada hari ini, Kamis 14 Mei 2026 pukul 16 lebih waktu pukul 16 lebih 20 waktu Indonesia Barat. Setelah sebelumnya tiba di embarkasi Haji Indramayu pada hari Rabu 13 Mei 2026 sore hari. Menurut Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Abu Mansur, menjelaskan kloter 29 KJT terdiri dari 439 jemaah gabungan dari sejumlah daerah. Di antaranya jemaah Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, serta Bandung Barat, dan petugas kloter serta PPIH dengan keseluruhan 445 orang. Berikut pernyataannya.
14: 29 dari Majalengka sebanyak 22 orang.
13: Dan lebih lanjut, Mansur menyebut kondisi jemaah kloter 29 KJT relatif baik dan tidak terdapat jemaah yang menggunakan alat bantu mobilitas, termasuk untuk jemaah asal Kabupaten Majalengka. Sementara komposisi jemaah laki-laki dan perempuan disebut hampir seimbang. Ia pun berharap seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar, sehat, dan kembali ke tanah air dalam keadaan selamat setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, dan kini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti perkembangan terkini atau pantauan terkini keberangkatan Jemaah Haji Indonesia di Embarkasi Syamsuddin Nur yang akan dilaporkan langsung oleh Diki Munadi. Ya, Diki.
14: Ya, baik. Pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya berada di Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, di mana sampai saat ini keberangkatan jemaah haji asal Kalimantan Selatan sudah masuki pada gelombang kedua. Dan saat ini terus berlanjut, sudah ada 15 kloter yang merupakan gabungan hari ini masuk dari jemaah Kabupaten Banjar dan juga Kabupaten Tapin yang akan dijadwalkan bertolak menuju Tanah Suci nanti malam pada pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Nah, saat ini para jemaah haji asal Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tapin ini berjumlah 356 orang lengkap. Mereka saat ini terpantau menjalani proses administrasi pengecekan kesehatan juga yang sedang dijalani sudah sejak masuk asrama. Dan nantinya malam akan berangkatnya menggunakan penerbangan Garuda Indonesia GA18115. Dan sesuai jadwal rombongan diperkirakan akan tiba langsung ke Jeddah pada 15 Mei 2026 atau besok pada pukul 05.00 waktu setempat. Nah, dalam proses pemberangkatan saat ini, Embarkasi Banjarmasin melakukan pengawasan ketat dari panitia penyelenggara ibadah haji. Seluruh jemaah ini juga terpantau menjalani tahapan pemeriksaan kesehatan dan kelengkapan asimilasi sebelum keberangkatan. Atau yang paling diingatkan adalah kartu nusuk nantinya untuk jemaah haji. Nah, untuk Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Haji dan Umroh Kalimantan Selatan, Dr. Edi Khairani tadi menjelaskan bahwa jemaah haji gelombang kedua ini diwajibkan mengenakan pakaian ihram dari asrama haji Embarkasi Banjarmasin karena penerbangan gelombang kedua ini langsung menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Berikut petikan wawancara saya.
0: Ya, Diki, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber. Ya, mungkin bisa Anda lanjutkan laporan Anda, silakan.
14: Ya, baik, pendengar. Untuk musim haji ini ada 19 kloter yang akan diberangkatkan dari Kalimantan Selatan atau Embarkasi Banjarmasin. Jumlah 6.758 dan terbagi ada dari juga kloter dari Kalimantan Tengah. Nah, sampai saat ini sudah ada 15 kloter yang berangkat dan tersisa 4 kloter lagi yang akan diberangkatkan oleh Embarkasi Banjarmasin melalui Bandara Internasional Syamsuddin Nur. Terakhir keberangkatan dijadwalkan pada 20 Mei 2026 nanti, kloter terakhir atau kloter 19 dari gabungan Banjarmasin dan juga kabupaten lainnya di Kalimantan Selatan akan diberangkatkan menjadi kloter terakhir untuk menuju Tanah Suci. Demikian dari Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI terus mengudara ke Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Terima kasih Anda masih

0: tersebut dilakukan untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan layanan kesehatan nasional. Menkes dalam keterangan sebelumnya memastikan kelompok masyarakat miskin desil 1 hingga 5 tetap mendapat perlindungan melalui skema penerimaan bantuan iuran atau PBI.
1: Depan, keputusan yang kedua adalah BPJS, BPS, Biro Pusat Statistik, Kementerian Sosial, dan pemerintah daerah harus melakukan rekonsiliasi data dari 11 juta data PBI yang berpindah. Karena total yang berpindah itu ada 11 juta ya, yang pindah dari PBI menjadi tidak PBI. Supaya desil-desil yang tinggi ini jangan masuk ke sana. Karena masih ada lagi desil 1 sampai 5 yang belum bisa masuk ke PBI. Nah, itu kita akan rapikan. Tapi itu 3 bulan ke depan saja. Supaya tidak mengganggu khususnya pasien-pasien yang kritis tadi, yang katastropik tadi. Jadi kalau toh pun ada pasien katastropik, dia masih di desil 10, desil 9, 3 bulan ke depan dia tetap akan jalan. Tapi dalam 3 bulan ini akan direview dan disosialisasikan oleh BPJS dan Pemda bahwa hey, Anda kan sebenarnya desil 10, sangat mampu. Ayo, bayarlah BPJS.
0: Hingga kini besaran iuran BPJS Kesehatan masih mengacu pada ketentuan yang berlaku saat ini. Untuk peserta mandiri kelas 3, iuran sebesar Rp42.000 per orang setiap bulan. Namun khusus peserta kelas 3, pemerintah memberi subsidi sebesar Rp7.000 sehingga peserta membayar sebesar Rp35.000 per bulan. Sementara peserta mandiri kelas 2 membayar iuran sebesar Rp100.000 per bulan. Adapun peserta kelas 1 dikenakan iuran sebesar Rp150.000 per orang setiap bulannya. Untuk peserta pekerja formal, iuran tetap sebesar 5% dari gaji bulanan, dengan rincian 4% dibayar perusahaan dan 1% ditanggung pekerja. Pemerintah memastikan seluruh iuran peserta PBI dibayarkan negara. Skema tersebut ditujukan bagi masyarakat miskin dan rentan. Di sisi lain, pemerintah juga terus membenahi ketepatan sasaran penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Pemerintah menilai subsidi negara harus benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah juga terus melakukan pembaruan dan akurasi data penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan atau PBI. Langkah tersebut dilakukan melalui ground check nasional bersama Badan Pusat Statistik atau BPS. Kepala BPS Amalia Dininggar Widyasanti menyebut ground check tahap awal telah dilakukan terhadap lebih dari 105.000 peserta PBI BPJS Kesehatan pengidap penyakit katastropik di berbagai daerah. Hasil sementara menunjukkan sebagian besar peserta masih layak menerima bantuan pemerintah. Namun sebagian lainnya ditemukan telah meninggal dunia atau belum ditemukan dalam proses verifikasi lapangan.
2: Kami melakukan konsolidasi dikoordinasikan oleh Pak Menko PM. Dan tentunya sesuai dengan tugas BPS, kami akan segera melakukan ground check. Yang pertama adalah ini sudah mulai persiapannya, kami akan melakukan ground check kepada 106.153 peserta PBI yang dinonaktifkan tetapi sudah secara otomatis direaktivasi kembali, tetapi ini tetap akan kami ground check. Dan ini akan kira-kira selesai di tanggal 14 Maret.
0: Di sisi lain, pemerintah memastikan perlindungan terhadap peserta BPJS Kesehatan kelompok rentan tetap dilakukan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf menegaskan, rumah sakit tidak boleh menolak pasien hanya karena persoalan administrasi kepesertaan BPJS Kesehatan. Pemerintah menyebut pelayanan kesehatan harus tetap diberikan, terutama bagi pasien darurat dan penderita penyakit kronis yang membutuhkan penanganan rutin seperti cuci darah. Selain itu, lebih dari 2 juta peserta PBI BPJS Kesehatan yang sebelumnya sempat dinonaktifkan pada awal 2026 kini telah diaktifkan kembali oleh pemerintah.
3: Adalah satu kesalahan kalau ada rumah sakit yang menolak pasien gara-gara dipahami pasien ini tidak bisa membayar. Itu kesalahan besar. Jadi dimanapun rumah sakit itu wajib melayani pasien. Ini dulu yang penting. Yang kedua, kalau dia BPJS-nya diputus karena ada pemutakhiran, sudah ada mekanisme reaktivasi.
0: Pemerintah menegaskan seluruh kebijakan terkait BPJS Kesehatan masih terus dibahas dan dilakukan secara bertahap. Sosialisasi kepada masyarakat juga disebut terus dilakukan agar layanan kesehatan tetap dapat diakses seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah berharap penyesuaian dan pembenahan sistem BPJS Kesehatan dapat menjaga keberlanjutan layanan kesehatan nasional. Selain itu, perlindungan bagi masyarakat miskin dan rentan juga disebut tetap menjadi prioritas.

0: prioritas pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut kami hadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait penyesuaian iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri.
2: Saya Buce di Ambon, terkait kenaikan BPJS ini, bagi saya itu sah-sah saja atau wajar-wajar saja. Tapi harus dibarengi dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya yang ikut program BPJS ini. Kemudian, kalaupun kenaikan tarif ini juga, pelayanan di rumah-rumah sakit itu juga harus baik, cepat, dan tepat. Jangan sampai ada penolakan dan layanan sebagainya. Kemudian juga untuk obat-obatan, jangan sampai pasien juga harus beli keluar. Ya, begitu saja.
3: Ya, kalau Beta, nama Ita, menurut Beta, kalau tarif pelayanan BPJS naik, kalau forum mandiri gitu mungkin agak berat ya, karena kalau naik sampai 150 ribu untuk kelas 1, pasti berat untuk setiap orang. Tapi menjadi masalah ketika tarif itu naik, tapi pelayanan lebih diutamakan, karena sekarang orang pasti butuh pelayanan, sakit, ujung-ujungnya lari ke rumah sakit BPJS. Dengan demikian, kalau naik mungkin bisa rasa-rasa di masyarakat kecil juga, kalaupun naik, tapi pelayanan semakin membaik, otomatis masyarakat kecil biar dia sakit sampai dimanapun tetap dia harus lari untuk mencari pelayanan BPJS Kesehatan.
4: Kalau Beta akan naiknya apa-apa, apa yang penting waktu kalau katon pi rumah sakit dong layani katon yang baik, terus obat tuh ada, yang kaget gini obat katon pi beli di luar lagi, terus kalau katon yang tiap pulang kan mesti bayar manual nih tuh, jadi naiknya apa-apa sih, yang penting dibangin dengan pelayanan dan obat yang ada gitu.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik penyesuaian tarif BPJS Kesehatan untuk kelas 1, 2, dan 3. Naskah disusun Wadi Army dan dibacakan oleh Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kabar mengenai kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan kembali menjadi kado pahit bagi lebih dari 284 juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional JKN. Alih-alih mendapatkan kepastian layanan, masyarakat justru lebih dulu disodori rencana penyesuaian biaya. Secara formal berpedoman pada dibalik Perpres nomor 59 tahun 2024. Implementasi kelas rawat inap standar atau KRIS yang menghapus kasta kelas 1, 2, dan 3 diklaim sebagai bentuk keadilan fasilitas. Namun, apakah penyetaraan fasilitas ini sekadar strategi untuk menutup kekurangan anggaran atau benar-benar upaya memanusiakan pasien? Data menunjukkan lonjakan biaya medis di tingkat fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP memang nyata secara matematis. Namun, hitungan matematika negara seringkali tidak sinkron dengan daya beli masyarakat mandiri yang paling terpukul oleh kebijakan ini. Di awal tahun 2026 ini, cakupan JKN memang mencapai 98% penduduk. Namun, kuantitas kepersertaan jangan sampai mengabaikan kualitas kemanusiaan. Sebaiknya, BPJS Kesehatan tidak hanya pandai menaikkan tarif, namun harus lebih memperhatikan dan membenahi birokrasi layanan. Realitas di lapangan tidak bisa dipungkiri. Antrean yang mengular, diskriminasi pelayanan antara pasien umum dan BPJS, hingga misteri kamar penuh masih menjadi momok yang menghantui. Lebih menyedihkan lagi adalah fenomena penonaktifan peserta penerima bantuan iuran atau PBI secara sepihak. Di mana letak perlindungan bagi warga negara, warga miskin justru terlempar dari sistem saat mereka paling membutuhkan medis. Kita sepakat bahwa menjaga arus kas adalah jaminan sosial agar negara selalu hadir adalah keniscayaan. Namun, alasan stabilitas finansial tidak boleh dijadikan tameng untuk memaklumi layanan yang buruk. Masyarakat mungkin tidak keberatan membayar lebih, asalkan ada jaminan konkret tidak ada lagi pasien yang dipulangkan sebelum sembuh dan tidak ada lagi resep obat yang harus ditebus sendiri dengan alasan stok kosong. Kenaikan tarif memang tidak akan pernah populer. Namun, memaksakan kenaikan tarif tanpa revolusi mental pelayanan di rumah sakit adalah sebuah kebijakan yang cacat empati. Negara harus hadir bagi rakyatnya. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Informasi mancanegara, Iran menyatakan dinamika perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran serta dampaknya di tingkat global akan berpotensi mengubah tatanan geopolitik dunia. Dinamika konflik akan memaksa komunitas internasional untuk mendefinisikan kembali penggolongan negara adidaya dan negara-negara middle power serta mendorong perubahan dalam norma, prinsip, dan aturan internasional. Informasi dari dunia olahraga, ganda campuran Indonesia, Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah menyusul langkah Jafar Hidayatullah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu ke babak kedua BWF World Tour Super 500 Thailand Open 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Amri dan Nita harus berjuang 3 game sebelum menundukkan wakil Prancis Julian Maun dan Lea Palermo dengan di Nibitpur Stadium Bangkok, Thailand.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRIprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 106,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Dunia Bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia. Gol-gol spektakuler dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026, RRI.

0: adik-adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika,

107.7 MHz Pro 1 Kendari. Pendengar, untuk Sultra Pagi kita juga lengkapi informasi Anda. Ini terkait Presiden Prabowo Subianto yang menginstruksikan agar suku bunga dari Program Permodalan Nasional Madani atau PNM diturunkan hingga di bawah 9%. Nah, keputusan ini Presiden Prabowo menyoroti ketimpangan akses pembiayaan yang selama ini justru membebani pelaku usaha mikro dengan bunga lebih tinggi dibanding pengusaha besar. Nah, dikatakan pula bahwa pengusaha besar ada yang mendapat bunga sekitar 9 hingga 10%, sedangkan pelaku usaha mikro justru mendapat bunga hingga 24%. Nah, Presiden bahkan meminta agar skema bunga baru dapat ditekan hingga di bawah angka 9%, di mana menurutnya negara tidak boleh membiarkan masyarakat kecil menanggung beban pembiayaan lebih berat dibanding kelompok ekonomi atas. Di mana pengelolaan PNM sendiri, pendengar, diusulkan oleh Menteri Keuangan Purbawa Yudi Sadewa untuk berada di bawah Kementerian Keuangan. PNM merupakan anak usaha dari PT Bank Rakyat Indonesia TBK yang kini menjadi anggota Danantara Indonesia.

Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Jelang pukul 9, pendengar seperti biasa, kembali kita akan cek fakta terlebih dahulu.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa Menteri Keuangan Purbaya meresmikan dan mengajak masyarakat mendaftar program bantuan dana hibah dengan total anggaran 900 miliar rupiah. Namun faktanya klaim yang menyatakan bahwa Purbaya meresmikan dan mengajak masyarakat mendaftar program bantuan dana hibah dengan total anggaran 900 miliar rupiah tersebut adalah hoaks. Dilansir dari tirto.id, hasil menunjukkan membuktikan bahwa audio dalam video yang beredar terindikasi kuat merupakan hasil rekayasa teknologi kecerdasan buatan atau AI. Secara birokrasi, bantuan dari pemerintah asing seperti Arab Saudi tidak pernah dikelola oleh Kementerian Keuangan melalui pendaftaran di media sosial seperti TikTok. Dana hibah resmi antar negara dikelola melalui mekanisme J2G dan yang transparan dan diumumkan melalui situs web resmi kementerian terkait, di mana dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan dan atau Kementerian Agama. Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran video dan berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa. Dapat dipastikan informasi yang beredar adalah hoaks.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
1: Masih bersama Pro 1 RRI Kendari, pendengar jelang dan di pukul 9 kita juga akan mengikuti dialog interaktif Kapten pagi ini terkait dengan pengawasan hewan kurban jelang Idul Adha 2026 bersama WOD Sabaria. Kita akan nantikan siaran langsung jalannya dialog interaktif bersama RRI Bau-Bau.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: diare, kemudian penyakit kulit, kemudian tidak menunjukkan cacingan, kadang itu kan kurus sehingga kelihatan tulang-tulang rusuk, padahal kan hewan kurban itu dipastikan kita harus memilih hewan yang sehat, itu antara lain gemuk,
1: Oh iya. Yeah.
0: kemudian tidak pincang, kemudian alat apa alat kelaminnya normal. Nah, itu salah satu syarat.
1: Salah satu syarat ya
0: Iya.
1: yang harus
0: Yang harus
1: dilihat.
0: kita. Iya, yang harus dilihat.
1: Oke, baik. Terus ini Bu, penyakit apa ini mungkin yang paling diwaspadai ini Bu?
0: Ya. Penyakit hewan menular strategis itu ada hewan yang zoonosis, artinya hewan yang menular ke manusia, antara lain penyakit antraks pada sapi dan kambing yang ditandai dengan gejala keluarnya darah dari lubang-lubang alami.
1: Oke.
0: Nah, termasuk di apa namanya di kulit, pori-pori kulit. Kemudian lagi ada penyakit baru jembrana, tapi itu menyerang pada sapi Bali yang baru masuk di Sulawesi Tenggara. Itu ditandai dengan keluarnya darah di pori-pori kulit. Kemudian penyakit mulut dan kuku, walaupun tidak zoonosis atau menular ke manusia, tapi itu menyebabkan kerugian ekonomi karena banyak kematian, tingkat kematian tinggi. Dengan gejala itu ada penyakit apa namanya, ada luka di menyerang mulut dan celah-celah kukunya. Nah, itu untuk yang diwaspadai, yang termasuk gejala-gejala penyakit pada ternak. Alhamdulillah penyakit-penyakit yang menyebar sekarang, misalnya penyakit mulut dan kuku, kemudian penyakit jembrana, kemudian penyakit LSD atau Lambkin skin disease yang ditandai dengan ada kayak bungkul-bungkul yang di kulit, itu semua belum kita, alhamdulillah Kota Bau-Bau itu kita memang masih bebas. Tapi walaupun bebas, kita tetap mencegah. Semoga penyakit tersebut tidak masuk. Memang di Sulawesi Tenggara masuk, tapi Kota Bau-Bau insya Allah masih aman. Tapi kan walaupun aman, tapi hewan-hewan ini, hewan terutama hewan kurban, biasanya dibeli dari luar daerah.
1: Iya, betul.
0: Nah, itu yang kami waspadai. Nah, dan itu yang kami akhirnya peningkatan lalu lintas ternak, kemudian pemeriksaan kesehatan juga kami tingkatkan. Pemeriksaannya memang kan satu mulai hari Senin, pemeriksaan antemortum pada sapi-sapi hewan kurban. Biasanya kan di titik-titik memang sudah ada di situ tiap tiap tahun.

0: Untuk sekarang ini memang kami belum melaksanakan karena dekat, karena seminggu sebelum Lebaran itu harus tidak ada perlakuan, kalau perlakuan pengobatan untuk hewan kurban. Jangan sampai meninggalkan residu di daging. Jadi kami mulai untuk vaksinasi penyakit mulut dan kuku setelah Idul Adha dilaksanakan.
1: Oh, setelah Lebaran Idul Adha baru
0: Setelah Lebaran
1: dilaksanakan.
0: baru dilaksanakan ya vaksinasi penyakit mulut dan kuku.
1: Oke.
0: Termasuk pengobatan Pak jika ditemukan penyakit-penyakit lain.
1: Iya. Apakah mungkin tahun-tahun lalu pernah mendapat penyakit seperti itu
0: Iya.
1: sebelumnya?
0: 5 tahun terakhir,
1: 5 tahun ya.
0: lima tahun terakhir kami termasuk 10 tahun terakhir penyakit yang zoonosis antraks itu belum ditemukan di Kota Bobau. Termasuk penyakit mulut dan kuku, LSD dan jembrana itu belum masuk di Kota Bobau.
1: Oke, jadi masih termasuk aman ya?
0: Alhamdulillah sekarang kita Kota Bobau masih bebas. Kalau penyakit cacingan ya ada.
1: Oke.
0: Biasanya memang kami sudah pengobatan ke peternak-peternak. Kalau untuk penyakit-penyakit yang biasa ditemukan, tapi bukan penyakit zoonosis.
1: Iya.
0: Iya.
1: Oke. Ya, terus ini Bu, apakah juga ada peningkatan ini tahun ini peningkatan lalu lintas hewan ternak ini dari luar daerah untuk
0: Kalau
1: menjelang
0: untuk
1: Idul Adha ini?
0: ya, kalau untuk lalu lintas ternak, kalau produk hewan iya, tapi kalau lalu lintas ternak tidak ada peningkatan.
1: Tidak ada peningkatan
0: Iya.
1: ya, masih sama ya.
0: Masih sama kalau untuk lalu lintas ternak.
1: Iya, oke. Terus ini Bu, bagaimana juga proses pengawasannya ini terhadap hewan yang mungkin masuk dari luar daerah ini seperti apa?
0: Oh iya, kalau yang keluar masuk daerah atau lalu lintas ternak itu kan itu kami melalui aplikasi. Jadi maksudnya ketahuan yang masuk dan yang keluar.
1: Oh iya.
0: Jadi untuk kan sebelum masuk dan keluar sudah melalui pemeriksaan dari daerah asal. Dan
1: Iya.
0: alhamdulillah sekarang itu yang dilalu lintaskan dipastikan harus sehat.
1: Harus sehat.
0: Iya.
1: Oke. Dan mungkin sejauh ini apakah pernah ditemukan kasus hewan kurban yang mungkin tidak layak ini atau terindikasi sakit ini?
0: Nah, insya Allah kalau untuk itu istilahnya pemeriksaan postmortem, insya Allah tidak ditemukan penyakit penyakit pada hewan kurban. Sampai sekarang insya Allah belum ada.
1: Sampai saat ini belum
0: Masih
1: ada
0: belum
1: ya.
0: ya.
1: Ya, terus ini kalau mungkin ditemukan, apa tindakan yang dilakukan petugas ini jika mungkin menemukan hewan kurban yang sakit atau tidak memenuhi syarat juga ini?
0: Oke. Kalau pemeriksaan antemortem atau sebelum disembelih itu kalau misalnya ditemukan penyakit biasanya kita lakukan pengobatan dan itu tidak memenuhi itu dan itu tidak boleh jadi hewan kurban. Karena kan seminggu sebelum Lebaran seharusnya tidak boleh ada perlakuan.
1: Oh, seminggu ya.
0: Seminggu. Nah, terus kalau misalnya ditemukan daging yang tidak memenuhi syarat pas pemeriksaan postmortem atau setelah disembelih itu biasanya disisihkan atau dipisahkan dari daging yang layak.
1: Yang sehat ya
0: Iya.
1: gitu. Oke, jadi ya. Terus ini bagaimana juga pengawasan di lapak-lapak penjualan hewan ini?
0: Oke, kalau yang itu biasanya 2-3 hari sebelum sebelum Lebaran itu kan biasanya ada pemotongan di rumah potong hewan dan di situ kan juga kan sudah ada pemeriksaan.
1: Ya.
0: 2-3 hari biasanya kan sudah ada di lapak-lapak daging, yaitu sekalian penagihan retribusi biasanya di situ. Pasti
1: Oh.
0: ada pemeriksaan postmortemnya.
1: Oh gitu. 2-3 hari ya sebelum
0: Iya, dua tiga
1: hari
0: hari
1: raya
0: kalau
1: itu
0: yang itu
1: ada.
0: karena sudah mulai banyak pemotongan ternak. Itu
1: Oke.
0: untuk maksudnya bukan untuk hewan kurban,
1: Iya.
0: tapi untuk yang dikonsumsi cerita.
1: Oh, yang
0: Yang
1: dikonsumsi.
0: dikonsumsi.
1: Oke.
0: Memang hewan kurban juga dikonsumsi, tapi maksudnya kalau 2-3 hari itu hewan itu daging yang untuk di apa namanya bukan untuk hewan kurban
1: Oh,
0: maksudnya
1: bukan untuk
0: ya,
1: dikonsumsi mungkin
0: untuk
1: sehari-hari gitu ya
0: sehari-hari
1: masyarakat
0: ya
1: gitu.
0: kayak di
1: Yang dijual
0: di
1: gitu.
0: rumah makan gitu ya.
1: Oke, baik. Ya, terus ini Bu, apakah seluruh pedagang ini wajib memiliki surat keterangan kesehatan hewan ini?
0: Seharusnya. Nah, kan kalau hewan kurban itu kan biasanya dari luar daerah. Itu sudah ada surat kesehatan hewan dari dokter hewan asal. Iya.
1: Oke.
0: Untuk memastikan hewan tersebut sehat. Dan setelah sampai di daerah tujuan, tetap harus ada pemeriksaan. Baik itu pemeriksaan performance.
1: Oke, baik. Ya, mungkin sebagai dokter hewan juga ini, Bu. Apa

0: kesalahan yang mungkin paling sering ya dilakukan masyarakat ini saat memilih hewan kurban ini?
1: Ya, biasanya kalau mungkin syarat-syarat untuk hewan kurban mungkin sudah pada tahu semua, tapi biasanya yang penyakitan antara lain cacingan biasanya.
0: Yang tidak
1: ditahu biasanya kan ada tulang rusuk, mungkin dilihat karena harga yang termurah. Nah, itu biasanya harusnya kan kalau memilih untuk hewan kurban yang besar atau yang berdaging yang tidak kelihatan tulang rusuk. Kadang juga kan tidak ditahu bahwa gejala-gejala kayak bulu berdiri, bulu kusam, kemudian kadang diare, itu seharusnya kan tidak layak untuk dikonsumsi. Siapa tahu mengandung cacing di dalamnya.
0: Oke, jadi itu mungkin salah satu tips juga.
1: Salah satu. Jadi
0: supaya tidak tertipu.
1: Iya, betul. Karena kan mencari yang termurah istilahnya.
0: Iya, betul. Biasanya masyarakat seperti itu, cari yang lebih murah tapi tidak tahu kondisinya seperti apa.
1: Seharusnya kalau cari yang termurah, yang terbaik juga dan yang sehat.
0: Iya, betul.
1: Nah, antara lain yang tidak kelihatan tulang rusuk lah, gitu.
0: Tulang rusuk
1: kemudian dilihat anus berarti tidak kotor. Berarti kalau sudah kotor berarti menunjukkan berarti dia diare.
0: Oh, diare.
1: Iya.
0: Oke, jadi harus mungkin yang agak berisi ya.
1: Yang agak berisi.
0: Bersih juga.
1: Bersih, kemudian sesuai syariat Islam juga syarat-syarat hewan kurban harus dilihat, maksudnya tidak buta, matanya tidak buta, kemudian telinga normal, tidak maksudnya tidak tidak cacat, kemudian tanduk juga tidak kurang atau patah, kemudian ekor juga tidak terpotong, kemudian tidak pincang, kemudian tidak menderita penyakit kulit. Kemudian dilihat juga dengan di mulut, kadang kalau kambing biasanya ada penyakit ORF biasanya itu kan kayak di mulutnya kayak ada keropeng. Nah, itu maksudnya yang penting ceritanya kalau melihat mencari hewan kurban itu harus sehat, lihat kulitnya bersih, tidak pincang, yang begitu maksudnya untuk gampangnya di luar.
0: Tapi kan banyak juga hewan kurban ini yang kecil-kecil ini, Ibu. Apakah itu termasuk juga sakit atau gimana itu?
1: Kayak misalnya kambing itu ada kan, ada kambing kacang itu kecil-kecil memang, kambing kacang, ada kambing peranakan Etawa. Nah, itu yang besar itu berarti ras berarti. Kalau kambing kacang sudah pasti kecil, tapi kan walaupun kecil kan kadang ada yang gemuk, maksudnya kan memang tulang-tulangnya kecil karena kambing kacang, kambing lokal lah istilahnya. Sama juga dengan sapi, itu kan ada sapi Bali, ada sapi ras. Ada sapi peranakan, walaupun kecil tapi kan tetap berisi maksudnya.
0: Oke, tapi tadi kan masih banyak juga ciri-ciri yang lain ya.
1: Iya.
0: Oke. Iya. Terus ini Bu, selain pemeriksaan sebelum penyembelihan, apakah ada pemeriksaan setelah penyembelihan juga nih?
1: Kalau untuk pemeriksaan lab mungkin kami tidak ada, cuma pemeriksaan kasat mata.
0: Kasat mata.
1: Iya. Oke, misalnya kalau postmortem itu kan menjurus ke arah untuk pemeriksaan daging, termasuk usus, kemudian organ-organ dalam.
0: Iya, organ-organ dalam.
1: Jika ditemukan ada cacing, itu kami pisahkan dagingnya, tidak boleh dikonsumsi.
0: Oh, begitu. Oke, baik. Kita break dulu ya, pendengar. Kita juga buka line telepon untuk Anda yang ingin berpartisipasi di sesi kedua nanti. Ada yang mau ditanyakan kepada narasumber kita pagi ini terkait topik kita, bisa melalui line telepon kami di 0402-2823-994 atau melalui WhatsApp di 0822-5972-2994. Namun saat ini kita break dulu dan kita hadirkan satu lagu, dan tentunya kita masih kembali untuk terus dengarkan RRI Bau Bau.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Sobat RRI, apapun aktivitas kamu, dimanapun kamu berada, RRI selalu menemani. Sekarang, kamu bisa dengarkan RRI lewat smartphone loh, melalui aplikasi RRI Digital. Dan gak perlu takut ketinggalan informasi atau terpapar konten hoax, karena kamu bisa dapatkan info terbaru di aplikasi RRI News. Unduh RRI Digital dan RRI News sekarang juga di App Store dan Play Store. Gratis!
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Ton pagi ini menghadirkan
2: Bau-bau kembali meraih kopi di wajar tak.
3: Kurang peminat, kurang peminat.
1: Info dan perbincangan aktual.
4: Selain interaktif boleh di 08.
1: Opini publik, komentar serta info cuaca. Kepton pagi ini RRI Bau-bau. Kepton pagi ini RRI Bau-bau.
5: Ya, baik pendengar, kita kembali lagi ya, masih di dialog Kepton pagi ini, dan juga saya mengundang partisipasi Anda yang ingin bergabung. Langsung saja di line telepon kami di 0402-2823994 atau juga bisa melalui WhatsApp di 0822-5972-2994. Kalau memang ada yang ditanyakan ya terkait topik kita, pengawasan kurban jelang Idul Adha tahun ini. Sepertinya ini sudah ada yang gabung, saya coba sapa dulu, ada siapa di ujung telepon. Halo.
6: Ya, halo.
5: Halo. Iya, Bung Albert, mungkin bisa dikecil dulu nih radio monitornya.
6: Sudah.
5: Oke, sudah.
6: Iya.
5: Iya, langsung saja ini pertanyaannya, apa yang mau ditanyakan?
6: Iya, pengawasan kurban.
5: Iya.
6: Itu penting. Karena itu kambing sapi ada yang diternak sendiri, ada yang diperjualbelikan. Yang diperjualbelikan itu biasanya dagingnya sedikit, sedangkan yang diternak sendiri itu dagingnya banyak. Itu mana yang bagus? Yang kemudian kedua itu konsumsinya. Biasanya kan ada orang yang konsumsi daging itu, dia seperti gatal-gatal, ketakutan, tingkat kepala seperti bola itu. Kalau basket begitu, pokoknya ada efek sampingnya.
5: Oh, jadi begitu ya? Mana?
6: Iya.
5: Oke.
6: Okay. Nah, biasa juga tekanan darahnya tinggi, marah-marah.
5: Itu kolesterol kayaknya.
6: Oh iya. Jadi itu okay, bagaimana? Baik. Terima kasih banyak.
5: Iya, oke. Okay. Makasih Bung Albert di Keraton Buton. Ya, mungkin Bu bisa langsung saja ini dijelaskan tadi ini. Pertanyaan dari Bung Albert di Keraton ini. Ini kenapa katanya daging apa yang dibeli ya, yang sama diternakan ini beda, ini banyaknya katanya. Ya,
7: maksudnya kurus dan gemuk.
5: Mungkin iya ya seperti itu, mungkin kondisinya juga mungkin. Oke, terus ini tadi konsumsi katanya masyarakat ini ada efeknya gitu katanya kalau yang dibeli gitu.
7: Terkait dengan ini ya, kandungan di dalam daging. Ya,
5: oh okay. Gitu, kandungan. Oke, okay, baik.
7: Oke, yang terkait tadi, apa namanya, dagingnya banyak dan sedikit. Ya, kalau daging banyak dan sedikit terkait gemuk dan kurusnya hewan.
5: Yeah.
7: Kalau misalnya gemuk sudah pasti banyak dagingnya. Iya, kalau misalnya kurus, untuk menentukan dia kurus itu apa tidak, itu kelihatan tulang rusuknya. Yeah. Sudah pasti dagingnya sedikit.
5: Iya, betul.
7: Terus kemudian terkait penyakit. Kalau habis makan, katanya darah tingginya naik. Mm-hmm. Jadi sebelum mengkonsumsi daging, ya kita periksa dulu apa kita darah tinggi atau kolesterol. Kalau misal memang kita darah tinggi kolesterol, ya sebaiknya jangan mengkonsumsi lebih. Boleh mengkonsumsi, tapi ada batasnya. Tidak berlebihan.
5: Iya, tidak berlebihan. Nah,
7: mungkin begitu. Mungkin. Ya. Ya.
5: Baik, semoga Bung Albert bisa memahami ya. Ya, baik, kita kembali ini, Ibu. Ini apakah masyarakat juga bisa melaporkan ini jika menemukan hewan kurban yang diduga sakit atau tidak layak ini?
7: Oke, sebenarnya setiap yang punya hewan kurban, kalau memang mau ingin diperiksa hewan kurbannya, boleh melapor ke Dinas Pertanian atau Bidang Peternakan. Kita itu nanti ada nomor telepon yang bisa dihubungi.
5: Oh iya. Mungkin ya. Bisa disebutkan.
7: Bisa, mungkin nomor saya saja itu 08 13 400 31 530. Nanti cukup WA saja, nanti kami yang hubungi. Karena biasanya itu seminggu memang kami sudah harus pemeriksaan antemortum. Kalau karena kalau misalnya kurang memenuhi syarat, itu tidak boleh untuk jadi hewan kurban. Karena jangan sampai mengandung penyakit dan menyebabkan penyakit pada manusia setelah dikonsumsi.
5: Tapi untuk saat ini belum ada yang melaporkan ini, hingga saat ini.
7: Untuk saat ini belum ada, tapi memang kami yang menjemput bola.
5: Oh, langsung
7: kami
5: ya?
7: Yang turun ya.
5: Oke, langsung ke lapangan. Ya, terus ini bagaimana juga kondisi ketersediaan hewan kurban ini di Kota Bau-Bau saat ini? Hingga saat ini.
7: Biasanya itu satu dari tahun apa namanya dari awal dari Januari biasanya sudah disiapkan hewan kurban. Tapi yang ininya intensnya itu satu bulan sudah dikumpul biasanya di peternak-peternak. Nanti kan biasanya kalau ada yang pembeli biasanya dititip dulu di situ, nanti pas H-1, H-2 baru dibawa ke lokasi. Nah, di situ di titik-titik pengumpulan disitulah kami pemeriksaannya antemortum. Yang turun pemeriksaan kalau ditemukan yang sakit diobati dan itu dilarang untuk dipotong. Nah, kalau misalnya memang biasanya itu tempat penjualan biasanya di situ mungkin kalau sudah diperiksa di situ kan sudah dikasih kode ini dinas ini. Jadi ya kalau yang boleh, kalau yang memenuhi syarat diperbolehkan untuk hewan kurban. Kalau tidak memenuhi syarat yang sakit biasanya ditunda untuk disembelih, biasanya disisihkan. Itu tidak boleh karena yang sakit.
5: Itu dikumpulkan satu tempat.
7: Satu
5: ya?
7: Tempat. Ada itu sudah bermaksud ada titik-titiknya, kayak di pos 3 itu kambing, di Pulau Makassar kambing, di Garing-Gari atau di Pemotong, di Jembatan Beli itu sapi. Jadi sudah ada titik-titiknya.
5: Oke, tadi Ibu sebut antemortem ya. Ini apa ini, Bu?
7: Pemeriksaan antemortem atau pemeriksaan hewan sebelum disembelih. Pemeriksaan postmortem itu pemeriksaan hewan sesudah disembelih, dalam hal ini dagingnya yang diperiksa. Kalau antemortem itu hewannya sebelum disembelih. Kalau postmortem itu berarti dagingnya sudah disembelih.
5: Baik. Ya, terus ini Ibu, apakah ada imbauan juga khusus kepada panitia kurban ini terkait proses penyembelihan hewan ini?
7: Biasanya kan kalau panitia-panitia penyembelih, apalagi di tiap-tiap masjid itu mereka sudah ada juru sembelih halal. Itu mereka mempunyai sertifikat juru sembelih halal. Di situ kan sudah diajar cara pemotongan, apa yang diucapkan, terus yang disembelih itu harus terpotong tiga urat itu, saluran pernapasan, saluran pencernaan dan urat. Biasanya harus terpotong tiga. Kalau tidak terpotong tiga itu tidak akan mati. Dia bisa berdiri kembali. Jadi harus dipastikan tiga saluran itu harus terpotong.
5: Iya. Terus ini apakah juga dilakukan pengawasan ini saat proses penyembelihan ini?
7: Iya. Kalau proses penyembelihan memang mereka sudah ada juru sembelih halal. Itu memang sudah ada kami di situ karena
5: sudah ada pengawasan
7: karena habis itu langsung periksa daging.
5: Iya. Terus mungkin ada juga sanksi ini atau tindakan bagi pedagang yang menjual hewan kurban tidak layak ini, Bu?
7: Ya, biasanya kami sita dagingnya. Kalau misalnya ditemukan, sebelumnya memang pernah kami temukan. Itu daging yang disimpan di kulkas tapi sudah lama. Sebenarnya tidak jadi masalah biar simpan di kulkas itu 6 bulan masih bisa dikonsumsi asal penyimpanannya penyimpanannya bagus. Jadi kalau sudah harus kalau sudah masuk di apa namanya di freezer itu jangan dibuka. Biasanya kan freezernya kadang mereka pemotong apa namanya itu penjual daging biasanya terbuka. Tapi alasannya apa kenapa dibuka supaya katanya dilihat. Kalau tidak dibuka tidak dilihat. Saya sampaikan itu harus ada tulisan jual daging beku atau jual ayam beku itu kecuali orang yang tidak tahu membaca. Soalnya katanya tidak akan lihat. Saya pikir pastilah tahu. Akibat penyimpanan itulah yang tidak bagus akhirnya dagingnya busuk. Kadang sudah biru-biru. Kadang itu mereka walaupun biru itu dijual dengan harga murah. Kalau misalnya dijual begitu berarti untuk penyebaran penyakit terhadap manusia bisa diare, bisa muntah. Jadi sebelumnya memang biasanya kalau kami temukan begitu kami sita.
5: Oh langsung disita.
7: Disita ya? Kemudian dibuang di tempat pembuangan akhir TPA. Kemudian ada juga yang ditemukan sebelum tahun-tahun sebelumnya memang tidak sakit, dagingnya bagus maksudnya. Tapi penyimpanannya tidak layak karena disimpan langsung di aspal. Akhirnya tercampur dengan pasir. Tetap kami ambil walaupun orangnya ya begitulah. Ya, tapi kita akan panggil Pol PP biasanya untuk pengamanan. Kami sita dagingnya. Kemudian juga tips kalau untuk membeli daging biasanya di lapak-lapak dilihat apakah ada lalat hijau. Kalau sudah ada lalat hijau berarti sudah mendekati pembusukan. Kadang-kadang itu penyimpanannya yang tidak bagus. Kalau misalnya di freezer kan biar 6 bulan bisa di. Yang penting jangan dibuka. Kecuali pas dipakai baru dikas keluar.
5: Iya, ini ada juga yang bilang ibu-ibu katanya jangan kena air ya. Kalau sebelum di maksudnya dikonsumsi gitu, sebelum dibasak. Supaya bisa bertahan lama katanya gitu. Maksudnya gitu.
7: Iya, kalau itu namanya untuk penyimpanan. Tapi kalau biasanya kan kita di sini kalau untuk dikonsumsi kadang keluar dari freezer kan beku sekali. Siapa tahu buru-buru mau dimasak, biasanya dikasih air supaya cepat ini. Sebenarnya untuk mempercepat boleh karena kalau cuma disimpan itu lama memang. Tapi kan kadang yang ada yang buru-buru. Karena kalau dikasih air kadang katanya mengandung air, menyerap air, akhirnya berair dagingnya. Kalau memang mau dimasak dari malam ya keluarkan memang dari freezer. Sebenarnya harusnya begitu.
5: Mungkin juga setelah dipotong ini Bu, apakah bisa dikenakan air atau tidak bisa sama sekali langsung disimpan di freezer ini?
7: Setelah dipotong biasanya itu kan pembersihan gitu. Kayak di rumah potong hewan kita lihat di situ memang harus dibersihkan kayak darah itu memang wajib dibersihkan. Biasanya itu di leher karena banyak darah. Tapi kalau daging yang lain tidak dibersihkan dari air.
5: Cuma tidak boleh maksudnya.
7: Ya itulah untuk mencegah supaya tidak cepat membusuk.
5: Supaya bisa bertahan lama.
7: Supaya bisa bertahan lama kalau dijual.
5: Baik. Ya terus ini Bu untuk koordinasi nih mungkin dari pihak dinas dengan panitia kurban di masjid maupun juga instansi seperti apa ini?
7: Ya kalau misalnya untuk koordinasi kita ke panitia masjid. Untuk sekarang ini kan kita memang sudah ada tim pemeriksa hewan kurban per kecamatan. Memang untuk koordinasi mereka ke kami itu tidak ada, tapi kami yang turun langsung untuk pemeriksaan di masjid-masjid. Itu sudah ada pembagian per kecamatan.
5: Sudah
7: ada pembagian. Ya, sudah ada pembagian. Mereka memang tidak melapor. Mereka melapornya di Depak. Untuk dalam hal ini itu untuk jumlah hewan kurban itu di Depak. Tapi untuk pemeriksaannya kami yang turun. Itu tidak ada pelaporan maksudnya melapor ke kami. Itu tidak ada, tapi memang kami yang turun untuk pemeriksaan hewan kurban di tiap-tiap masjid. Itu sudah ada teman-teman.
5: Iya,
7: itu tiap tahun memang begitu.
5: Seperti itu.
7: Sudah ya, ditahu titik-titiknya ya. Berarti kadang kalau sudah ada pelaporan ke Depak, biasanya kami juga ambil laporannya ada berapa, di masjid ini ada berapa, kami yang turun. Kayak kemarin di masjid Panti Asuhan di Betuambari, itu sudah terlapor 10 ekor sapi, kambing belum ada. Jadi nanti hari pertama pas hari hanya itu cuma 1 ekor yang disembeli, nanti hari kedua baru sisanya disembeli. itu mereka kalau misalnya yang kadang memang ada yang sudah sadar, mereka langsung lapor ke kami, ini ada berapa ekor. Ya kami turun langsung. Tapi walaupun tidak ada laporan, tetap kami turun di masjid-masjid.
5: Oh ya. Gitu.
7: Termasuk di dari rumah ke rumah. Karena memang makanya kami bikin tim pengawas hewan kurban supaya kami bisa periksa. Semoga tidak ada yang terlewat, walaupun ada yang terlewat ke 1-2 rumah. Itu kami sudah bikin tim per kecamatan. Walaupun kami memang karena kekurangan sumber daya, jadi kami libatkan penyuluh.
5: Oh, penyuluh.
7: Iya.
5: Okay. Iya, oke. Okay. Itu tiap tahun seperti itu ya, Bu?
7: Tiap tahun, karena sudah kegiatan rutin.
5: Oke, okay. Ya baik. Terus ini Bu, bagaimana juga standar kebersihannya ini? Mungkin kebersihan lokasi penyembelihan ini seperti apa?
7: Betul. Kalau pas penyembelihan, okay, mereka sudah tahu. Tapi standar untuk pas membuka pemotongan daging-dagingnya, itu memang kan biasanya itu ada lapak terpal. Sekurang-kurangnya pakai terpal, supaya daging tidak bersentuhan langsung dengan aspal atau tanah. Nah, biasanya begitu ininya harus ada alas di bawah.
5: Oke. Okay. Jadi harus dialas.
7: Harus dialas ya, supaya tidak bersentuh
5: di tanah atau mungkin di aspal gitu.
7: Ya. Kadang kalau misalnya pas pemisahan dari kulit ke daging, itu memang kan di bawahnya memang ada kulit. Itu tidak bersentuhan langsung. Tapi kalau sudah selesai dikuliti, langsung diangkat di yang ada alasnya, biasanya terpal alasnya.
5: Oke.
7: Kalau yang itu selama ini kami tidak menemukan, mereka langsung simpan di aspal. Yang kami temukan dulu itu yang penjualan. Kalau untuk hewan kurban biasanya mereka sudah tahu, sudah disiapkan.
5: Siapkan tempatnya ya.
7: Nah, termasuk tenaga pemotong, mangsa yang memisah-misahkan apa yang memotong-motongkan daging. Kan biasanya kan langsung masukkan di kantong-kantong, kan langsung dibagi.
5: Oh iya, langsung dibagi ya. Untuk kurban ya.
7: Kalau untuk yang itu biasanya masih memenuhi syarat memang dari tahun ke tahun. Cuma yang penjualan biasanya yang kami sita kalau ditemukan langsung di, walaupun dagingnya bagus, kalau langsung bersentuhan dengan tanah biasanya kami langsung ambil sita.
5: Oh gitu. Ya,
7: karena susah pemisahan pasir
5: daging dengan kotoran,
7: dengan kotoran itu susah
5: menempel gitu.
7: Nah, jadi berarti kalau dimakan berarti kita makan yang pasir. Yeah. Karena susah untuk dipisahkan.
5: Baik. Ya. Terus ini Bu, apakah ada tantangan terbesar ini dalam pengawasan hewan kurban ini setiap menjelang Idul Adha, setiap tahunnya ini?
7: Kalau misalnya untuk pemeriksaan sih tidak ada. Maksudnya untuk tantangan tidak ada. Cuma karena kan kami pemeriksaan hewan kurban ini biasanya kami sekalian kan penarikan retribusi.
5: Oh iya.
7: Nah, itu yang H-2-3 itu. Kalau hewan kurban memang tidak ditarik retribusi, tidak. Cuma H-2-3. Ya, itu memang harus maksudnya istilahnya untuk penarikan retribusinya itu memang susah.
5: Itu termasuk tantangan terbesar.
7: Karena kadang kan ada pemotong dadakan. Pemotong dadakan itu mereka kan enggak tahu bahwa itu ada penarikan. Nah, kadang kan ada pemotong dadakan. Pemotong dadakan itu mereka kan enggak tahu bahwa itu ada penarikan retribusi. Kalau untuk para pemotong mereka sudah tahu, kalau untuk pemotong harian sudah tahu bahwa kami tarik retribusi. Tapi yang untuk pemotong dadakan kan kalau selain hewan kurban harus penarikan retribusi.

0: retribusi selain hewan kurban. Kalau hewan kurban tidak dikenakan retribusi. Tantangan kami cuma penarikan retribusi itu. Kalau untuk pemeriksaan sih tidak ada sejauh ini.
1: Oke, baik. Ya, Ibu mungkin yang terakhir ini, Bu. Ada harapan
0: sih tidak ada sejauh ini.
1: Oke, baik. Ya, Ibu mungkin yang terakhir ini, Bu. Ada harapan dan juga pesan kepada masyarakat Kota Boboin dalam pelaksanaan kurban tahun ini, Bu.
0: Oke. Harapan kami untuk para untuk hewan kurban sebaiknya memilih hewan kurban yang sehat, yang tidak cacat dan cukup umur.
1: Yang cukup umur.
0: Yang cukup umur karena itu kan ada ketentuan umur. Kalau kambing domba itu 1 tahun, 1 sampai 2 tahun. Kemudian yang sapi itu harus 2 tahun yang ditambah yang ditandai dengan tumbuhnya gigi, pergantian gigi seri.
1: Oke, baik. Ya, terima kasih Bu atas waktunya ini Bu sudah berbincang bersama kami di Dialog Kapten pagi hari ini. Ya, baik pendengar, tidak terasa ya kita sudah berada di penghujung Kapten pagi hari ini dengan topik pengawasan kurban jelang Idul Adha. Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber kita, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau atas waktu dan informasi yang telah dibagikan kepada masyarakat pagi ini. Semoga penjelasan tadi dapat juga menambah pemahaman kita semua tentang pentingnya memilih hewan kurban yang sehat, layak dan juga sesuai syariat demi keamanan serta kenyamanan bersama ini menjelang Hari Raya Idul Adha. Dan untuk Anda pendengar setia RRI Bau-Bau, terima kasih sudah setia mengikuti dialog kami dari awal hingga akhir. Semoga informasi pagi ini juga bermanfaat dan dapat menjadi perhatian bersama dalam menyambut Idul Adha tahun ini. Saya Wadi Sabariah bersama seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan, semangat menjalani aktivitas di hari Kamis ini, dan terus ikuti beragam informasi serta program menarik lainnya hanya di RRI Bau-Bau. Selamat pagi dan sampai jumpa.
2: Hai Sobat RRI, apapun aktivitas kamu, dimanapun kamu berada, RRI selalu menemani. Sekarang, kamu bisa dengarkan RRI lewat smartphone loh, melalui aplikasi RRI Digital. Dan gak perlu takut ketinggalan informasi atau terpapar konten hoax, karena kamu bisa dapatkan info terbaru di aplikasi RRI News. Unduh RRI Digital dan RRI News sekarang juga di App Store dan Play Store. Gratis!
3: RRI Digital dengan
4: informasi dan inspirasi. Pro 1.
5: MHz Pro 1 Kendari.
6: Kanal informasi dan inspirasi.
7: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

96,7 MHz Pro 1 Kendari. Pendengar, untuk perjalanan Sultra pagi, kita sudah ada di paruh awal Sultra siang ya. Di kebersamaan kita hari ini masih bareng sama Sofi yang temani Anda. Dan pendengar, untuk informasi yang juga kami hadirkan ke ruang dengar Anda, ini terkait dengan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan atau BPJS Kesehatan Kendari yang mencatat bahwa sampai dengan 1 Mei 2026, cakupan kepesertaan JKN aktif di Provinsi Sulawesi Tenggara itu ada sebanyak 2.485.553 jiwa atau sekitar 86,41% dari total penduduk yang sudah terdaftar sebagai peserta JKN yang mencapai 2.8

0: Calderius, ingat kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Tadi maksudnya.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Eh, iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Eh, tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi gak mengenakan gitu.
1: Udah gak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

Sementara itu, pendengar, Kementerian Pertanian menegaskan peternak rakyat ini menjadi prioritas utama dalam pengembangan industri perunggasan nasional guna menjaga keberlanjutan dan kesejahteraan peternak domestik. Di mana dikatakan bahwa penegasan ini disampaikan Menteri Peternakan ya. Ini juga menjadi hal yang sangat penting yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agus Suganda, bahwa di tengah dinamika industri perunggasan nasional, mulai dari fluktuasi harga sampai meningkatnya perhatian publik terhadap rencana investasi di sektor unggas. Nah, pemerintah menilai penguatan ekosistem nasional ini menjadi langkah penting agar industri perunggasan Indonesia itu tetap sehat, berdaya saing, dan juga tidak meninggalkan peternak rakyat sebagai tulang punggung produksi pangan nasional. Nah, dikatakan pembangunan subsektor peternakan ini harus dilakukan secara terukur melalui penguatan kemitraan nasional yang melibatkan peternak rakyat, lalu koperasi, kemudian pelaku usaha lokal, dan juga BUMN sektor pangan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: 96,7 MHz Pro 1 Kendari, pendengar, untuk kebersamaan kita di paruh awal Sultra siang 51 menit lepas dari pukul 10. Pastikan terus bersama dengan Pro 1 di jam 11 siang nanti. Ada rekan saya Yuda yang akan hadir menemani Anda, juga akan hadir di awal kebersamaan pada dialog interaktif Sultra siang ya. Dan pastikan untuk terus menyimak update informasi dan juga musik-musik pilihan yang akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda sampai tuntas nanti di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Sofia harus pamit, ketemu lagi besok tentunya hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

disiarkan langsung dari Jalan Lautnya nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Selamat siang, kita ketemu suara lagi di 96,7 MHz. Dan kita berjumpa juga di channel YouTube-nya RRI Kendari dan juga di live TikTok ya. Senang dan bahagia Yuda kembali hadir temani Anda di suasana siang hari ini, tentunya di Sultra Siang. Siang hari ini kita akan awali perjumpaan kita, akan ada di dialog interaktif Kita Indonesia dengan topik nilai dasar pembinaan dan kesadaran bela negara. Nanti saya akan kehadiran dua narasumber yang tentunya kompeten. Untuk siang hari ini nanti kita akan berbicara mengenai nilai-nilai dasar pembinaan dan juga kesadaran bela negara. Dua narasumber kita yang sudah siap-siap akan hadir ke ruang dengar Anda pastinya. Dan nanti kita akan berdialog kurang lebih 60 menit ya ke depan untuk rangkaian Sultra Siang ya. Untuk itu tetaplah di kebersamaan Yuda temani Anda di 96,7 MHz dan juga di RRI Digital serta di channel YouTube-nya RRI Kendari. Membuka pertemuan kita untuk siang hari ini ada Tompi dengan Menghujam Jantung.

0: 101 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Sultra siang, seperti yang kita sudah sounding ya, pendengar dan juga pemirsa yang menyaksikan kita melalui channel YouTube-nya RRI Kendari dan juga di live TikTok Yuda. Bahwa untuk di dialog Sultra siang ini, kita di Kita Indonesia. Nah, kita juga akan kehadiran dua narasumber yang juga sudah siap untuk berdialog bersama dengan kita. Dengan kita mengangkat topik nilai dasar pembinaan dan juga kesadaran bela negara. Saya langsung menyapa dulu, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adrian Nur Salam SEMM selaku Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tenggara. Selamat siang Bapak, assalamualaikum Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan selanjutnya ada sosok ibu yang luar biasa. Beliau adalah Dr. Haja Irma Irianti SHI MPD, dosen PPKN IAIN Kendari dan juga fasilitator bela negara Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Assalamualaikum Ibu Haja.
2: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar?
2: Baik, dan terima kasih sudah diundang di sini bersama Pak Kadis.
0: Iya, terima kasih banyak. Luar biasa kesempatan yang langka. Apalagi di momen libur sebenarnya hari ini. Tetapi luar biasa, dua narasumber saya ini, pendengar dan juga pemirsa, mau hadir, kita memberikan apresiasi yang luar biasa. Oke, kita angkat topik ini ya Pak Kepala.
1: Siap.
0: Mengenai nilai dasar pembinaan dan juga kesadaran bela negara. Nah, kalau yang relate dengan keadaan sekarang kita ini seperti apa nih Pak Kepala?
1: Ya, ini sangat relevan ya, yeah, tentang bela negara ini. Di tengah situasi dunia yang begitu sangat kompleks, nah, gitu ya, iya, tantangan kita baik internal dalam, yeah, negeri sendiri maupun apalagi luar negeri. Nah, ini menyangkut tentang keberlangsungan.
0: Iya. Yeah.
1: Terus keberadaan bangsa dan negara ini,
0: yeah,
1: itu yang harus terus terjaga. Nah, nilai-nilai ini yang yang mampu untuk menjaga itu cuma pada nilai-nilai bela negara ini.
0: Okay.
1: Siapa lagi yang mau bela negara ini kalau, yeah, bukan kita, kan bener, begitu? Kita lahir besar pun kita mati di sini,
0: yeah,
1: kan begitu?
0: Apalagi kalau kemarin saya sempat melihat dan mengutip pidato Bapak Presiden kita, yeah, luar biasa, yeah, sangat menyala-nyala dan berapi-api.
1: Betul.
0: Saya, yeah, ke Ibu Haja, selaku dosen PPKN tentunya ini menjadi kesantapan tiap hari, terus memberikan semangat kepada teman-teman kita, anak-anak muda, mahasiswa dan mahasiswi di kampus IAIN. Nah, bagaimana dengan nilai dasar pembinaan dan kesadaran bela negara yang juga memang terus digelorakan oleh Ibu dosen kita ini, luar biasa. Silakan Ibu.
2: Yeah. Sebelumnya saya ingin, yeah, meluruskan sedikit,
0: okay,
2: ya, ya, bahwa Kemhan di sini bukan,
0: oh, ya, ya, oh, gitu. Apa ini?
2: Kementerian, oh, Pertahanan, oh, ya,
0: ya, ya,
2: jadi
0: ya,
2: kita merupakan perpanjangan tangan dari Kementerian Pertahanan
0: selaku fasilitatornya,
2: ya, okay, selaku baik, fasilitatornya. Nah, bela negara ini sendiri kan, yeah, sering diartikan secara sempit sebagai, yeah, urusan militer, ya,
0: yeah.
2: Padahal, iya, padahal tidak seperti itu. Dia lebih kompleks seperti yang dikatakan oleh Pak Kadis tadi,
0: yeah,
2: karena ketika kita berbicara terkait bela negara, kita akan berbicara terkait dengan sikap,
0: yeah,
2: kesadaran dan tindakan warga negara dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara dari berbagai ancaman, baik, yeah, itu multidimensional, kemudian ideologi,
0: yeah,
2: bahkan narkoba, hoax, intoleransi,
0: sangat,
2: ya,
0: sangat luas,
2: korupsi,
0: ya.
2: Nah, ketika berbicara terkait dengan,
0: yeah,
2: nilai dasar bela negara itu, ada lima,
0: yeah,
2: nilai dasar bela negara. Yang seperti, yang pertama itu cinta tanah air.
0: Cinta tanah air.
2: Ya, tentu saja kita harus cinta ya kepada tanah air dengan menjaga lingkungan, kemudian kearifan lokal kita,
0: yeah,
2: kita pelihara, jangan malu menggunakan, yeah, produk Indonesia. Kemudian berikutnya ada sadar berbangsa dan bernegara, bahwa kita adalah masyarakat yang majemuk. Kemudian kita dibingkai oleh Bhinneka Tunggal Ika,
0: iya,
2: dalam satu kesatuan. Lalu kita diposisikan sebagai bangsa yang harusnya memahami bahwa kita berbeda suku, agama, budaya dan tradisi. Sehingga kesadaran ini penting bagi, yeah, masyarakat agar tidak mudah terpecah,
0: yeah,
2: oleh isu identitas dan provokasi sosial. Ini kan yang rawan nih di daerah ketika ini dipantik seperti itu. Yang ketiga, dari lima nilai dasar bela negara itu setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang sampai kita ingin mengganti Pancasila ini. Iya, itu yang dijaga. Terus yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Nah, ketika berbicara terkait dengan rela berkorban, tentu saja kita tidak berarti harus perang, gitu kan? Tetapi kita berupaya untuk dapat meluangkan waktu untuk masyarakat, membantu bencana. Sekarang kan Sulawesi Tenggara dalam ini ya, kemarin ada banjir. Nah, masalahnya adalah ketika kita tidak mengutamakan kepentingan umum, yang kita lihat adalah selfie itu yang dilakukan, bukannya berempati atau lain, bukan
0: atau tindakan
2: tindakan nyata. Nah, ini bagian dari rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang kelima, memiliki kemampuan awal bela negara. Ketika kita berbicara terkait dengan kemampuan awal bela negara, maka kesiapan mental, intelektual, emosional, dan fisik itu kita disiapkan untuk menghadapi banyak tantangan bangsa, seperti itu.
0: Luar biasa ya penjelasannya. Ini sangat mantap sekali. Thank you Ibu Haja, Ibu dosen. Nah, saya ke Pak Kepala Badan Kesbangpol Sulawesi Tenggara kita, Pak Adrian Nursalam nih Pak. Ini kan kalau berbicara mengenai tentang nilai dasar pembinaan dan kesadaran bela negara, nah tentunya selaku kepala Badan Kesbangpol ini juga sangat luar biasa, harus terus getol, barangkali sampai turun ke lapangan, turun ke sampai ke pelosok-pelosok, biar masyarakat kita khususnya di daerah Sulawesi Tenggara ini memang benar-benar nilai-nilai pembinaan dan kesadaran bela negara itu selalu terpatri dan tertanam. Ya, seperti apa sih Pak? Mungkin dijelaskan juga seperti apa kondisi di lapangan sebenarnya yang dicoba dilakukan oleh teman-teman kita yang ada di Kesbangpol.
1: Pertama saya menjelaskan kalau di Pemprov sendiri itu kita sudah punya ada SK.
0: SK
1: Gubernur. Ini terkait dengan SK Tim Rencana Aksi, Tim Kerja Rencana Aksi Bela Negara di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2025 sampai 2029. Ini ini SK nomor 133153 tahun 2006 ditentang oleh Bapak Gubernur. Artinya apa? Ini merupakan respon bahwasanya keterlibatan pemerintah itu sangat penting. Program-program yang direncanakan benar-benar mengarah kepada kepentingan masyarakat, dalam tanda kutip upaya bela negara. Contoh, saya kasih contoh umpamanya dari aspek pertanian, itu pemberian bibit, bantuan, itu kan upaya. Kemudian di Dinas Koperasi UMKM bagaimana mengelola produk-produk lokal supaya lebih berkualitas, mendorong penggunaan produk dalam negeri, itu kan bagian dari upaya. Ini program-program ini yang ada di tiap-tiap OPD ini akan kita potret. Begitu. Setiap OPD yang masuk dalam tim ini, dalam tim rencana kerja aksi bela negara, ada di Diknas juga, tenaga kerja, di KP, hampir semua terlibat Pak di situ. Itu di, dari aspek pemerintahnya. Kemudian di masyarakat sendiri kita memotret bahwasanya rencana aksi ini tidak cuma sekedar jargon, tapi benar-benar bisa tersosialisasi, diseminasi ke tengah-tengah masyarakat. Karena kalau kita bicara hari ini, hasil survei menunjukkan yang sampai sampaikan tadi itu, bahkan ada yang menginginkan hasil survei menyatakan bahwa hampir sebagian besar anak SMA itu menyatakan ideologi Pancasila itu bisa diganti. Itu ada surveinya Bu. Kemudian pemahaman anak-anak SMA juga, mereka mengenal Pancasila itu cuma sekitar 20% lebih dari sekolah.
0: Ini sangat miris.
1: Miris sekali.
0: Ini,
1: bahkan inilah, mungkin kalau bisa ditanya mungkin
0: situasi yang terjadi.
1: Dari warga negara sendiri, seberapa kalikah mereka menyanyikan lagu Indonesia Raya? Begitu, yang sampai sudah lupa lagu itu kan. Makanya sekarang itu gencar di fasilitas-fasilitas umum kan, begitu di pasar, di bandara,
0: benar,
1: rumah sakit, setiap, apalagi kami di kantor Pak kan dekat ini dengan Kesbangpol Pak. Jadi tiap jam 10,
0: setiap jam
1: 4 Indonesia Raya harus dikumandangkan. Saya salah satu untuk membangkitkan semangat dan rasa bela negara itu. Yang sebaik Ibu sampaikan tadi itu ada 5 nilai dasar, mulai dari bagaimana mencintai tanah air, mencintai bangsa negara, kemudian memiliki kesadaran dalam berbangsa dan bernegara, kemudian dia apa namanya setia dengan ideologi Pancasila.
0: Iya.
1: Ya, kemudian dia rela berkorban sampai memiliki kemampuan dasar itu. Jadi nilai ini benar-benar harus kita benar-benar kita sosialisasikan, disimulasikan ke tengah-tengah masyarakat.
0: Dan memang ini yang sangat kita lihat perkembangan, apalagi media sosial ya,
1: Bu
0: dosen ya. Ini kalau berbicara mengenai media sosial, kemudian dihubung-hubungkan dengan nilai dasar pembinaan bela negara ini, anak-anak muda ini selalu meledak-ledak. Bahkan ya sampai ada yang kita mau ke luar negeri aja, mungkin ada rasa kekecewaan terhadap negara kita, atau barangkali ya inilah situasi yang terjadi sekarang, sehingga mereka ada-ada saja kegiatan-kegiatan yang mereka
1: yang sederhana saja. Kalau kita lihat ini pinggir bicara kuliner, mereka lebih mengenal itu masakan-masakan Korea. Kasuami, kabut, kambose, sinongi, mereka tidak kenal. Lebih tahu itu apa namanya ramen,
2: samyang,
1: kan begitu.
0: Mereka lebih bangga dengan hal itu yang terjadi sekarang. Tapi sebenarnya kita tidak menyalahkan mengenai UMKM UKM yang berkembang, tetapi bagaimana sekarang kita ini mengajak mereka atau kita menggiring anak-anak muda ini benar-benar tadi yang Bu Dosan juga sempat mengatakan bahwa mencintai produk lokal dan juga tadi dikatakan oleh Pak Kepala ya, inilah yang terjadi. Tetapi memang untuk membuat anak-anak generasi kita sekarang ini harus perlu dengan cara yang ya seperti sekarang ini lah, katakan ya kita siaran terus kemudian menyentuh lagi hati mereka
1: apalagi kita berhadapan dengan Gen Z sangat-sangat beda pola pendekatan dengan generasi sebelumnya, lebih mengarah ke pemanfaatan, apalagi AI kan sudah ada sekarang.
0: Benar-benar. Tapi kita masih punya keyakinan yang sama ya Pak Kesempol dan juga Ibu Dosen bahwa kita masih bisa kok. Kita akan membawa generasi muda kita ini yang lebih, kalau Pak Presiden bilang itu lebih gemilang, lebih cemerlang itu ya. Ada rasa cinta tanah air. Tidak harus lagi mereka harus keluar negeri. Mereka harus ada stay di dalam negeri lah. Ngapain harus keluar negeri? Mungkin hanya sebagian saja yang mengatakan kita keluar negeri, mungkin ada sedikit kekecewaan barangkali, dan itu wajar-wajar saja sih sebenarnya. Ada suara-suara seperti itu. Ya, mungkin ada yang mau ditambahkan Bu Dosen?
2: Saya mengapresiasi terkait dengan upaya pemerintah Sulawesi Tenggara ini melalui rencana aksi ya Pak. Ini berarti pemerintah Sulawesi Tenggara sangat responsif terkait dengan Perpres 115 tahun 2022 itu. Jadi ini merupakan arah kebijakan Presiden sebetulnya, Presiden Prabowo, di mana dengan adanya Peraturan Presiden nomor 115 tentang kebijakan pembinaan kesadaran bela negara ini kan diharapkan ada pembinaan secara masif. Nah tapi ini tidak semua provinsi yang sekarang melakukan, dan saya mengapresiasi sekali pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara ini yang responsif untuk itu. Bukan apa-apa ya, apalagi kan Perpres ini sudah ada turunannya di Permenhan nomor 8, kemudian diperbaharui dengan Permenhan 41 tahun 2025 baru saja pembaruannya itu. Nah ini langkah konkret pemerintah sebetulnya untuk menyadari bahwa saat ini kita dihadapi bukan hanya ancaman militer saja, tapi sudah ada 3 ancaman, ada ini tambahan dia. Satu ancaman lagi di antara ancaman militer, non-militer, ada lagi yang namanya ancaman hybrid. Dengan keberadaan ini kan digitalisasi yang semakin masif, kemudian ancaman hoax itu lebih parah daripada ancaman militer, saya pikir, karena bisa membuat atau menggiring opini publik yang salah jadi benar, yang benar jadi salah, sehingga timbul disintegrasi bangsa itu. Saya pikir seperti itu. Saya sangat mengapresiasi pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
0: Ini Pak Kepala, kalau kita melihat ya rencana aksi bela negara yang juga memang disesuaikan untuk kondisi Sulawesi

0: Oh, jadi kita menilai
1: ya, mulai dari level kabupaten, kota, sampai provinsi dan nasional. Di situ kita berusaha menjaring generasi-generasi muda yang punya punya wawasan, punya disiplin, punya komitmen, punya tanggung jawab, punya kemampuan leadership yang baik begitu.
0: Dan memang yang minggu kemarin itu mereka sempat saya wawancara, ada dua. Satu yang sudah purna, yang satu masih baru-baru selesai itu baru. Luar biasa mereka. Benar-benar ditanamkan ini tadi, nilai-nilai.
1: Ini harapan kami itu setelah mereka, ini kan tujuh bagian kota. Harapan kami setelah mereka dari provinsi itu, mereka bisa menularkan nilai-nilai itu ke teman-temannya. Sebagai agent of change lah gitu. Agen perubahan yang bisa membawa nilai-nilai itu melestarikan di kabupaten kota. Itu yang kita harapkan. Di samping itu juga perlu kita pahami. Hari ini kita bicara bukan cuma bicara masalah ketahanan ekonomi. Ketahanan apa namanya gizi, ada MBG, ada ketahanan ekonomi, ada koperasi merah putih. Tapi kita juga bicara masalah ketahanan ideologi.
0: Ideologi
1: jangan sampai kita terlupakan. Begitu. Apalagi dengan data yang saya bilang tadi itu, masyarakat SMA menyatakan, survei bisa dilihat itu menyatakan Pancasila masih bisa diganti. Itu kan
2: berbahaya.
0: Ini sudah menjadi dasar.
1: Padahal ini kita harapkan 2045 ini menjadi kita punya generasi emas ini. Ini kalau tidak dipersiapkan dengan baik, ini bisa menjadi menjadi sebuah kekuatan atau menjadi ancaman. Itu kalau tidak dikelola dengan baik dan benar. Ini jangan kita terlupakan ketahanan ideologi ini. Makanya saya berharap juga ini kan kebetulan di ranahnya Kesbangpol kita menjaga stabilitas sosial ekonomi budaya. Jadi kita juga kajian-kajian ini tetap kita intensifkan, Mbak.
0: Ini penting.
1: Kita melihat kondisi hari ini. Kita survei, kita lihat bagaimana anak-anak muda hari ini supaya mereka benar-benar apa namanya punya kepedulian, punya pemahaman. Ini kan masalah doktrinisasi.
0: Jadi
1: kalau tidak dimulai dari gedini, itu agak repot. Apalagi sekarang sudah banyak doktrin, Bu. Mungkin ada yang informasi yang mungkin miss dari kita. Ada berapa kemarin kita dengar di Jakarta ada SMA bom meledak. SMA loh, itu rupanya informasinya sudah terpapar jaringan. Dia sekarang rekrutmen apa namanya terorisme kan sudah ada face to face, lewat jalur media, dia lewat lewat YouTube, begitu, lewat WhatsApp. Bisa mereka lakukan begitu.
0: Sebenarnya anak itu bisa dididik dengan cara yang lebih baik. Tetapi kalau karena dia masuk doktrin tadi
1: Betul, Pak. 200 data itu hampir 300 juta lebih jumlah penduduk Indonesia. 210 itu punya akses terhadap internet. Jadi 210 itu 40% itu adalah generasi muda ini, Gen Z ini, Pak.
0: Mungkin ada tambahan.
2: Menarik sekali.
1: Ibu sampaikan tadi itu dengan hybrid itu, kalau kita tidak mampu menangkal itu dengan lebih mengencarkan intens begitu menyuarakan lewat sosialisasi, informasi, melalui kan pola pendekatan sudah beda dengan kita. Dulu kan itu kita di kelas mendengar gitu, takut sama guru segala macam ini. Sekarang lebih terbuka, Pak. Rasanya Anda punya gadget. Bisa melihat, bisa menonton. Ini kalau kita tidak gencar mengimbangi itu, nah, itu bisa rawan.
0: Bisa kebablasan generasi rawan. Muda itu sekarang.
1: Ada potensi ancaman di situ. Potensi ancaman.
0: Dan sangat memang besar.
1: Kita lihat itu game-game online yang sudah ada nilai-nilai kekerasan, radikalisme, intoleransi begitu kan ada.
0: Ada di dalamnya itu.
1: Ada dalamnya. Itu yang harus kita waspadai. Maka tugas kita itu bukan cuma pemerintah, semua komponen masyarakat. Karena ini kan upaya bela negara ini kan istilahnya pertahanan semesta.
0: Itu
1: artinya semua warga negara punya kewajiban. Untuk melindungi bangsa ini dengan melibatkan semua wilayah dan potensi yang ada kita miliki. Begitu, dengan sumber daya yang kita miliki, kemampuan yang sama Ibu sampaikan tadi itu bukan cuma artinya kita punya waktu, saya kita sudah merupakan bela negara, kita luangkan untuk mengajar edukasi mereka, diskusi begitu di warung kopi kan apa sekarang gitu kan banyak sekarang warung kopi itu. Kenapa kita tidak mulai juga lebih polanya mungkin lebih ini lebih menyesuaikan dengan kondisi hari ini. Apalagi Kendari kan banyak warung kopi. Kita mulai ada warung kopi kan begitu. Bukan cuma kan ada judul itu, ada ada salah satu warung kopi nyatakan bahwasanya kalau mau jadi gubernur jadi itu kan kita bisa rupa
2: membranding
1: dalam rangka bela negara, silakan minum kopi di sini kan begitu.
0: Saya sih sepakat yang kayak begitu. Jadi kita memang ada lebih di ranah inovatif. Mereka kita masuk di tengah-tengah bagaimana kita mendekatkan diri kepada anak-anak muda dengan gaya tongkrongan mereka sekarang.
1: Nah, lebih inovatif ya Bu.
0: Mungkin dengan cara kayak kita diskusi seperti ini, kita ajak mereka untuk kita mendengarkan feedback dari mereka, apa sih pandangan mereka yang mereka rasakan terhadap situasi nilai dasar bela negara ini.
1: Betul,
0: mungkin juga dari Bu dosen, silakan Bu dosen, fasilitator dan juga dosen.

0: Silakan, mau ditambahkan silakan.
1: Iya, sebetulnya menarik, menarik sekali apa yang dijelaskan oleh Pak Kadis tadi. Dan saya melihat potensi dan peluang justru yang bisa dilakukan oleh Dinas Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tenggara, karena mereka punya ini, punya akses.
0: Iya.
1: Terhadap seluruh SMA se-Sulawesi Tenggara seperti itu. Jadi kalau nanti ke depannya mungkin bisa dipertimbangkan tidak saja hanya pada paskibraka untuk ini, tetapi untuk siswa-siswa SMA, sehingga ada forum pemuda sadar bela negara itu bisa diinisiasi itu mungkin sebagai perpanjangan tangan Kesbangpol dalam usaha bela negara itu untuk adik-adik siswa. Di beberapa tempat sudah ada yang menginisiasi itu. Mungkin di sini dengan gaya yang berbeda, yang lebih santai, tetapi lebih kena ke mereka, karena pada dasarnya remaja-remaja kita itu suka bersirkat dan berkumpul, gitu kan? Sama seperti sila keempat kita, gitu. Mereka senang kalau ada wadah, ada acara kumpul-kumpul begitu. Kita sisipkan lah di situ, atau mungkin dari provinsi bisa masuk ke sekolah-sekolah untuk melakukan itu.
0: Dan Pak Kepala, barangkali kita bisa berkolaborasi dengan RRI. Kita coba mungkin dari Gotus Kampus, Gotus School.
1: Dan kampus.
0: Kita ke sekolah-sekolah dulu. Kita coba bangun sebuah diskusi seperti ini dengan gaya santai, ajak mereka. Mungkin kita RRI menyiarkan juga, mereka juga akan lebih fokus gitu ketika dari teman-teman dari fasilitator, terus kemudian dari teman-teman dari Kesbangpol yang paham tentang ini, kita bisa diskusi dengan adik-adik kita sehingga mereka benar-benar mau mengetahui seperti apa sih nilai dasar pembinaan, apalagi kesadaran untuk bela negara ini yang sudah memang harus ada di mereka.
1: Bahkan 5 nilai dasar bela negara ini tidak semua remaja kita tahu. Padahal ini penting.
2: Untuk, yang jelas modenya jangan mode serius lah.
1: Harus santai.
2: Ngopi sambil apa gitu kan.
0: Diselingi dengan nanti ketika ada dialog interaktif seperti ini, kita berkolaborasi. RRI selalu membuka diri, Pak Kesbangpol aman-aman aja.
2: Ada mau tampil mungkin dengan musik apa, lagu-lagu daerah kan.
0: Diselingi dengan mereka mungkin tiba-tiba ada yang ingin mau
1: tampil apa puisi, untuk kearifan lokal yang menari gitu kan. Ada ini menarik sekali.
0: Ini panggung yang pas untuk kita buatkan untuk mereka.
2: Saya tunggu RRI.
0: Ini didengar sama kepala RRI kita yang baru ya. Saya pasti yakin. Kemarin kita ada kegiatan juga di Gostus kampus.
1: Iya, di Yayan Generi.
0: Iya. Ke sekolah-sekolah juga, ini mungkin juga bagian dari yang memang harus kita sasar juga nih, Pak Kesbangpol ya. Nah, mungkin kalau di kolaborasikan situasi sekarang, kalau kita kembali melihat topik kita hari ini, nilai dasar pembinaan dan kesadaran ini. Tadi Pak Kesbangpol sudah mensounding bahwa miris ada anak-anak yang mau merubah Pancasila dan sebagainya. Mereka sampai seperti itu. Itu mungkin apa yang terjadi sebenarnya ya? Harusnya apakah sudah kena doktrin-doktrin yang parah atau gimana ini situasinya?
2: Ini kan masih anak remaja kan ini dalam masih mencari jati diri
0: itu biasanya
2: begitu. Masih mencari-cari pasnya di mana gitu. Nilai-nilai itu masih masih sangat terbuka. Apalagi yang saya bilang tadi, sangat mereka punya gadget, informasi sana sini, begitu. Kalau kita tidak mampu mengarahkan mereka, begitu, mengarahkan mereka, ini loh yang kita ingin, yang di yang seharusnya begitu, mereka berikan pemahaman tentang keberadaan mereka di negara ini, mencintai negara ini, memahami ada kesadaran dalam berbangsa menegara bahwasanya kita ini hidup di tengah-tengah perbedaan berbagai macam suku, bangsa dan seterusnya. Begitu. Nah, itu yang saya kira yang harus kita sampaikan. Dalam tanda kutip harus didoktrinasi. Kalau bukan kita masuk duluan, orang lain yang masuk kan rawan. Iya, Bu. Jadi kan anak-anak kan mereka mencari begitu. Sangat terbuka kalau enggak ada kita yang memberi penguatan-penguatan informasi, membangun kesadaran. Bukan kesadaran kan tidak langsung muncul begitu, Pak.
0: Gitu.
2: Itu perilaku. Kalau saya berkan, kebetulan saya basicnya dulu SDM. Jadi dalam teori itu membangun persepsi itu berdasarkan apa? Berdasarkan informasi apa mereka lihat, apa mereka dengar, apa mereka rasakan. Itu akan membentuk mereka punya
0: cara berpikir.
2: Iya, cara berpikir.
0: Oke.
2: Semakin kita ini terus gerus-gerus akan terbentuk mindset mereka. Setelah mereka punya stimulan di otak mereka, ada muncul persepsi. Setelah persepsi itu akan mereka, oh iya begini. Terus mereka akan menyatakan sikap, oh seharusnya saya bersikap seperti ini.
0: Iya.
2: Bela negara adalah sikap.
1: Ya. Betul, sikap dan tindakan.
2: Perilakunya, dia belajar dengan benar dan gotong royong, taat, membantu orang, membantu orang lain, mengutamakan kepentingan daripada kepentingan dirinya. Itu kan sudah perilakunya, tindakannya. Tapi untuk sampai kepada itu, saya bilang tadi persepsi itu, berdasarkan informasi apa masuk. Yang selama ini mungkin mereka tidak pernah mendengar, tidak pernah melihat, tidak pernah membaca.
1: Dan yang berbahaya karena media sosial itu adalah pertarungan gagasan. Jadi kalau orang yang tidak tahu, kemudian ada yang bisa menggiring ideologi mereka di media sosial, ya terikutlah mereka. Makanya perlu mereka juga diberi pemahaman terkait dengan itu. Karena kalau cuma media sosial saja, wah berbahaya. Karena jangan sampai justru lebih banyak temannya dan yang memberikan gagasan itu ke arah kiri atau terlalu kanan, gitu.
2: Jelas kita kerjanya hantam di udara, hantam di darat. Kalau perlu sampai di laut.
0: Sepakat. Karena memang situasi sekarang memang ini yang harus kita lakukan ya. Kita bukan cuman hanya fokus apa yang dikatakan oleh Pak Presiden. Kita fokus bukan hanya untuk MBG, bukan hanya untuk Operasi Merah Putih, tetapi ini yang penting, membangun ideologi.
1: Ideologi, betul.
2: Karena mereka inilah yang akan melanjutkan cita-cita negara ini. MBG keberlangsungan, keberlangsungan Merah Putih. Mereka-mereka ini. Program-program pemerintah yang lainnya kan begitu.
0: Saya pikir ini kan juga bagian dari asta cita Bapak Presiden kita, ya. Untuk bagaimana bisa meningkatkan kesadaran, ya, kemampuan untuk bela negara. Bela negara ini ya mungkin kita belum memperlakukan untuk apa ya, wajib militer dan sebagainya, tetapi kalau mungkin sampai sejauh mau diberlakukan itu, barangkali sebagai anak-anak muda yang dibawa nanti sudah harus mau tidak mau harus siap dong. Ya, namanya bela negara.
2: Bela negara itu mestinya kan harusnya itu muncul dari kesadaran diri.
0: Itu.
2: Kesadaran diri tidak akan muncul kecuali kau punya ideologi. Dia punya ideologi, pemahaman yang benar tentang negara ini. Sehingga dia muncul rasa kesadaran, bukan terpaksa. Kan begitu.
0: Kemarin kan Pak Presiden itu sampai marah, ada yang sampai di media sosial viral itu, Indonesia lagi gelap. Itu Pak Presiden marah sekali.
1: Iya, betul.
0: Itu karena suara-suara anak-anak muda yang berteriak-teriak, Indonesia sudah pada gelap. Padahal kita baik-baik saja kok.
1: Iya, betul.
0: Ya, itulah ya. Dan ini yang harus dikanter ini. Sehingga mereka masuklah informasi-informasi yang positif, tidak melihat apa yang terjadi di media sosial yang mungkin penuh drama, ada hoaxnya dan sebagainya. Silakan Anda ditambahkan.
1: Ya itu yang saya bilang tadi, bahayanya ancaman hybrid itu adalah seperti itu, bahwa opini publik itu bisa digiring. Sama seperti yang saya ungkap sebelumnya, bahwa media sosial dan itu menjadi pertarungan gagasan untuk orang-orang yang tidak bertanggung jawab ketika menang. Gagasan mereka menang di media sosial itu dibaca oleh anak muda kita, dan itu berbahaya. Sehingga anak muda kita itu harusnya melek literasi digital. Mereka harus memahami bahwa kita tidak harus langsung mempercayai hoax. Kita harus memverifikasinya itu. Jadi mereka harus paham ada yang namanya literasi digital itu. Saya
0: literasi
1: pikir.
2: Kadang-kadang jari itu lebih cepat daripada otak.
1: Iya, betul.
0: Tidak sinkron ya, Pak. Iya. Kadang jari kita lebih cepat ya.
2: Tidak semua yang kita pikirkan itu harus kita ketik. Tapi apa yang kita ketik harus kita pikirkan.
1: bijak bermedia sosial.
0: Ya, itulah yang terjadi. Kadang kan itulah reaksi yang dilakukan oleh anak-anak muda, karena memang mereka tuh sudah sangat familiar dengan smartphone ya, gadget kita, gadget lah masing-masing mereka, langsung ketika ada informasi langsung mereka tanggapi. Entah itu benar atau tidak, mereka langsung ini kalau sudah sesuai dengan apa ada di kepala mereka, mereka langsung respon ya.
2: Betul. Apalagi sekarang kan kalau kita lihat isu-isu, Pak, bisa saja itu isu banyak. Green design dari luar.
0: Banyak.
2: Ada kepentingan bisnis lah, kepentingan politik dan seterusnya. Nah, yang menginginkan negara kita ini lemah, kan begitu. Lemah ekonominya. Lemah pertahanannya, pokoknya lemah budayanya, lemah ideologinya, kan begitu.
0: Iya. Tetapi memang mulai artinya apa dengan dialog yang kita bangun untuk hari ini. Nah, di sinilah ya juga bagian dari bukan apa ya. Aku mau bilang starting awal enggak jadi masalah. Tetapi memang kita di Provinsi Sulawesi Tenggara kita menjaga ya Pak Kesbangpol bahwa masyarakat kita ini masih ada di garis-garis yang terkontrol lah ya. Kalau kita melihat hanya memang harus tetap waspada. Itu waspada penting.
2: Iya.
0: Ya. Adanya doktrin dari luar, hal-hal yang membawa opini-opini yang membuat mereka akhirnya berpikir yang aneh terhadap keberadaan bangsa kita. Padahal bangsa kita ini masih baik-baik saja kok.
1: Iya. Jangan pesimis dengan bangsa ini.
0: Ini yang harus kita coba apa ya bangun ke anak-anak muda karena memang anak muda Indonesia atau Sulawesi Tenggara kita ini yang akan menjadi apa nanti ya Pak Kesbangpol kedepannya mereka lah yang akan membesarkan negara kita,
2: melanjutkan cita-cita, negara ini.
0: Nah tentunya selaku teman-teman yang ada di Kesbangpol ini punya juga tanggung jawab yang sangat besar ini terkait dengan keberadaan dan situasi kondisi anak-anak muda sekarang yang ada di Sulawesi Tenggara. Tapi kita masih tetap, kita positif thinking aja Pak.
2: Betul Pak,
0: bahwa siap. Mereka masih dalam keadaan yang baik-baik saja. Nilai dasar dari pembinaan dan kesadaran bela negara, tetapi memang ada kewaspadaan Bu Dosen. Kalau di kalangan kampus sendiri gimana Bu? Teman-teman kita ya di khususnya di IAIN ini situasi yang coba teman-teman bangun di sana seperti apa ini kondisinya? Apakah memang ada intens untuk melakukan diskusi-diskusi seperti ini?
1: Oh ya, tentu saja kemarin itu kita langsung ya, karena kita kan setiap semester itu ada mata kuliah yang memuat nilai-nilai ini. Yang pertama di semester ganjil kita ada mata kuliah pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dan biasanya di semester genap itu kan tidak ada lagi mata kuliah itu. Tapi kami punya ada satu mata kuliah muatan lokal, yaitu mata kuliah pendidikan anti korupsi, anti narkoba dan deradikalisme. Wow, gitu. Ya masuk. Ya itu. Jadi itu dari IAIN Kendari melakukan itu dan kebetulan untuk dua mata kuliah itu saya pengampunya. Nah di semester ganjil itu kita kuatkan dengan muatan nasionalisme kemudian identitas nasional yang kita sisipkan global citizenship dengan nilai kesadaran nilai dasar kesadaran bela negara itu. Kemudian di semester genap yang sekarang ada pendidikan anti korupsi, anti narkoba dan deradikalisme itu yang juga kita sisipkan kesadaran bela negara itu. Itu sudah secara di kurikulum kita sudah ada itu.
0: Ya deh, saya enggak ragu lagi kalau Ibu kan dosen PPKN. Nah sekarang memang ini harus coba terus digelorakan dan ditanamkan sehingga teman-teman kita bukan cuma mahasiswa lagi tapi di kalangan pelajar mulai dari tingkat SD ya Pak Kepala ya mungkin juga memang sudah dibekali. Kalau dulu kita zaman dulu apa ya pendidikan moral Pancasila,
1: iya PMP pendidikan moral
0: sudah diganti bergeser jadi ini ya
1: PPKN. Kalau untuk di SD malah dia lebih spesifik menjadi pendidikan Pancasila, cuman pendidikan Pancasila. Nilainya itu apa pelajaran yang isinya itu tetap pendidikan kewarganegaraan. Kalau untuk IAIN Kendari sendiri mohon izin Pak Kadis, kita sudah punya ini kan, kita sudah punya sejarah terkait perlawanan terhadap radikalisme ini yang sempat viral. Dulu sempat viral itu. Jadi memang kita concern untuk IAIN Kendari sangat concern terhadap perlawanan terkait dengan radikalisme itu.
0: Nah, ini penting sekali ya. Karena kalau kita melihat ada beberapa kemarin kejadian yang tadi sempat disinggung oleh Pak Adrian ya, selaku kepala Kesbangpol di SMA mana tuh di Jawa ya. Anak ini cerdas. Tapi cerdasnya dia mencederai dirinya dan teman-teman dan sekolah dan bangsa kita. Sampai membuat bom begitu.
2: Betul, Pak. Dan setelah dibuka, diperiksa jaringannya ternyata
0: dia sudah
2: kemana-mana.
1: Sudah kemana-mana gitu. Karena memang anak muda itu cepat sekali Pak untuk dicuci otaknya. Brainwashing itu cepat karena idealisme mereka, kritis mereka itu tinggi. Jadi kalau sumama disusupi dengan pemahaman-pemahaman yang menurut mereka, oh iya ya ini benar, ini berbahaya, padahal digiring ke arah kiri atau kanan.
0: Itu lagi Oke, kita akan rehat dulu sejenak. Satu lagu, setelah itu nanti kita akan coba masuk di segmen yang paling akhir. Ini masih ada kaitannya ya, dan juga pemirsa dan juga pendengar kita. Nanti boleh, kalau mungkin ada penelpon, teman-teman ada penelpon nggak? Ya, satu dua penelpon sebelum nanti kita close ya, belum ya. Kita akan dengarkan dulu satu lagu, setelah itu nanti kita akan kembali. Masih akan ada di Dialog Sultra Siang Kita Indonesia dengan topik nilai dasar pembinaan dan kesadaran bela negara. Masih dengan Bapak Adrian Nursalam selaku Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tenggara, dan juga Dr. Haja Irma Irianti selaku dosen PPKN IAIN Kendari. Kita akan kembali sesaat hanya di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baiklah pendengar, kita kembali lagi di dialog Sultra siang ini. Kita Indonesia, nilai dasar pembinaan dan kesadaran bela negara. Oke, kita ada di, tidak terasa ya, menit-menit akhir. Kita coba ngobrol lagi bersama dengan Kepala Badan Kasubag Pol Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Adrian Nursyalam. Nih Pak Adrian, tadi di belakang layar kita ngomongin tentang sangat mirisnya anak-anak sekarang, bahkan ada yang tidak hafal Pancasila, ada yang tidak tahu siapa pahlawannya dan tidak tahu sejarah bagaimana Indonesia, dan begitu juga tadi ditambahkan oleh Ibu dosen kita, Ibu Irma Irianti ya. Situasi, nah inilah hal yang sederhana, kecil, tetapi kalau ini tidak ditanamkan dari awal, mereka akan kebablasan, mereka akan tidak tahu arahnya mau kemana. Oke, mungkin kita ada di menit-menit akhir tadi sempat juga dikatakan oleh Pak Kepala bahwa ada rencana nanti untuk apa ya, aksi yang coba dilakukan itu untuk Provinsi Sulawesi Tenggara, itu rencananya difikskan di bulan berapa nih Pak Sumangpol?
1: Ini ya, memang situasinya kita malah apa namanya ya, tantang, saya bilang bukan berat, enggak, ini tantangan baik kita dalam situasi apapun. Program harus jalan ya. Optimalkan setiap potensi yang ada, sumber yang ada.
0: Iya.
1: Kita coba tidak terpaku saja dengan APBD, tapi kita punya sumber-sumber apa namanya pembiayaan yang sah. Begitu. Mungkin kita bisa berkolaborasi dengan perusahaan swasta, ada dengan CSR, kita bisa manfaatkan. Benar. Saya kira itu salah satu solusi.
0: Salah satunya.
1: Begitu. Karena sekali lagi keterbatasan anggaran tidak menghalang kita untuk berbuat yang lebih baik untuk
0: negara. Yang, saya kira begitu. Ini yang keren sih. Kita tidak harus terpaku dengan anggaran apa yang terjadi dari pusat mengatakan kita ada efisiensi, tapi kita tidak ada kata untuk efisiensi mengenai nilai dasar pembinaan kesadaran untuk bela negara. Bagaimana kalau Bu dosen sendiri? Barangkali kita mau segera akan nanti buat kegiatan yang tadi kita sudah desain sedemikian rupa sehingga mereka kita sentuh langsung, kita datang ke sekolah-sekolah, kita datang ke kampus-kampus, teman-teman dari Kesbangpol, Ibu Irma dan timnya di fasilitator bisa kita kolaborasi lainnya.
2: Iya, tentu saja kalau untuk sebagai fasilitator, kita setiap saat pasti harus, karena itu tugas yang tanggung jawab kami sebagai fasilitator. Karena apa? Sekarang Gen Z itu, anak-anak SMA itu, remaja kita, itu kan yang harus kita lakukan, membawa mereka menuju pemahaman bela negara gitu. Bagaimana mereka bersikap, tapi sebelum bersikap mereka tahu dulu bahwa yang dinamakan kesadaran bela negara itu seperti ini loh. Jangan sampai mereka merasa bahwa oh, kalau kesadaran bela negara itu terkait dengan kita harus wajib militer dan lain sebagainya, mengangkat senjata, padahal bela negara itu ketika mereka belajar dengan baik, ketika mereka mencintai lingkungan, menjaga lingkungan, tidak buang sampah sembarangan, kemudian kemudian bertoleransi terhadap pemahaman dan pemikiran temannya, tidak merasa bahwa suku yang berbeda itu adalah sebagai ancaman. Nah, itu bagian dari mereka membela negaranya. Nah, itu yang harus difahamkan kepada mereka bahwa ketika mereka berbuat baik, menjauhi narkoba, kemudian menjauhi paham-paham radikal, ya itu mereka sudah menjaga dan membela negara seperti itu. Dan mungkin perlu pemahaman dan treatment yang khusus ya untuk mereka, karena tidak cukup di dalam kelas lewat pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan itu, tapi memang harus menjadi habituasi ketika mereka mampu membuang sampah pada tempatnya.
0: Hal yang sederhana.
2: Yang sederhana seperti itu. Kemudian mungkin seperti yang Pak Adi tadi bilang, cobalah untuk mencintai seblak dibandingkan ramen. Kita bangga dengan hal-hal sederhana.
0: Lokal dulu.
2: Gitu,
0: Oke, kita ada di segmen akhir ini. Mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan ini Pak Kepala terkait dengan topik kita, dengan nilai dasar pembinaan dan kesadaran bela negara, dan barangkali juga mungkin ada pesan-pesan dari program pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mengenai hal ini, silakan Pak.
1: Pembinaan terkait dengan nilai dasar bela negara hendaknya dimulai dari usia dini. Usia dini, karena disitulah ibaratnya batu. Kalau dia diteteskan air, walaupun sedikit sedikit waktu itu pasti akan
0: hancur
1: juga. Artinya apa? Ta'alam fisigari kanaksi alal hajar, itu bahasa tolakinya bahasanya. Artinya belajar di waktu kecil itu bagaikan mengukir di atas sebatu.
0: Ya,
1: itu sangat membekas bagi mereka.
0: Ya.
1: Dan apa yang di fase-fase kita dulu kita lalui, mulai dari saya waktu saya bayangkan diri saya di waktu SD, SMP, SMA, itu terus yang kita dengarkan dari guru-guru kita. Nah, mungkin polanya sekarang juga agak berbeda.
0: Yeah.
1: Saya kira nilai itu harus dimulai dari usia-usia dini.
0: Usia dini.
1: Begitu. Karena bagaimanapun juga kita mengharapkan mereka ini akan menjadi generasi penerus dalam mewujudkan cita-cita bangsa ini.
0: Oke. Okay. Kalau dihubungkan dengan situasi yang terjadi juga, kita tidak jangan cuman kita berbicara mengenai anak-anak kita atau adik-adik kita yang masih ada sekolah. Kalau kita hubungkan dengan teman-teman kita yang khususnya ASN, nah gimana ini? Nah, ini juga harus penting nih.
1: Betul.
0: Kita jangan melupakan.
1: Iya.
0: Yeah.
1: ASN itu saya kira wajib, Pak.
0: Wajib. Nah,
1: karena kita bagian daripada penyelenggara negara, pemerintah. Kalau dia tuh punya pemahaman yang lain, nah itu pertanyakan ASN-nya.
0: Iya.
1: Oke,
0: oke.
1: Saya kira kewajiban bagi setiap ASN juga untuk bisa menjaga keutuhan negara ini, benar-benar bisa menanamkan dalam dirinya. Contoh saja hadir tepat waktu, disiplin, masuk jam 7.30, ya,
0: tidak titip absen,
1: ya kan, kemudian kerja bakti turun, kemudian ketika ada program-program mau ada uangnya tidak ada uang tetap dia turun juga untuk kepentingan masyarakat dan untuk pelayanan kan begitu. Semua saya kira itu komitmen yang dibangun, apalagi di pemerintahan hari ini di bawah kepemimpinan Bapak Majen TNI Purwana Andi Sumangiruka bersama Bapak Hugua, saya kira sangat jelas program-program prorakyatnya dengan concern pada pendidikan, kesehatan,
0: benar,
1: infrastruktur dan seterusnya. Saya kira itu komitmen beliau dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan visi bagaimana terwujudnya Sulawesi Tenggara yang maju, aman, sejahtera dan religius. Untuk mencapai sejahtera itu harus aman dulu. Salah satu amannya adalah bagaimana membangun ideologi dan karakter bangsa itu.
0: Saya kira demikian. Jadi pesan-pesannya udah nyampe sampai ke teman-teman kita yang di ASN.
1: Siap.
0: Kalau saya terakhir ke ibu dosen kita ini, silakan Bu, ada apa yang mau disampaikan ini?
2: Sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi bahwa ketika kita berbicara bela negara untuk ASN, bukan saja ketika dia melakukan upacara bendera ikut itu sebenarnya, tetapi bagaimana ASN kita itu bekerja dengan jujur, melayani dengan hati, kemudian disiplin, tidak korupsi dan menjaga kepercayaan publik. Karena apa? Karena masyarakat sekarang itu tidak melihat seberapa pintar ASN kita untuk bekerja, tetapi apakah pelayanannya ramah, kemudian apakah bekerja dengan integritas, lalu apakah hadir membantu masyarakat. Makanya jangan salah ketika ada banjir yang dicari duluan, mana ini pemerintahnya, karena itu yang dilihat oleh masyarakat. Dan alhamdulillah saya ingin mengatakan bahwa kemarin cukup responsif. Saya lewat itu sudah ada beberapa plat merah di situ, dan saya pikir selain itu ASN juga harus menjadi teladan dimanapun dia bekerja. Nah, benar.
0: Silakan.
1: Jadi betul Ibu sampaikan tadi masalah integritas. Jadi ini sudah dimulai oleh Bapak Gubernur sendiri. Beliau sudah menyampaikan kepada kita. Kalau mau bagus itu ikan. Kalau ikan kalau kepalanya sudah busuk pasti busuk semua. Dimulai dari kepemimpinan.
0: Dari pemimpinnya.
1: Hari ini beliau benar-benar melakukan namanya reformasi birokrasi, mulai dari kita melihat kemarin meritokrasi yang dilakukan. Ya, begitu. Menyeleksi secara langsung para pejabat-pejabat. Ya, mulai dari eselon 2, 3 dan 4. Sekarang kami kan kayak saya ini prosesnya melalui manajemen talenta.
0: Ya,
1: kita di-profiling segala macam dengan kompetensi dan seterusnya.
0: Sesuai dengan jalurnya,
1: jalurnya begitu. Jadi mengurangi human touch-nya. Begitu. Melihat kepada kompetensi yang kita miliki, tidak kenal siapa dia, apa dia, begitu. Sangat-sangat beliau sangat mengedepankan itu. Dan paling penting itu adalah integritas. Itu yang paling utama.
2: Paling mahal itu,
1: paling
2: Pak.
1: Saya diwanti-wanti sama beliau. Ini uang rakyat. Jangan ada sepeser pun yang kalian terima. Karena begitu. Jangan ada feedback, feedback dan seterusnya. Bentar manfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Itu yang beliau.
0: Itu pesan yang ditanamkan.
1: Itu yang. Jadi memang harus dimulai dari pemimpin.
0: Iya.
1: Jadi bilang kalau sudah pemimpinnya ibarat ikan, kalau sudah kepalanya bagus pasti bagus semuanya. Tapi insya Allah kalau kepalanya bagus, insya Allah yang lainnya akan ini menyesuaikan.
0: Baik. Dari kejujuran
1: dan seterusnya.
0: Ya, terima kasih ya. Ya, insya Allah juga dengan topik kita hari ini di Sultra Siang kita Indonesia dengan topik nilai dasar pembinaan dan kesadaran bela negara, mulai dari kalangan pelajar tingkat SD, SMP, SMA sampai dengan tingkat perguruan tinggi dan juga sampai dengan tingkat orang tua, ASN dan sebagainya, teman-teman semuanya. Kita yakin bahwa dasar dan kesadaran bela negara kita ini memang luar biasa, ya. Apalagi pemimpin kita yang ada di Provinsi Nusa Tenggara yang sudah disampaikan oleh Pak Kepala tadi bahwa pesan-pesannya yang luar biasa. Sehingga kita punya keyakinan yang sama, yang namanya nilai kesadaran bela negara ini betul-betul kita sama-sama menjalankan mulai dari bawah sampai atas, ya. Tidak ada lagi yang kurang. Sangat waktunya sangat terbatas ya, Bu. Mungkin nanti lain next waktu, kalau tadi kita udah mau desain acaranya yang lebih kekinian, kita bisa menyentuh langsung adik-adik kita ke kampus, ke sekolah-sekolah.
1: Yang off air, Pak.
0: Ya, kita bisa berkolaborasi. Aman, RRI selalu kok. Okay. Apalagi yang namanya bela negara. Kita sama-sama ada di garis terdepan. Terima kasih. Yeah. Saya ucapkan terima kasih Pak Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Nusa Tenggara, Bapak Adrian Nursyalam, SMMM, dan juga Ibu dosen Dr. Haja Irma Irianti sudah mau hadir dialog kita. Walaupun singkat, saya yakin ini punya makna dan menjadi berkah buat pendengar kita dan juga pemirsa yang menyaksikan kita melalui channel YouTube-nya RRI Kendari. Lain waktu kita bisa ngobrol lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Inter Milan raih double winners domestik musim 2025-2026. PSG juara Liga 1 Prancis musim 2025-2026. I-League umumkan hasil klub licensing cycle 2025. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 13 Mei 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Inter Milan sukses raih double winner musim ini usai taklukan Lazio 2-0 di final Coppa Italia. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Inter Milan menutup musim domestik mereka dengan pesta kemenangan. Dini hari tadi di Stadion Olimpico, Nerazzurri berhasil merengkuh trofi Coppa Italia untuk ke-10 kalinya dalam sejarah klub. Mereka menaklukkan Lazio dengan skor meyakinkan 2-0. Pasalnya, gelar ini menjadi pelengkap pencapaian mereka yang sebelumnya sudah memastikan diri sebagai juara Serie A. Inter pun sukses meraih double winners untuk pertama kalinya sejak musim 2009-2010. Dalam jalannya pertandingan, sejak fluit awal dibunyikan, Inter langsung mengambil kendali permainan. Kerjasama apik mereka di babak pertama membuat Lazio kesulitan keluar dari tekanan. Pada menit ke-14, membuka keunggulan melalui gol bunuh diri Adam Marusic. Skema ini berawal dari sepak pojok Federico Di Marco yang mengenai Marcus Thuram. Lalu bola berbelok ke arah Marusic sebelum akhirnya masuk ke gawang Lazio. Inter mengandalkan keunggulan di sisa babak pertama. Bruno Tavares kehilangan bola di area pertahanan usai direbut Denzel Dumfries. Bek asal Belanda itu langsung mengirim umpan matang yang sukses diselesaikan oleh Lautaro Martinez menjadi gol. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Lazio mencoba meningkatkan intensitas serangan. Namun, penjaga gawang Josef Martinez tampil sigap. Ia menggagalkan upaya bola Yedia yang sempat mengancam gawang Inter. Para pemain Nerazzurri pun mampu menjaga keunggulan mereka hingga peluit panjang dibunyikan. Usai laga, pelatih Inter, Christian Sifu, mengaku bangga atas pencapaian timnya. Ia menyebut musim ini sebagai musim yang hebat karena penuh ambisi dan komitmen.
2: Kami senang atas apa yang telah kita capai. Untuk mereka yang memenangkan 2 trofi dalam satu musim ini, tidak pernah mudah dan bukan sesuatu yang pasti. Dibutuhkan ambisi, komitmen, dan hal itu membutuhkan motivasi. Dan saya rasa kita memilikinya dan menjalani musim yang bagus, musim yang hebat, musim yang sehubungan dengan pencapaian tujuan dan terima kasih untuk semuanya.
1: Sebaliknya, pelatih Lazio Maurizio Sarri kecewa berat. Dia menyebut anak asuhnya memberikan hadiah 2 gol kepada Inter tanpa memberikan perlawanan yang berarti.
2: Mereka memulai dengan level yang bagus, mereka menaikkan tekanan di babak kedua, dan di luar pengawasan bola, kami tidak memberikan banyak hal. Dan kemudian kami membuat hadiah 2 kali. Jadi ini semaunya gagal.
1: Kegagalan ini semakin pahit bagi Lazio. Mereka terancam gagal mengamankan tiket ke kompetisi Eropa musim depan. Bahkan untuk pertama kalinya dalam 16 tahun, Lazio berusaha keras menghindari posisi papan bawah Serie A. Sementara bagi Inter, Christian Sifu sukses mencatatkan musim pertama yang impresif bersama Nerazzurri, membawa pulang 2 trofi domestik. Dan catatan ini mengukuhkan Inter sebagai klub pertama yang meraih gelar Serie A dan Coppa Italia dalam satu musim, sejak Juventus melakukannya pada edisi 2017-2018. Gelar juara, sejarah, dan kawinkan 2 trofi. Inter Milan benar-benar keluar sebagai raja di tanah Italia musim ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: They've done it. Inter to the domestic double. They've added the Coppa Italia Frecciarossa to their

Dari Liga Prancis, Paris Saint-Germain atau PSG memastikan gelar Ligue 1 2025-2026 usai menundukkan Lens 2-0 pada laga pekan ke-33 di Stadion Bollard de l'Elysée dini hari tadi. Gol bermula dari keberhasilan Ousmane Dembélé memotong aliran bola Lens di lini tengah. Dembélé mengirim umpan terobosan yang akhirnya diselesaikan Kvaratskhelia menjadi gol pada menit ke-29. Di menit akhir laga, Lens sempat mencetak gol melalui Florian Thauvin. Namun gol tersebut dianulir karena offside setelah tinjauan VAR. PSG memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu menit ketiga babak kedua lewat Ibrahim Baye. Penyerang asal Senegal itu menyebar umpan Desire Doh menjadi gol kedua. Kemenangan ini membuat klub berjuluk Le Parisien itu kukuh di puncak klasemen dengan 76 poin. Mereka unggul 9 angka dari Lens dengan satu laga tersisa. Hasil tersebut sekaligus memastikan gelar Ligue 1 ke-14 bagi Le Parisien.

0: dari Prancis ke Inggris. Manchester City mempertahankan harapan tipis mereka untuk meraih gelar Liga berkat kemenangan kandang atas Crystal Palace dini hari tadi. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan. Well, it just went away from him, but Marmoush,
1: 2-0. Manchester City menang telak 3-0 atas tim tamu Crystal Palace dalam laga pekan ke-31 Liga Inggris musim 2025-2026. Meskipun melakukan rotasi pemain menjelang final Piala FA akhir pekan ini, Pep Guardiola tetap mampu memperpanjang catatan tak terkalahkan timnya di kandang menjadi 17 pertandingan. Kini klub berjuluk The Citizens itu hanya tertinggal 2 poin dari Arsenal dengan 2 pertandingan tersisa. Ketiga gol Manchester City sendiri tercipta oleh Antoine Semenyo pada menit ke-32, Omar Marmoush pada menit ke-40, dan Savinho pada menit ke-84. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, memuji penampilan Phil Foden di lapangan.
2: This type of game, slow block, defense.
1: Gaya permainan seperti ini, blok lambat, pertahanan yang kokoh. Sejak Oliver bergabung, permainannya cukup mirip di final. Pertahanan yang sangat solid, transisi, dan pergerakan pemain. Kamu butuh kualitas, semangat, bakat, serta visi. Hal itu tidak ada di papan taktik, tak ada di rapat-rapat, tidak ada di video, bahkan tidak ada di latihan. Itu bisa dirasakan. Mereka memiliki insting di ruang-ruang sempit, menciptakan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh pemain-pemain hebat. Di sisi lain, manajer klub Crystal Palace, Oliver Glasner, mengatakan bahwa City jauh lebih unggul dibandingkan timnya. Saya rasa hari ini kami harus mengakui bahwa City jauh lebih baik daripada kami dan terlalu tangguh bagi kami. Jika ingin meraih poin atau bahkan lebih di hati-hati ini, Anda membutuhkan penampilan terbaik dan kami tidak mampu menunjukkannya hari ini. Ada beberapa bagian yang cukup bagus, tapi ada juga yang kurang bagus, dan itulah sebabnya kami kalah. Di babak kedua, kami bermain lebih baik. Ada beberapa momen di mana kami mungkin bisa membalikkan keadaan, tapi hari ini kami tidak bermain di level terbaik kami. Berkat kemenangan ini, Manchester City tetap mempertahankan harapan tipis mereka untuk meraih gelar Liga Inggris musim ini. Tugas berikutnya bagi Manchester City adalah final Piala FA menghadapi Chelsea. Namun, mereka tetap akan mengawasi perkembangan di Liga karena kemenangan di sini menempatkan mereka dalam posisi yang menguntungkan untuk memanfaatkan setiap kesalahan yang dilakukan The Gunners Arsenal berkat selisih gol yang lebih baik. Sementara Crystal Palace kini hanya meraih 1 kemenangan dari 7 laga terakhir mereka di Liga Inggris, menempatkan skuad asuhan Oliver Glasner itu di posisi ke-15 dengan 44 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Piala Dunia 2026. Brasil berpartisipasi dalam Piala Dunia untuk ke-23 kalinya. Tim berjuluk Seleção itu menjadi satu-satunya tim yang telah tampil di setiap edisi turnamen bergengsi ini. Di bedah tim kali ini kita akan membahas ketangguhan tim dari negeri Samba berikut ini.
1: Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brasil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang nggak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958 ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002 saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti mengulang sejarah itu kembali menjadi juara setelah 24 tahun dengan filosofi mereka yaitu Jogo Bonito atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini. Apakah juara atau cuma jadi makanan tim-tim lain? Menarik sih. Ya udah, pokoknya tonton terus Piala Dunia 2026.

0: Kita beralih ke informasi seputar tenis. Petenis tunggal putra Casper Ruud yang dua kali menjadi finalis French Open melaju ke semifinal Italia Open 2026 di Roma setelah petenis Norwegia itu berhasil mengatasi kesulitan di set kedua untuk mengalahkan unggulan ke-13 Karen Khachanov dengan skor 6-1, 1-6, dan 6-2. Ruud yang telah meraih 12 gelar sepanjang karirnya di lapangan tanah liat mencetak 30 pukulan pemenang sepanjang 3 set, sekaligus memanfaatkan 5 dari 10 peluang break point yang dimilikinya. Usai pertandingan, Casper Ruud mengatakan ini merupakan permainan ketat ditambah dengan delay akibat hujan yang membuat pertandingan semakin menegangkan.
1: Sebenarnya kami harus tetap waspada selama 50 menit hingga 1 jam sebelum airnya bisa keluar dari situasi itu. Dan itu cukup melelahkan serta menguras tenaga secara mental. Lalu ketika akhirnya kami berhasil keluar, saya tidak langsung menemukan ritme permainan. Tapi Karin jelas sudah menemukannya dan langsung menekan saya. Untungnya, saya bisa bangkit di set ketiga dan kembali bermain tenis dengan bagus untuk mengakhiri pertandingan.
0: Casper Ruud kini menjadi satu-satunya pemain yang mencapai setidaknya satu semifinal ATP Master 1000 di lapangan tanah liat setiap musim sejak awal dekade ini, seorang spesialis. Petenis berusia 27 tahun ini akan kembali masuk ke dalam 20 besar berkat kemenangannya ini dan akan menghadapi Luciano Darderi untuk memperebutkan tempat di pertandingan puncak.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

pecinta sepak bola tanah air. A-League menyiapkan dua skema penyerahan trofi juara BRI Super League musim ini. Hal itu dilakukan karena persaingan gelar diperkirakan berlangsung hingga pekan terakhir kompetisi. Direktur Operasional A-League Asep Saputra mengatakan, trofi juara akan disiapkan di dua kota, yakni Bandung dan Samarinda. Kedua kota tersebut merupakan markas Persib Bandung dan Borneo FC yang kini bersaing di papan atas klasemen. Hingga pekan ke-32, Persib memimpin klasemen sementara dengan 75 poin. Disusul Borneo FC di posisi kedua. Kedua tim juga dijadwalkan menjalani laga tandang pada pekan ke-33 akhir pekan ini. Jika sama-sama meraih kemenangan, penentuan juara akan berlangsung pada pekan terakhir musim ini. Persib sendiri lebih diunggulkan karena unggul head-to-head atas Borneo FC.

0: Masih dari Liga Indonesia. Operator kompetisi Liga Sepak Bola Indonesia, I-League, resmi mengumumkan hasil klub licensing cycle 2025-2026 dalam konferensi pers di Jakarta sore kemarin. Direktur kompetisi I-League, Asep Saputra, dalam konferensi pers menjelaskan, proses penilaian lisensi dilakukan terhadap aspek olahraga, infrastruktur, administrasi, legalitas, serta kondisi keuangan seluruh klub peserta kompetisi nasional. Sebanyak 8 klub memperoleh status granted untuk lisensi ACL2, termasuk Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Persebaya Surabaya. 8 klub lainnya mendapatkan status granted with sanction karena masih harus melengkapi beberapa persyaratan administratif musim depan.
1: Berdasarkan ataupun dari 18 klub Super League di musim ini, di BRI Super League 2025-2026, untuk regulasi National Club Licensing di Super

Sementara itu, 4 klub Liga Nusantara juga berhasil mendapatkan status granted setelah memenuhi ketentuan Federasi Nasional Sepak Bola Indonesia. Ailik berharap hasil klub lisensing ini mendorong peningkatan profesionalisme dan kualitas kompetisi sepak bola Indonesia secara berkelanjutan.

Sementara itu, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putri Isyana Sahira Maida, Rinjani Kwinara Nastin melangkah ke babak 8 besar Thailand Open 2026. Hasil tersebut keduanya meraih usai menaklukkan pasangan Tiongkok Luo Yi dan Wang Tingge secara straight set dengan skor akhir 25-23 dan 21-13. Pertandingan berlangsung di Stadion Nimi Butar, Bangkok pagi tadi selama 52 menit. Game pertama berjalan cukup sengit di mana kedua ganda saling menekan dan bertukar poin. Isyana Rinjani sempat lepas dari kejaran lawan saat kedudukan 17-14. Namun Luo Wang mampu mengejar membawa pertandingan ke setting. Namun pasangan Indonesia pantang menyerah dan mampu merebut game pertama dengan kemenangan. Pada game kedua, Isyana Rinjani tapi lebih agresif dibandingkan di game pertama. Keduanya mampu merebut interval dengan cepat dan secara konsisten mencetak poin tanpa perlawanan berarti dari Luo Wang. Mengakhiri pertandingan dengan skor 21-13.

Kita beralih ke dunia balap. Ananda Mikola resmi ditunjuk sebagai Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association atau MGPA. Penunjukan ini menjadi langkah awal pengembangan ekosistem motorsport Indonesia. MGPA merupakan anak perusahaan ITDC yang mengelola Pertamina Mandalika International Circuit dalam keterangan tertulisnya. Ananda mengaku mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia menegaskan jabatan tersebut bukan sekedar posisi, melainkan panggilan untuk berkarya nyata bagi dunia motorsport nasional. Ananda Mikola dikenal sebagai salah satu legenda balap Indonesia. Putra dari pembalap legendaris Tinton Suprapto itu telah mengenal dunia balap sejak usia dini.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media

0: 96,7 Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Trans Siang, hey Yuda, yang temani Anda setelah tadi kita update informasi seputar dunia olahraga dalam dinamika olahraga. Saatnya kita akan kembali update informasi-informasi lainnya dan juga musik-musik pilihan terbaik yang akan mewarnai kebersamaan kita di sepanjang tugas Yuda di Sultra Siang. Nah, kali ini kita akan menikmati satu persembahan dari musisi lokal Kota Kendari. Ada Guru Perdana dengan Cermin Satu Arah menyapa Anda yang saat ini tengah menikmati istirahat siangnya, menikmati makan siang untuk terus stay bersama dengan kami di RRI Kendari.

Pro Satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi Sultra Siang Yuda yang kembali temani Anda. Apa kabar? Ada yang juga saat ini baru tuning di 96,7 MHz dan juga di RRI Digital serta di live TikTok Yuda. Apa kabarnya siang hari ini ya? Baik semuanya ya. Kita masih akan bersama dan sesaat lagi kita akan ada juga di Sultra Siang Bincang Inspiratif. Nanti kita akan bersama dengan Direktur Kapal Pinisi Kendari bersama dengan Bapak Muhammad Iqbal SEMM yang akan hadir sesaat lagi.

Jumpai Anda di Sultra Siang, kebersamaan Yuda yang temani Anda. Tentunya kita masih ada di 96,7 MHz di RRI Digital dan juga di live TikTok Yuda. Selamat siang untuk Kakak Ling, ya, apa kabarnya? Yang sudah ada juga di live TikTok, ada Yadi Yadi, ya. Oh ya, nanti kita akan ngobrol bersama dengan Direktur Kapal Pinisi yang beroperasi di Teluk Kendari. Nah, di mana pendengar? Kapal Pinisi merupakan salah satu tawaran yang luar biasa wisata berlayar di perairan Teluk Kendari, Sulawesi Tenggara. Ini mulai beroperasi di tanggal 18 Januari 2026. Nah, kapal yang berkapasitas 80 penumpang ini akan menjadi ikon wisata bahari baru di Kendari yang juga menawarkan panorama laut atau Teluk Kendari. Fasilitas ada lengkap, restoran terapungnya, ada hiburan. Nah, untuk sekali perjalanan selama 3 jam wisatawan itu dikenakan tarif, ya. Tentunya terjangkau lah, 200 sampai dengan 350.000 per orang, ya. Dan di mana pendengar, kapal Pinisi wisata berlayar di perairan Teluk Kendari ini bagian salah satu kapal yang didesain sedemikian rupa, ya, bisa memanjakan para pengunjung yang akan datang menikmati keindahan Teluk Kendari, tentunya dengan menggunakan fasilitas kapal Pinisi, ya. Sesaat lagi kita akan hadir bersama dengan Direktur Kapal Pinisi Kendari, Muhammad Iqbal SMM, yang juga akan kita banyak tanya-tanya seputar kegiatan beliau juga. Selain dari Direktur, tentunya juga ada banyak kegiatan-kegiatan lain yang digeluti oleh Direktur Pinisi Kendari, yaitu Bapak Muhammad Iqbal. Ya, sesaat lagi.

0: disiarkan secara langsung dari Jalan Lote nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Selamat siang pendengar, untuk Anda yang juga terus bersama dengan kami di 96,7 MHz serta di RRI Digital. Seperti yang kita sudah sounding bahwa untuk siang hari ini kita akan ada di Sultra Siang, Bincang Inspiratif. Dan saya sudah kedatangan narasumber yang luar biasa, Direktur dari Kapal Pinisi Kendari. Saya langsung menyapa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Muhammad Iqbal S.A.M.M. Yes. Apa kabar Bapak?
1: Alhamdulillah kabar baik.
0: Kabar dan baik.
1: Selamat siang juga buat Pak
0: Yuda di sini. Yuda, ya. Ya, dan juga pendengarnya RRI dan juga pemirsa yang menyaksikan kita di channel YouTube-nya RRI Kendari. Waduh, senang sekali, bahagia, walaupun saya belum sempat naik kapal pinisi nih, Pak.
1: Oh iya.
0: Ya. Cuman lihat aja, ya. Tetapi saya sudah kehadiran pemimpin langsung dari kapal pinisi ini. Oke, Pak Iqbal. Ini kapal pinisi menjadi ikon kita yang ada di Kota Kendari. Ini ikon berlayar kalau boleh dikata. Mungkin salah apa yang saya katakan atau mungkin ada tagline tersendiri kalau untuk kapal pinisi kita ini, Pak Iqbal.
1: Oh iya, terima kasih banyak. Jadi ya, ikonnya juga boleh juga dibilang dia tapi ada ikonnya sih sebenarnya.
0: Ya.
1: Jadi pinisi Kendari punya ikon ini. Ya. Lautnya boleh sama, tapi rasanya beda.
0: Laut boleh sama, rasa beda. Ya. Kita mau cari tahu lautnya sama sih, rasanya yang beda itu apa sih yang bisa didapatkan di kapal pinisi ini, Pak Iqbal?
1: Oh iya. Jadi makasih banyak ini. Ya, jadi ya, lewat RRI mungkin bincang inspiratif ya, di siang hari ini. Saya menyampaikan, jadi selama ini mungkin ada opini yang terbentuk di luar kalau kita beli tiket pinisi itu harganya mahal begitu, kita cuma berlayar.
0: Iya.
1: Tapi ternyata di dalam tiket itu sudah termasuk makan malamnya.
0: Wow.
1: Sudah termasuk welcome drinknya. Sudah termasuk hiburannya. Sudah termasuk kue-kue tradisionalnya. Dan sudah termasuk dengan petasannya. Jadi banyak. Jadi dari harga yang kita sudah hitung-hitung itu, jadi harga promo ataupun harga harian tiketnya itu sudah include semua servis dan pelayanannya.
0: Begitu, seperti kakak. Itu saya panggilnya Bang Iqbal ya.
1: Oh boleh.
0: Lebih asik ya. Oke, nah menjadi seorang direktur kapal pinisi ini sudah berjalan berapa lama nih, Pak? Kapal pinisi kita yang luar biasa ini menjadi ikon yang ikonik lah di Sulawesi Tenggara.
1: Siap. Jadi saya flashback dulu ya, ke belakang.
0: Boleh sedikit.
1: Jadi setahun yang lalu apa dua tahun yang lalu kan kumpul kongko-kongko untuk cerita terkait dengan bisnis apa yang bakal bagus ini di Kendari, yang cocok di Kendari.
0: Ini awalnya cerita-cerita
1: ini awalnya,
0: aja nih, kongko-kongko. Oke. Ini menarik ini.
1: Jadi ketemulah dengan beberapa teman. Jadi kita planning, kita rencana, kita bikinlah kapal ini 2 tahun yang lalu planningnya. Tapi setelah jalan diproduksi setahun, kemudian setahun setelah itu hadirlah pinisi Kendari di Kendari.
0: Okay.
1: Tepatnya itu di tanggal 15 bulan 15. Desember tahun 2025. Jadi 4 bulan yang lalu lah sekarang itu, Pak. Jadi kurang lebih itu. Jadi saya juga bukan cuma sekedar saya, jadi ini kita konsorsium, Pak. Jadi kebetulan ada 4 orang. Jadi saya sendiri selaku direktur utamanya. Ada Pak Mujadid Kadir atau biasa dipanggil Pak Didin. Ada Pak Andi Aulia dan ada Pak Aji Kardi. Kebetulan beliau lah Aji Kardi yang jadi inisiatornya kami, sekaligus dia yang buat kapalnya.
0: Begitu. Berawal dari cerita-cerita kongko-kongko tadi, Pak Iqbal dan kawan-kawan, akhirnya terciptalah ide ini.
1: Iya. Dan bukan sekedar ide, tapi kita tuangkan dalam kapal.
0: Bentuk fisiknya. Tadi sempat disinggung bahwa bukan cuma sekedar berlayar saja, tetapi ada di dalamnya ada hiburan, ada makan dan sebagainya. Pokoknya lengkap ya.
1: Lengkap.
0: Oke. Dengan harga terjangkau.
1: Siap.
0: Oke. Nah, tentunya lepas dari sebentar kita mungkin singgung ke situ juga, bagaimana sih istimewanya orang naik kapal pinisi ya. Nah, tapi di sela-sela kesibukan Pak Iqbal atau Bang Iqbal ini selaku direktur, tentunya banyak kegiatan-kegiatan yang diawali dulu. Kalau kesehariannya dulu nih kita mau lihat. Siap. Bangun paginya jam berapa nih Pak Iqbal? Oh. Kita ke situ dulu nih. Nah, tentu siap. Mungkin sebagai seorang muslim jalankan siap. Ibadah sholat subuh dulu nih.
1: Betul. Jadi ya, sebelum ya, boleh, subuh boleh, sih boleh. Kita sudah bangun. Ya. Jadi persiapan buat sholat subuh. Meskipun kadang subuhnya lewat dikit.
0: Ya, biasalah.
1: Manusiawilah. Habis itu ya olahraga dulu dikit.
0: Oh, ada olahraganya olahraga. Juga. Ternyata. Wis.
1: Habis itu ya biasalah aktiviti jam 7:30 mulai kita prepare buat kerja. Jadi kebetulan saya di selain di Pinisi, kebetulan saya juga punya usaha yang lainnya. Jadi usaha yang lainnya itu kebetulan advertising dan percetakan.
0: Advertising dan percetakan. Iya. Jadi kebayang sibuknya nih. Oke, lanjut setelah itu.
1: Jadi setelah itu aktiviti di perusahaan yang sebelumnya ini yang di advertising dan percetakan kebetulan yeah. Idalia advertising dan percetakan. Jadi sibuk di situ dulu ngurus inilah, ngurus itulah, prepare anak-anak lah, ini karyawan itulah, karyawan. Nanti di jam-jam 10 lewat baru bisa kita konsultasi dengan manajer kami yang ada di Pinisi terkait dengan program apa yang dia mau jalankan hari ini, ketemu dengan siapa hari ini, terus mau bikin apa hari ini.
0: Jadi kebayang ya untuk pendengar dan juga pemirsa yang ada di channel YouTube-nya Radar Kendari bahwa di mana Bang Iqbal ini punya kesibukan dan memang bukan cuma satu sektor bisnis yang dikelola, banyak lah ya, itu baru satu yang disebut, yang belum disebut banyak. Iya. Tentunya Bang Iqbal bangun pagi menjadi habit atau kebiasaan adalah menjalankan ibadah subuh, terus kemudian ada olahraga yang memang setiap hari juga ditekuni sedikit-sedikit, paling tidak warming up ya, pemanasan-pemanasan.
1: Siap. Diusahakan sih setiap hari, meskipun dia cuma set up 3 kali, paling tidak adalah, jadi butuh olahraga biar tubuh sehat karena aktivitas kemudiannya ini banyak ini. Jadi mesti harus
0: selain di rumah sibuk di beberapa titik lagi ada ya. Kalau dipercetakan berapa karyawan yang dipekerjakan?
1: Kalau di Idalia ini dipercetakan kebetulan ada sekitar 24 lah, 24 orang yang kerja. Jadi di situ juga dibagi dua divisi, Bang. Okay. Jadi ada divisi advertising-nya untuk kontraksi. Dan ada divisi percetakannya sendiri.
0: Percetakannya dua ya, benar-benar. Ya,
1: jadi dua divisi di sana.
0: Iya, lumayan lah. Sudah banyak menyerap tenaga pekerja. Ya,
1: alhamdulillah.
0: Yang ada di Sulawesi Tenggara secara umum dan Kota Kendari ya. Sudah berapa lama menggeluti dunia advertising ini? Sebelum kita ngulik-ngulik lagi finisinya.
1: Jadi saya mulai rintis ini untuk advertising percetakannya kurang lebih 15 tahun yang lalu. 2009 saya mulai rintis. Alhamdulillah dibantu dengan beberapa relasi yang memang sampai hari ini masih sama-sama. Jadi alhamdulillah sudah 16 tahun after lah sudah menjalani aktivitas di advertising dan percetakan ini. Dari sinilah lahir Pinisi.
0: Pinisi. Awalnya kongko-kongko-kongko-kongkonya di pinggir pantai di Teluk Kendari gitu atau gimana?
1: Waktu itu di kafe. Warung kopi.
0: Obrolan berawal dari segelas kopi dan terciptalah kapal Pinisi.
1: Iya.
0: Nah, betul. Akhirnya berempat ya waktu itu ya, berempat langsung.
1: Awalnya sih kita bertiga. Cuma karena investasinya di Pinisi lumayan besar, lumayan gede. Jadi kita mesti nyari nih satu orang lagi buat nimbrung di dalam investasinya buat lebih ringan lagi lah investasinya. Makanya dari bertiga ini kita nyari teman lagi satu orang. Alhamdulillah kita dibantu dan ada satu orang lagi teman yang gabung. Makanya hari ini kita berempat untuk investasi di kapal Pinisi.
0: Iya, Yuda sih cuman keponya di media sosial lihat, wah ini seru sekali kalau orang apalagi di bulan puasa kemarin cukup ramai
1: untuk buka puasanya kemarin.
0: Iya, ramai. Para menikmati buka puasa di atas kapal Pinisi. Saya cuma membayangkan kayaknya mahal deh. Nah, mungkin bisa dijawab hari ini Bang Iqbal selaku direktur utama dari kapal Pinisi ini, sebenarnya tarif dasar yang diberlakukan untuk kapal Pinisi ini seperti apa sih?
1: Oh iya, yeah. Jadi
0: boleh, kita langsung
1: siap untuk harga. Yeah. Jadi kita sementara masih naruh harga di 349 untuk 349.000. Untuk per packs-nya,
0: oke, okay, per orang.
1: Mm-hmm. Jadi di dalamnya itu sudah termasuk semua yang tadi saya sebutkan. Yeah. Ada makan malamnya, ada kue-kue tradisionalnya, ada welcome drink-nya dan macam-macam minuman lainnya. Mm-hmm. Terus ada hiburannya, live musiknya di atas.
0: Yeah.
1: Terus ada petasannya, ada servisnya dan ada beberapa aktivitas lain yang ada di dalamnya. Terus di hari-hari tertentu,
0: ya, ada hari tertentu,
1: hari-hari tertentu di awal-awal bulan itu biasanya kami lakukan promo.
0: Jadi ada promo justru ya.
1: Oke, oke. Jadi kami berusaha dulu untuk setiap bulannya kita lakukan promo. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 6 itu kita lakukan promo. Harganya di 299.000. Ya. Itu juga masih include dengan yang tadi semua. Iya. Jadi enggak ada yang dikurangi.
0: Nah, dari dikurangi yang mulai dari sarapan, welcome drink-nya.
1: Iya. Jadi di selain paket yang itu, kita juga masih tersedia paket private. Jadi teman-teman yang mau lakukan misalnya wedding di dalam atau kumpul-kumpul dengan temannya, mau buat acara apa, itu kita bisa layani. Jadi untuk private-nya itu kita main di angka 17.500 untuk 60 packs.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kalau kita bagi 60 packs ini di harga 17,5 itu masih tergolong lebih murah.
0: Murah.
1: Dia kondanya di 291 sekian.
0: Nah, terjawab sudah ya, pendengar dan juga pemirsa. Itu bahkan ada harga spesial promo kalau di awal-awal bulan ya. Relatif terjangkau lah.
1: Terjangkau.
0: Ya, Pak Iqbal ya. Oke, untuk melihat ini adalah bagian ikon Kota Kendari kalau katakan seperti itu ya.
1: Siap.
0: Kapal pinisi ini kan menjadi salah satu kapal kebanggaan kita sebagai orang Indonesia. Kenapa memilih konsepnya kapal pinisi nih, Pak Iqbal? Awal-awal coba mungkin flashback ke belakang, cerita enggak secara lebih modern lagi kapalnya atau bagaimana konsepnya?
1: Iya. Ya, jadi ini kapal pinisi ini kan ada historical telling-nya,
0: filosofinya juga.
1: Ada filosofinya.
0: Okay,
1: jadi dikit. Seperti tadi yang Abang sampaikan, kalau pinisi ini sudah mendunia. Jadi ceritanya kapal pinisi ini mungkin sudah banyak yang bisa kita temukan. Salah satu filosofinya itu ya memang dulu dipakai buat kapal membantu untuk perekonomian, bawa barang dari satu kota ke kota yang lainnya. Dari filosofi ini, karena saking terkenalnya kapal pinisi, kenapa tidak kita jadikan kapal wisata untuk menciptakan itu tadi, ada historical telling-nya terkait dengan kapal pinisi ini. Jadi ya itu tadi, kebetulan kapal pinisi ini yang produksi juga orang lokal, orang Indonesia.
0: Jadi
1: pinisi ini juga kebetulan bahan bakunya banyak di Sulawesi Tenggara ini. Iya, jadi orang kadang tanya, Bang, ini kapalnya diproduksi di Bulukumba?
0: Pastinya begitu orang bertanya.
1: Iya, tapi ternyata ini diproduksinya di sini, Bang, di Sulawesi Tenggara.
0: Oh.
1: Orang Bulukumbanya yang kesini.
0: Iya, pembuatnya aja yang didatang.
1: Pembuatnya aja yang didatang.
0: Karena bahan dasarnya banyak di kita,
1: banyak
0: di sini. Akhirnya terciptalah kita bikin kapal pinisi.
1: Iya.
0: Pak Iqbal dan kawan-kawan dan timnya itu memilih, ya udah desainnya harusnya kapal pinisi. Dan terciptalah ide, kayaknya Teluk Kendari ini masih bisa dikelola dengan baik, bisa mendatangkan cuan lah, katakan seperti itu, dan bisa mempekerjakan tenaga lokal nggak yang dipakai untuk kerja
1: tenaga
0: di
1: lokal
0: atas kapal?
1: Hampir semua tenaga lokal yang orang dari Kendari semua.
0: Kru jadi, kapalnya berapa orang semua nih, Pak Iqbal?
1: Kru kapal itu ada dua bagian juga, ada yang ABK kapal, itu ABK ada kaptennya, ada basnya, terus ada beberapa krunya, terus ada servis, tim servisnya kami. Tim servisnya ini yang akan layani tamu-tamu pinisi yang akan hadir, mulai dari penjemputan sampai dengan servis di atas kapal. Mereka inilah yang akan terlibat langsung melayani tamu-tamu finish yang datang. Berarti dokumentasi juga dari mereka.
0: Lumayan banyak orang yang dipekerjakan dengan ada hadirnya kapal finish ini.
1: Lumayan. Sampai hari ini lebih 20 orang juga.
0: 20 orang juga dengan sip-sipan tadi ya.
1: Dengan sip-sipan.
0: Oke. Sebenarnya kapal finish ini ada juga yang bertanyakan ini. Tuh ada tapingan tadi. Sekali jalan itu, sekali trip itu berapa lama dinikmati perjalanannya? Ini.
1: Jadi perjalanannya jadi perjalanannya ini sebenarnya sih kurang lebih 4 jam.
0: 4 jam.
1: Jadi kita startnya itu kalau trip sunset itu dari jam 4 sore.
0: Ya, jam 4 sore
1: sampai jam 8 malam.
0: Seru ya menikmati suasana sore sampai malam. Ya. Itu namanya
1: sunset trip.
0: Oke. Okay. Ya,
1: trip sunset. Okay. Jadi simpo, Bang. Jadi kita sekarang buka 3 trip. Oh. Jadi ada sunrise trip-nya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi sunrise trip ini sunrise. biasanya sih jam 6 pagi.
0: Pagi. Wah, sih.
1: Jam 6 pagi sampai jam 10 pagi, suasana pagi. Terus ada sunset trip. Sunset trip ini dari jam 4 sore sampai jam 8 malam. Terus ada midnight trip. Dari jam 9 malam sampai jam 12 malam.
0: Oh ya.
1: Alhamdulillah dari ketiga trip ini sudah pernah semua terisi.
0: Yeah.
1: Dari trip pagi, trip sore sama trip malamnya ya. Sudah terisi. Tapi memang favorit tripnya sih di sore hari yang sunset tripnya ini. Sampai hari ini masih itu yang jadi favorit trip.
0: Asik.
1: Lihat pemandangan dari atas kapal finisi. Pemandangan dari bawah jembatan Teluk Kendari, lihat ke arah barat, lihat Masjid Al-Alam, terus lihat sunset di belakangnya.
0: Oke. Cantik. Karena memang kapal ini dia beroperasi di seputaran Teluk Kendari atau bagaimana ya, Pak Iqbal?
1: Jadi kita startnya dari pelabuhan Pelindo.
0: Oh, di situ.
1: Orang sini bilang pelabuhan kapal cepat.
0: Ya, pelabuhan kapal cepat. Nah,
1: terus kita start di situ, keluar dulu ke arah Bungku Toko, depan Bokori pastinya.
0: Dibawa dulu keluar nih ceritanya. Dibawa
1: keluar dulu lah. Jalan-jalan dulu.
0: Jalan-jalan.
1: Nikmati dulu lautnya Kendari. Nah, dibawa sampai ke pelabuhan Bungku Toko depan Pulau Bokori. Habis itu stay dulu di sana barang berapa menit, ada setengah jam di situ, dihibur di situ, makan di situ. Habis itu balik.
0: Balik
1: ke Teluk Kendari. Pas baliknya ini momennya yang bagus karena lihat lihat jembatan Teluk Kendari, terus lihat sunset di belakangnya, terus banyak lagi pemandangan yang lainnya. Pokoknya cantik lah, jangan diceritakan lah terkait dengan finisi Kendari.
0: Namanya juga tadi berawal dari cerita-cerita dan akhirnya terciptalah kapal finisi ini. Nah, hari ini kita cerita-cerita dulu, ada di channel YouTube-nya RRI Kendari, ada di live TikTok kita, ada di 96,7 dan juga di RRI Digital. Dan saya yakin akan berimbas ini, Pak Iqbal.
1: Mungkin
0: akan banyak nanti yang next time langsung udah akan mesan. Itu satu kali jalan memang minimal ada standar berapa orang?
1: Jadi kita
0: boleh dibagi. Yang sampaikan ada yang pingin patungan gitu ya kan. Kita kok belum cukup orang nih. Atau mungkin ada standarisasi seperti apa? Bisa dijelaskan ya, Pak?
1: Jadi kapal finisi ini sekali jalan sih memang ada HPP-nya, Bang. Jadi HPP-nya ini kalau kita bagi di PAX-nya itu kurang lebih sekitar 30 orang minimal.
0: Minimal 30 orang.
1: Minimal baru bisa jalan. Maksimalnya itu di 80 PAX.
0: 80.
1: Tapi untuk kami kemas karena dia konsep kapal wisata, kami menjaga kenyamanannya itu. Jadi kami tawarkan sementara ini untuk 60 pack
0: supaya biar agak longgar dikit,
1: biar

0: kencang di media sosial atau apa lagi nih?
1: Ya, jadi ya. Sekarang sih tripnya masih banyak yang sering-sering masih banyak yang sering kosong.
0: Okay,
1: kosong. Mungkin karena masyarakat Kota Kendari khususnya, masyarakat Sulawesi Tenggara pada umumnya sih belum terlalu tahu terkait dengan servis apa yang ada di
0: kapal pinisi. Dengan siaran kita ini di channel YouTube di RRI hari ini secara live juga mereka sudah tahu.
1: Ya. Tadi jadi mungkin selama ini itu tadi pikirannya kita bayar kapal pinisi cuma sekedar berlayar mahal-mahal, cuma sekedar berlayar doang, bayarnya mahal, cuma dapat itu aja berlayar.
0: Iya, ternyata ada
1: ternyata banyak, ketika dia naik dan hampir kita ambil opininya orang ketika
0: statementnya
1: tamu-tamu yang sudah naik dengan harga segitu itu worth it sekali.
0: Worth it lah ya.
1: Worth it sekali. Bahkan
0: dapat servis makan, minum kopi dan sebagainya, ada hiburan pula di atas.
1: Ada hiburan.
0: Iya, saya
1: melihatnya. Live musiknya ada.
0: Ada live musik. Waduh. Serasa kita kalau orang-orang di ini naik kapal pesiar begitu. Tapi ini yang versi
1: mininya.
0: Versi pinisi
1: yang lebih pinisi,
0: keindonesiaan lah.
1: Iya, iya.
0: Iya, iya, ya. Kalau orang kan selalu ngomong kapal pesiar. Kenapa? Kita harusnya bangga dengan lokal.
1: Ya harusnya.
0: Kan? Konsepnya harusnya seperti itu ya. Sejauh ini kalau turis mancanegara sudah ada yang menjajal ini, Pak Iqbal?
1: Ah, sudah ada.
0: Sudah
1: ada.
0: Ini dia.
1: Akhirnya. Jadi beberapa bulan kemarin setelah satu bulan kami opening dari tanggal 15 itu tepatnya di bulan 1.
0: Oke. Okay.
1: Kemarin ada tamu dari 7 negara.
0: Oh iya.
1: Dan kebetulan dia naik di kapal pinisi. Jadi ada dari Malaysia, ada dari Thailand, dari Vietnam. Nah, kebetulan mereka menikmati kapal pinisi. Alhamdulillah sih respon dari mereka sih happy
0: ya?
1: Senang.
0: Karena kalau konsep kapal yang mereka mungkin pernah naiki, kapal apa namanya pesiar itu kan beda. Kalau ini pinisi yang memang wah ini kapal asli Indonesia, katakan seperti itu ya Pak Iqbal, dengan konsep dapat servis, full servis, makan, minum, ada hiburan di dalamnya, kan udah sama dengan kapal pesiar sebenarnya.
1: Iya.
0: Sekarang kita mau menggelorakan ini, kita memasyarakatkan ini dan kita mau jadikan promosi ikon Kota Kendari, kapal pinisi ada di Teluk Kendari. Nah, tentunya dengan perjalanannya waktu, dengan kapal menjadi kebanggaan kita ini, selaku direkturnya ini pasti Pak Iqbal selalu melakukan apa ya refreshing bersama dengan teman-teman, mungkin kumpul-kumpul untuk selalu berdiskusi atau rapat-rapat itu sering nggak melakukan dengan teman-teman?
1: Oh itu harus.
0: Ya. Oke, gimana?
1: Itu harus sering sih karena
0: kenapa,
1: konsep kami dalam marketing ini memang mesti menyesuaikan dengan kebutuhan genset hari ini.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kebutuhan terkait dengan kumpul-kumpul membahas terkait dengan planning apa yang kita lakukan di kapal pinisi itu memang harus kami lakukan
0: seminggu sekali atau
1: hampir setiap
0: hari review ya,
1: sekaligus lagi review kegiatan. Jadi kapal ya sekalian kita trip, kita berlayar, habis itu kita review kegiatan yang kita lakukan, konsep apa yang kita lakukan, terus planning apa yang kita kerjakan nantinya, terus seperti apa program marketingnya, itu semua kita bahas dan hampir setiap hari kita lakukan. Ya mungkin karena baru baru 4 bulan ya, 4 jadi kita mesti butuh banyak-banyak kerjasama ini dengan termasuk salah satunya RRI ini.
0: Oke, alhamdulillah ya RRI kemarin teman-teman itu wah saya lihat wah ini mereka lagi, saya cuma pantau di media sosial lagi di luar saya waktu itu ya. Dan ya Pak Iqbal, ini tentunya menjadi satu kebanggaan kita berawal dari cerita-cerita Pak Iqbal dan kawan-kawan dan terciptalah kapal pinisi ini. Sebenarnya siapa yang punya impian awal ini Pak Iqbal? Pak Iqbal kah atau tiba-tiba ingin ini bikin sesuatu yang berbeda dengan di provinsi lain atau di kota-kota lain?
1: Oh iya, siap. Jadi kebetulan kemarin itu yang teman saya yang kebetulan juga investasi di sini, Pak Jikardi. Itu kita sering diajak ke galangan kapalnya. Nah, tahu ini kita diajak ke sana, sengaja dia jebak kami untuk
0: jebakan.
1: pikirkan itu atau gimana. Karena memang sih 2 tahun yang lalu itu dia tawari konsep kapal wisata itu. Cuma karena background dari kami berdua, yang tadinya memang kami bertiga, saya, Pak Didin, sama Pak

0: Haji Kardi itu backgroundnya berbeda. Jadi waktu ditawari 2 tahun yang lalu itu kami enggak mau karena pikir ngapain ini, enggak ada yang tahu aktiviti apa yang dilakukan di kapal. Tapi setelah kapal ini
1: konsep sedemikian rupa,
0: kapal ini dijalankan diambil sama orang Bali. Orang Bali difungsikan juga di sana sebagai resto terapung. Suatu hari konsep bisnisnya itu dari Bali dibawa ke Kendari. Lihat konsep bisnisnya bagus, wah boleh nih. Jadi sekalian di situ kita pikirkan, kita eksekusi, dan setelah setahun kemudian hadirlah Finisi Kendari.
1: Dibuat itu setahun dua tahun itu kapal baru jadi?
0: Setahun.
1: Setahun lebih cepat setahun.
0: Ya, lebih cepat.
1: Katakan cepat ya.
0: Cepat, termasuk cepat ini untuk kapal Finisi. Mungkin karena yang buat yang investasi juga. Jadi
1: memang kalau berbicara investasinya kan ini pasti modalnya bukan modal kecil ya Pak Iqbal ya.
0: Iya, lumayan.
1: Membuat kapal, perahu saja luar biasa mahalnya, apalagi kapal, ini konsepnya kapal.
0: Iya.
1: Dengan mempekerjakan 20 orang, dengan sekarang alhamdulillah udah dibagi 3 trip ya. Pak Iqbal, konsepnya saya sempat melihat ada yang kemarin merayakan ulang tahun juga ya konsepnya di kapal itu.
0: Iya,
1: Salah satunya mantan kepala daerah kita dulu di sini berulang tahun.
0: Jadi kemarin itu memang sih ada beberapa.
1: Ada konsep ya, ulang jadi tahun. Bisa ulang tahun seru loh di situ Pak Iqbal.
0: Jadi kita sih sampai hari ini Bang melayani beberapa aktiviti termasuk wedding. Jadi kemarin-kemarin ini ada yang ulang tahun, ada yang pra-wedding.
1: Pra-weddingnya.
0: Nah, kebetulan ini nanti hari Sabtu ada yang wedding, ada yang nikahan di kapal Finisi.
1: Wah, ini konsep kekinian dan memang ini konsep yang boleh dikata ada di luar negeri, ada sekarang di Kendari nih.
0: Ada sekarang di Kendari. Makanya tadi saya bilang, sekarang ini Finisi Kendari harus menyesuaikan dengan Gen Z ini. Jadi mereka intimate wedding itu nanti di kapal Finisi. Jadi kurang lebih sekitar 70 tamu keluarga inti saja
1: dari kedua belah pihak ya.
0: Laksanakan nikahan di kapal Finisi sambil lihat sunset Kendari, nikahannya di atas kapal, habis itu dihibur oleh tim Finisi Kendari.
1: Barangkali juga kalau anak-anak kekinian yang sekarang, barangkali kalau dia mau nembak pacarnya untuk mau diajak nikah, mungkin dia sewa dulu kapal ini juga, mungkin kedepannya ada seperti itu.
0: Sekarang saja boleh Bang, sekarang aja boleh.
1: Wah, romantis dan budgetnya luar biasa ya. Oke, ini keren. Apa ya, ada konsep pernikahan juga ternyata ya, mau dibuat ya. Barangkali yang pertama ini akan ada ya.
0: Yang pertama
1: sudah di booking tanggal harinya?
0: Sudah ada. Jadi tanggal persiapan. 16 ini sudah ada. Sudah akad nikahnya di kapal Finisi. Jadi kapal Finisinya kita dekor.
1: Kebayang sudah, ini istimewa lah kan,
0: katakan. Istimewa. Ya. Terus nanti penghulunya juga kita.
1: Iya, didatangkan, dinaikkan. Mayan apa penghulunya juga. Ya, selain dapat bayaran ya lumayan lah jalan-jalan, Pak.
0: Jalan-jalan, dihibur juga.
1: Kapan lagi? Oh iya. Ya, ternyata memang apa saja boleh ya, kegiatan-kegiatan yang mau dibuat di kapal Finisi itu selagi itu memang bisa dilakukan, kenapa tidak? Ya, termasuk pra-wedding.
0: Ya.
1: Sampai dengan ada yang mau melakukan pernikahan.
0: Ya.
1: Kok mereka bisa terpikir ke situ? Langsung menghubungi Pak Iqbal kah atau tim dan sebagainya untuk mau membuat acara itu dan diiyakan oleh teman-teman dari kapal Finisi?
0: Iya, jadi kalau kami sih untuk sementara ini memang kita fokus di satu titik, ada nomor kontak untuk adminnya, untuk reservasi.
1: Reservasi maksud saya, reservasinya.
0: Untuk reservasi untuk mau itu trip perorangan ataupun trip kelompok itu lewat admin untuk reservasi. Cuma ada beberapa kenalan yang langsung kontak ke kami, itu juga tetap kami layani. Dan kita nextnya tetap ke admin. Jadi kebetulan ini untuk yang nikahan di hari Sabtu ini kebetulan teman juga. Dia mau sesuatu yang baru,
1: sesuatu yang menjadi sejarah dalam hidupnya lah ya. Karena ini adalah sakral gitu, sakral. Pernikahan.
0: Jadi dia mau nikahan di Kendari. Jadi di atas kapal Pinisi. Jadi hari Sabtu ini kegiatannya. Mudah-mudahan sih semuanya berjalan dengan
1: lancar. Kita doakan sih yang aman lancar.
0: Jadi buat orang teman-teman yang mau melakukan ulang tahun, mau prawedding, mau nikahan, silahkan di kapal Pinisi.
1: Atau barangkali juga perusahaan-perusahaan swasta yang ingin membahagiakan karyawannya yang berprestasi, ya diajaklah untuk jalan-jalan sekali-sekali.
0: Oh iya,
1: ya, kan itu boleh juga.
0: Jadi itu salah juga satu. Bang sudah beberapa.
1: Ada juga ya.
0: Sudah ada. Kemarin dari beberapa perbankan sudah, okay, sudah dari ya. Mereka gathering di kapal Pinisi.
1: Menyenangkan.
0: Menyenangkan. Jadi setelah mereka di kapal Pinisi, ya alhamdulillah mereka punya respon bagus semua. Sesuatu yang baru, sesuatu yang luar biasa yang bisa mereka dapatkan di kapal Pinisi.
1: Kebayang sih ketika satu perusahaan kemudian mengajak karyawannya meeting di atas kapal Pinisi, sengaja dibuatkan acara biar mereka juga lebih apa ya, semangat ya untuk lebih bekerja lagi untuk kemajuan perusahaan. Nah, kenapa tidak ya kan? Selagi itu bisa muat sampai 60 orang ya.
0: 70 lah. Masih.
1: Oh, masih bisa lah ya. Masih. Lumayan tuh. Banyak loh itu Pak Iqbal. Tapi ada rencana ke depan nih Pak Iqbal, kalau memang ini akan terus full dan membeludak, akan adakah rencana ditambah lagi kapalnya? Amin, kita aminkan.
0: Amin. Iya. Jadi memang sih kapalnya kita usahakan ada Pinisi Kendari kedua.
1: Oh ya.
0: Jadi plannya itu kita buat dia agak lebih sedikit besar.
1: Oke. Okay.
0: Karena itu untuk melayani trip yang jauh.
1: Yang agak jauh. Wah, ya. Ternyata jadi, sudah ada perencanaan ternyata.
0: Rencananya tetap ada. Cuma memang sih kita back to bisnisnya, kita lihat dulu ini kapal Pinisi pertama. Yeah. Animo masyarakat sih sampai hari ini alhamdulillah sangat-sangat bagus, sangat bagus. Tinggi. Cuma memang masih butuh dipelajari, butuh di ini.
1: Namanya baru lebih, juga kan. Ya.
0: Nah, untuk konsep yang kapal kedua itu memang untuk melayani trip-trip jauh. Ke Labengki.
1: Wah, Labengki ya.
0: Nah, Wakatobi misalnya. Uh-huh. Karena ini destinasi-destinasi yang sangat luar biasa bagus. Cantik. Cuma akses ke sana itu yang memang sampai hari ini belum dipikirkan untuk kapal pariwisata yang
1: sana. Nah, kalau ini terjadi Pak Iqbal, saya yakin ya Sulawesi Tenggara akan naik lagi nih namanya.
0: Mudah-mudahan.
1: Ke kancah internasional, mendunia dia nanti. Bukan cuma sekedar ikon kita yang hanya di sebatas Teluk Kendari, tetapi ketika ini ada konsepnya lagi, bisa ke Wakatobi, bisa ke Labengki dan sebagainya. Nah, ini kan keindahan Sulawesi Tenggara nih.
0: Siap.
1: Modalnya di situ, keindahan dulu nih. Kita jual keindahan.
0: Iya.
1: Konsepnya kapal wisata lah ya, kapal wisata. Kemudian nanti rencananya akan lebih besar karena akan tripnya jauh ya.
0: Iya. Jadi kapal kedua ini ada kamar-kamarnya nanti.
1: Orang bisa nginep ya.
0: Mungkin konsepnya kayak di Bali,
1: tetap Pinisi.
0: Konsepnya kami tidak lari dari kapal Pinisi. Tetap kapal Pinisi, cuma dia ada kamar-kamarnya di bawah. Okay. Karena untuk trip ke luar ini, ke Labengki misalnya, ke Wakatobi misalnya, itu agak mungkin dua malam, tiga hari
1: itu
0: menikmati laut Sulawesi Tenggara.
1: Kayaknya memang lebih bos, orang pasti dari luar negeri pasti banyak, bukan cuma dari dalam negeri, luar negeri pun juga akan wah ternyata Sulawesi Tenggara sudah berbeda ya, pariwisatanya naik berkat kapal Pinisi.
0: Mudah-mudahan itu yang kami harapkan.
1: Iya, targetnya kan di situ.
0: Ya, targetnya di situ.
1: Pariwisata kita naik, income-nya naik, masyarakatnya juga banyak yang bekerja, UMKM-nya jalan. Karena tadi sempat disinggung oleh Pak Iqbal, ada makanan tradisional juga yang disiapkan.
0: Iya. Jadi kue-kue tradisional.
1: Kue-kue tradisional ya.
0: Itu memang
1: itu sengaja
0: kita hadirkan.
1: Harus ke situ ya.
0: Supaya
1: mereka tahu.
0: Betul. Okay. Jadi pariwisata ini bang, ketika dia tumbuh, maka UMKM yang sekitarnya juga dia tumbuh. Termasuk ini, pembuat kue-kue tradisional, catering-catering yang ada, dan lain-lain.
1: Oh.
0: Jadi ketika sektor pariwisata tumbuh, maka UMKM yang lain juga akan berkembang. Karena kita berdayakan semuanya.
1: Iya, kita doakan sih. Amin-amin ya, berkembang terus kapal Pinisi kita ini, Pak Iqbal. Oke. Kita juga mau merespon kalau mungkin ada pendengar dan juga penelpon ya, teman-teman di tim teknik yang mau bertanya. Selain tadi ada di tapingan tadi, ada juga tapingan tadi ini. Oh ya, minimal tadi sudah terjawab ya, 30 orang ya Pak Iqbal ya. Ya. Tadi ada pertanyaan minimal berapa sih, karena kami mau patungan ini ceritanya. Ada tadi ya tepingan. Biasa kayaknya ini memang udah terjawab, anak-anak muda nih biasa main ya, TikTok betul. Nih yang di TikTok nih. Berapa orang Bang minimal nih, tolong dipertanyakan. 30 ya.
0: 30 minimal 30. 30. Kalaupun misalnya lebih sedikit dari itu ya. Kan ada open trip-nya.
1: Ya.
0: Open trip itu kan gabungan dari beberapa trip yang kurang. Misalnya saya cuma 5 orang, nanti digabung di open trip. Jadi open trip-nya itu kita buka di Sabtu Minggu.
1: Sabtu Minggu.
0: Supaya masyarakat yang cuma ya mau naik finisi tapi cuma 1 orang, 2 orang itu bisa digabung di open trip-nya.
1: Oke, jadi terjawab ya untuk penonton, pemirsa, pendengar kita bahwa kapal finisi ini, jadi kalau mungkin kalian yang sudah kebelet ingin sekali naik hanya karena mungkin hanya baru 2-3 orang, ternyata ada fasilitas open trip-nya.
0: Ya.
1: Sabtu dan Minggu.
0: Sabtu dan Minggu.
1: Wih, menyenangkan lah. Bisa, yang penting intinya bisa ngerasain dulu. Ya. Oke, sudah terjawab tadi ya. Untuk yang ada di live TikTok tadi juga pertanyakan, budgetingnya udah dijawab tadi, standarnya bahkan ada nilai promo, ada promo.
0: Ada harga promo. Di awal bulan, setiap awal bulan kita promo dari tanggal 1 sampai tanggal 6 kita promo. Di harga normalnya itu 349.
1: 349
0: jadi. Dia ke 299.
1: 299. Iya. Asik ya. Kalau untuk mau kepoin di, selain dari saya kan cuma nontonnya di TikTok, di Instagram ada nggak ya adminnya?
0: Ada. Jadi kita punya
1: media sosial
0: di IG itu Finisi Kendari.
1: Jadi, sudah ada di situ, ada kontak person yang bisa dihubungi ya.
0: Sudah ada marketingnya di situ. Sudah ada.
1: Oh, jalan berarti semua ini, makanya rame.
0: Iya. Rame. Sekarang kita memanfaatkan semualah media sosial. Jadi ada TikTok-nya, ada Instagram-nya. Yeah. Itu kemarin juga waktu trip-trip kemarin itu dalam rangka memperkenalkan kapal finisi ya, banyak selebgram Kendari yang ikut naik di kapal finisi.
1: Ada teman saya ini orang tambang nih, katanya mau ngajak teman-teman dari luar. Boleh? Boleh lah. Asal bayar. Ya, Pak Piadit ya. Kalau mau ngajak teman-teman orang tambang, boleh lah. Orang tambang gak diragukan.
0: Iya. Ya,
1: mungkin kalau dia mau sewa selama seminggu, boleh-boleh saja. Oke, okay. Tetapi sejauh ini Pak Iqbal, kalau kita melihat operasional dari kapal Pinisi ini, dia menggunakan bahan bakar apa ya?
0: Solar. Tapi karena solar susah didapat, ya sekarang kita mau tidak mau tidak suka pakai dexlite.
1: Oh, dexlite. Iya sih, karena kan itu yang menggerakkan adalah bahan bakar. Iya. Bukan lagi menggunakan layar ya. Kalau tradisional dulu pakai layar. Oke. Okay. Nah, Pak Iqbal, ini kan artinya sebuah bisnis yang coba digeluti, ada beberapa teman-teman yang tergabung di grupnya Pak Iqbal tentunya untuk menjaga ritme dalam bekerja. Seberapa penting sih diskusi-diskusi yang dibuat khususnya untuk karyawan juga nih, mereka merasa bagian dari Pak Iqbal dan kawan-kawan gitu.
0: Jadi kami, karena kami konsorsium berempat, memang sebuah kewajiban untuk kami selalu koordinasi terkait dengan kegiatan apa yang akan dilakukan di kapal finisi, program-program apa yang akan dilakukan di kapal finisi. Okay.
1: Selalu dibicarakan.
0: Terus untuk kami punya tim, untuk kami punya kru dan ABK itu setiap minggu kami usahakan briefing. Okay. Setiap hari Senin itu Senin, kita lakukan briefing terkait dengan aktivitas dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan, evaluasi terkait apa yang sudah dilakukan, dan next mungkin terkait dengan perawatannya kapal untuk ABK itu mesti kita pastikan supaya kapalnya tetap bisa berlayar dengan aman.
1: Oke, nanti kita akan bahas bagaimana situasi kapal finisi, kemudian hal-hal lain yang bisa dirasakan oleh para pengunjung atau penikmat kapal finisi. Kita akan balik lagi, kita akan putar dulu satu lagu ya Pak Iqbal ya. Dan juga untuk pemirsa dan juga pendengar kita yang mau tanya-tanya, boleh nanti tapping aja di live TikTok Yuda, atau mungkin nanti di jalur telepon kita di 0401 312 4008. Kita akan putar dulu satu lagu, setelah itu nanti kita akan ada di segmen akhir. Teruslah bersama dengan kami berdua dengan Pak Iqbal selaku direktur utama dari kapal Pinisi. Kita akan kembali sesaat lagi.

0: pendengar, kita kembali lagi bersama dengan Direktur Utama Kapal Pinisi Kota Kendari, Bapak Muhammad Iqbal. Nah, Iqbal, kalau berbicara mengenai kapal pinisi tadi itu udah banyak ngulik-ngulik. Nah, kalau untuk safety-nya sendiri kapal ini, apa yang disediakan di atas kapal? Nah, ini kan juga bagian dari servis loh.
1: Oh iya, betul. Iya,
0: ini penting, keselamatan penumpang dan sebagainya, dan all crew.
1: Jadi sekedar informasi, jadi semua kapal, apalagi kapal wisata, itu memang tidak bisa kita berlayar kalau tidak ada izin keselamatannya.
0: Oke, itu dulu.
1: Iya, itu dulu. Jadi izin keselamatannya ini di dalamnya itu sudah ada lifecraft-nya,
0: lifecraft jacket,
1: ada pelampungnya, sudah ada lifebuoy-nya. Jadi semua fasilitas yang terkait dengan keselamatan itu berlayar wajib ada. Jadi itu di review juga setiap 6 bulan sekali. Jadi semuanya harus berfungsi normal. Jadi di kapal pinisi ini kami siapkan itu semua. Jadi ada lifecraft-nya, ada life jacket-nya, ada lifebuoy-nya.
0: Dan itu menjadi kewajiban standarisasinya harus ada. Demi kenyamanan dan keselamatan.
1: Ya,
0: Oke. Udah jelas ya. Tadi ada juga yang taping-taping itu baru terjawab. Pak Iqbal, ini kita punya satu kebanggaan memang kapal pinisi yang menjadi ikon Kota Kendari. Nah, kantornya itu di pelabuhan ya langsung ya?
1: Ah, jadi pelabuhan sekaligus di sana. Jadi kantor pinisi Kendari itu ada di pelabuhan Pelindo.
0: Pelindo.
1: Di dalam Pelindo itu kami sewa kantor sendiri untuk kapal pinisi.
0: Pelayanan ya.
1: Jadi di situ pelayanannya, di situ reservasinya boleh. Jadi di situ juga ruang tunggunya.
0: Ruang tunggu. Sudah didesain sedemikian rupa. Asik lah ya. Jadi masyarakat tidak perlu bingung-bingung lagi di mana tempat kantornya, kami mau datang dulu. Nah, jadi sudah terjawab oleh Pak Iqbal, kantornya langsung di situ.
1: Langsung di situ.
0: Di Pelindo. Pelabuhan Pelindo. Ya,
1: Pelindo.
0: Oke, jadi berjajar dengan kapal-kapal cepat.
1: Ya, betul.
0: Sehingga gampang lah, langsung bisa lihat fisik kapalnya, bisa lihat, kemudian bisa tanya-tanya, langsung reservasi ke karyawan yang ada yang bertugas di situ ya, Pak Iqbal.
1: Betul.
0: Oke, terakhir ini Pak Iqbal, apa yang mau disampaikan terkait dengan servis yang coba dilakukan oleh kapal pinisi yang menjadi kebanggaan Sulawesi Tenggara? Silakan Pak.
1: Ya, terima kasih banyak undangannya RRI, teman-teman RRI di hari di siang hari ini. Jadi kami pelaku-pelaku usaha di bidang pariwisata minta bagaimana rasakan dulu, kita cari tempat untuk kita refreshing, jangan jauh-jauh dulu. Ternyata di kota kita, di Kota Kendari itu ada pinisi Kendari, ada Teluk Kendari yang begitu sangat indah dilihat dari atas kapal pinisi. Jadi rasakan dulu sensasi kapal pinisi, baru kita bisa tahu kalau di Kendari ini sudah ada kapal pariwisata yang siap memberi servis dengan bagus, dengan baik dan dengan aman.
0: Ya, oke. Jadi itulah ya tadi perbincangan yang singkat, walaupun singkat saya yakin sudah bisa terjawab. Selama ini mungkin masyarakat banyak yang belum tahu harganya kok terjangkau ya. Sudah sangat terjangkau sekarang, bahkan ada promo di setiap awal bulan. Selain promo di setiap awal bulan, itu ada juga open trip. Jadi yang mungkin bertanya-tanya harus banyak-banyak nih. Jadi bisa open trip itu setiap Sabtu dan Minggu udah terjawab juga ya. Baik Pak Iqbal, saya yakin walaupun singkat perbincangan kita, bincang inspiratif ini, tadi saya juga dapat bahwa Pak Iqbal punya kebiasaan olahraga. Olahraganya apa tadi Pak Iqbal?
1: Kebetulan hobinya main badminton.
0: Badminton.
1: Jadi kalau pagi ini kita olahraga untuk itu.
0: Baik ya. Terima kasih Pak Iqbal, sehat selalu bersama dengan teman-teman timnya semua dan kru-krunya, dan semoga kapal-kapal kita akan lebih bertambah lagi dengan trip-trip yang jauh tadi yang menjadi cita-cita Pak Iqbal dan kawan-kawan ya. Sehingga yang namanya pariwisata kita, tadi Pak Iqbal mengatakan pariwisata kita ini masih besar peluangnya ya.
1: Sangat besar.
0: Pariwisata kita ini akan besar, khususnya bahari atau kelautan kita yang akan sangat indah. Dan tiada kata yang indah ketika masyarakat yang datang ke Kota Kendari kalau belum merasakan kapal pinisi itu belum sah namanya datang ke Kendari.
1: Tuh. Oh,
0: waduh ini bahasa marketing lagi nih. Terima kasih Pak Iqbal, sehat selalu.
1: Ya, terima kasih.
0: Demikianlah
1: banyak.
0: Demikianlah kebersamaan Yuda bersama dengan Bapak Muhammad Iqbal selaku direktur utama dari kapal pinisi yang menyempatkan hadir di sela-sela kesibukan beliau dengan seabret-abretnya bisnis yang dilakoni. Sukses selalu, dan saya juga mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita bisa lagi berjumpa dengan dialog-dialog lain, dan tentunya masih ada hubungannya dengan kapal pinisi next time yang akan ada lagi di next berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

siang pendengar Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi 96,7 MHz RRI Digital dan juga di live TikTok Yuda. Tadi kita sudah bersama dengan Bapak Muhammad Iqbal selaku Direktur Utama Kapal Pinisi Kota Kendari, yang juga sudah banyak bercerita tentang keberadaan Kapal Pinisi, dan tentunya ini menjadi satu kebanggaan kita punya ikon perahu Pinisi atau Kapal Pinisi yang ada di Kota Kendari. Nah, tentunya juga kita punya keinginan yang sama, ingin menikmati keindahan Teluk Kendari dari atas kapal kebanggaan orang Indonesia, yaitu Kapal Pinisi. Amin ya, kita aminkan bareng. Oke, terus bersama dengan Yuda sesaat lagi. Yuda akan menyampaikan warta siang yang juga merupakan hasil liputan tim pemberitaan RRI Kendari dan RRI Bau-Bau.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Lautan nomor 44, Mandonga Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Siang.
1: Balai Besar Pemuli Kendari menjadi salah satu UPT yang harus melaksanakan aksi nasional ini.
2: Gejala-gejala yang memungkinkan kesehatan daripada terlalu itu terjangkau, tolong diidentifikasi.
0: Pokok-pokok berita utama, Balai POM Kendari musnahkan 20.000 butir obat tanpa izin edar. Satpel Beto Ambari bau-bau, perketat pengawasan lalu lintas ternak jelang Idul Adha. Inilah Warta Siang selengkapnya untuk edisi Kamis 14 Mei 2026 bersama dengan saya, Yuda. Kita awali informasi kita yang pertama, Balai POM Kendari menggencarkan edukasi bahaya penyalahgunaan obat melibatkan berbagai pihak serta memusnahkan 20.000 butir obat hasil pengawasan periode 2024 hingga 2026. Selengkapnya dilaporkan rekan Ferry Musafir.
3: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BPOM di Kendari mengikuti aksi nasional pengawasan obat-obatan tertentu yang menjadi perhatian Badan POM di seluruh Indonesia. Kepala Balai POM Kendari, Andi Amirah Nilawati mengatakan, kegiatan ini menyasar berbagai unsur pentahelix dengan melibatkan stakeholder, tenaga pendidik, mahasiswa hingga pelajar agar edukasi terkait bahaya penyalahgunaan obat dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya, keterlibatan berbagai pihak nilai penting untuk mencegah penyalahgunaan obat-obatan tertentu yang berpotensi disalahgunakan di tengah masyarakat.
1: Konsentrasi dari Badan POM untuk seluruh UPT, terutama yang memang berpotensi penyalahgunaan OOT di 33 unit pelaksana teknis, dan Balai Besar POM di Kendari menjadi salah satu UPT yang harus melaksanakan aksi nasional ini. Dan kemudian aksi nasional ini menyasar untuk pentahelix, jadi kami mengundang semua stakeholder terkait dan juga melibatkan tenaga-tenaga pendidik serta mahasiswa dan siswa-siswi di dalam kegiatan ini, sehingga edukasi yang kita berikan itu memang mampu menyasar sampai semua pengguna, termasuk pengguna ya.
3: Selain edukasi, Balai POM Kendari juga melakukan pemusnahan sekitar 20.000 obat-obatan tertentu hasil pengawasan non-projustisia sejak 2024 hingga 2026. Andi Amirah Nilawati menjelaskan, sebagian besar barang tersebut ditemukan melalui jasa pengiriman, namun identitas pengirim maupun alamat tujuan kerap tidak sesuai saat dilakukan penelusuran. Pemusnahan dilakukan setelah melalui proses pelaporan ke pusat dan disaksikan sejumlah stakeholder sebagai bentuk transparansi serta menjaga integritas pelaksanaan tugas Balai POM sesuai aturan yang berlaku. Pihaknya juga memastikan koordinasi dengan instansi terkait terus dilakukan guna memperkuat pengawasan terhadap peredaran obat-obatan di wilayah Sulawesi Tenggara. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, Satpel Beto Ambari perketat pengawasan lalu lintas ternak jelang Idul Adha. Puluhan ternak kambing tercatat sudah masuk ke bau-bau sejak April hingga awal Mei. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau, Waode Nurliani, melaporkan.
4: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi, Balai Karantina Ikan, Tumbuhan, dan Hewan Satuan Pelayanan Satpel Beto Ambari terus meningkatkan pengawasan terhadap lalu lintas ternak yang masuk ke wilayah kerjanya. Hingga periode April dan Mei, tercatat puluhan ekor kambing mulai masuk ke bau-bau, namun ternak tersebut tidak masuk melalui pelabuhan Murhum yang merupakan titik pemasukan resmi yang telah ditetapkan pemerintah. Sebagian besar ternak diketahui masuk melalui pelabuhan Pasar Wajo di Kabupaten Buton dan pelabuhan di wilayah Kabupaten Buton Selatan. Kepala Satpel Beto Ambari Wahyudi mengatakan, pihaknya memastikan seluruh ternak yang masuk dalam kondisi sehat dan telah mengantongi sertifikat veteriner dari daerah asal sehingga aman untuk dikonsumsi masyarakat. Menurutnya, dengan dukungan dua dokter hewan yang dimiliki Satpel Beto Ambari Kota Bau-Bau saat ini, pengawasan terhadap lalu lintas ternak di jalur pelabuhan dapat dilakukan lebih optimal.
2: Ini terkoreksi itu baru 45 ekor.
4: Ini
2: kan kemudian saya pasti tahu Pak, karena kita di sini ada sudah dua orang dokter, walaupun saya bilang ada sudah ada sertifikat veterinernya dari daerah asal, saya bilang pastikan kembali, minimal saya bilang lihat dia punya gejala-gejala. Di sini kan pasti memastikan sehat katanya. Di sini mereka kemarin dokter dan kawan-kawan sekitar 5 orang ke sana, pastikan kembali, saya bilang apakah gejala-gejala yang memungkinkan kesehatan daripada ternak itu terganggu, tolong diidentifikasi dengan aman-aman saja.
4: Wahyudi menjelaskan mayoritas ternak yang masuk ke Bau-Bau berasal dari wilayah Indonesia Timur, khususnya Nusa Tenggara Timur. Jenis ternak yang paling banyak dilalu lintaskan yakni kambing. Berdasarkan hasil pemantauan Balai Karantina, sejauh ini kondisi ternak yang masuk masih tergolong aman untuk dikonsumsi. Meski demikian, pihak karantina tetap mewaspadai berbagai jenis penyakit hewan, terutama penyakit zoonosis yang dapat menular dari hewan ke manusia. Selain itu, penyakit menular antara hewan seperti penyakit mulut dan kuku atau PMK yang menjadi perhatian serius karena pernah menyerang ternak di sejumlah daerah Indonesia beberapa tahun terakhir. Untuk itu, Wahyudi menghimbau para pengusaha ternak agar memperhatikan kualitas hewan yang diperdagangkan dengan memastikan seluruh ternak dari luar daerah memiliki dokumen kesehatan resmi. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
0: Padam listrik yang melanda kota Bau-Bau dan sekitarnya pada Rabu 13 Mei 2026 dipicu akibat gangguan pada sistem kontrol di PLTMG Bau-Bau. Akibat gangguan itu, pemadam listrik di sejumlah berlangsung selama 10 jam. Lebih mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan.
5: Kalau penyebabnya yaitu sistem kontrol kami yang ada gangguan.
6: Padam listrik yang melanda kota Bau-Bau dan sekitarnya pada Rabu 13 Mei 2026 dipicu akibat gangguan pada sistem kontrol di pembangkit listrik tenaga mesin gas PLTMG Bau-Bau. Gangguan terjadi sekitar pukul 10 WITA dan menyebabkan distribusi listrik ke jaringan PLN terganggu hingga malam hari. Pasokan listrik dari PLTMG Bau-Bau kembali normal sekitar pukul 20.30 WITA. Manajer unit PLTMG Bau-Bau, Sigit Pramono, menjelaskan gangguan diduga berasal dari sistem kontrol yang mengatur pompa suplai bahan bakar ke mesin pembangkit. Akibat gangguan itu, pompa penyalur bahan bakar solar berhenti bekerja.
5: Kalau penyebabnya yaitu sistem kontrol kami yang ada gangguan. Cuman untuk memastikan tidak terjadi lagi seperti kondisi kemarin, kita melakukan investigasi lagi kehandalan sistem kontrol kami agar kejadian seperti kemarin gagalnya pompa suplai bahan bakar kami ke tempat mesin kami itu tidak terjadi lagi.
6: Sigit menjelaskan sistem kontrol berfungsi mengatur kerja pompa bahan bakar solar yang menyuplai 4 mesin pembangkit. Dalam kondisi normal, jika satu pompa mengalami gangguan, sistem otomatis akan mengalihkan operasi ke pompa cadangan. Namun saat kejadian, kata Sigit, mekanisme perpindahan otomatis itu tidak berjalan karena sistem kontrol bermasalah. Akibatnya pompa bahan bakar berhenti bekerja dan suplai ke mesin terganggu.
5: Sebenarnya sistem kontrol itu mengatur akan melakukan changeover atau pindah pompa saat pompa yang spare atau satunya itu beroperasi. Cuman kemarin kondisi itu gagal karena sistem kontrol kami itu tadi ada gangguan.
6: PLTMG Bau-Bau juga menduga faktor cuaca dapat mempengaruhi gangguan tersebut. Tingginya kelembapan akibat hujan beberapa hari terakhir dinilai berpotensi mempengaruhi peralatan elektrikal dan kontrol pembangkit. Sigit mengatakan untuk mencegah kejadian serupa, tim engineer dari kantor pusat telah diterjunkan ke Bau-Bau guna mengevaluasi dan memeriksa keandalan sistem kontrol pembangkit. Saat ini PLTMG Bau-Bau memiliki 4 mesin dengan kapasitas produksi sekitar 39 MW. Dalam kontrak operasional, pembangkit tersebut memasok sekitar 30 MW ke sistem kelistrikan Bau-Bau. Pasokan dari PLTMG Bau-Bau menjadi tulang punggung sistem interkoneksi listrik di wilayah Pulau Buton hingga Pulau Muna. Pembangkit ini menyuplai lebih dari 60% kebutuhan listrik di dua pulau tersebut. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi selanjutnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyalurkan bantuan 10 miliar bagi korban banjir Kendari, termasuk pangan, dana darurat, serta penanganan kawasan pertanian. Selengkapnya kembali dilaporkan rekan Ferry Musafir.
3: Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman menyalurkan bantuan bagi korban banjir di Kota Kendari dan sejumlah wilayah terdampak di Sulawesi Tenggara. Total bantuan yang diberikan mencapai 10 miliar rupiah guna mempercepat pemulihan masyarakat serta sektor pertanian pasca banjir. Dalam kunjungannya, Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa pemerintah pusat berkomitmen membantu masyarakat terdampak banjir sesuai arahan Presiden dengan mengutamakan keselamatan warga serta pemenuhan kebutuhan pangan. Bantuan berupa beras dan minyak goreng telah dimobilisasi melalui Bulog. Sementara bantuan dana darurat juga diserahkan langsung kepada pemerintah daerah dan warga terdampak.
7: Dryer, kami minta Bulog untuk membangun dryer di gudangnya agar punya petani ini bisa diselesaikan. Yang ketiga adalah ini yang terendam, ada 3 kabupaten, semua yang kena banjir, kami akan berikan benih padi 2.000 hektar. 3 kabupaten ini gratis. Traktor, kami kirim traktor. Tadi berapa Pak Topik?
8: 20
7: traktor, hand traktor. Nanti Pak Wagub yang bagi. Kemudian kombain harvester juga kita kasih. Udah Pak Topik kasih 5 yang bagi secara proporsional.
3: Selain itu, Menteri Pertanian juga menyerahkan bantuan sebesar 500 juta rupiah untuk penanganan korban banjir di kawasan Sungai Wanggu. Ia juga meminta Balai Wilayah Sungai segera melakukan pembenahan sistem pengamanan sungai dan mempercepat langkah penanganan guna meminimalisir risiko banjir susulan di wilayah Kota Kendari. Kunjungan tersebut dilakukan sehari setelah pemerintah Kota Kendari menetapkan tanggap darurat banjir akibat tingginya curah hujan yang menyebabkan sejumlah wilayah terendam. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
0: Pelaksanaan PPDB di Kota Kendari akan dibuka awal Juni 2026 mendatang. Selengkapnya dilaporkan rekan Heli Diawati Kadir.
9: Kalau di bawah dari 6 tahun itu harus ada persyaratan.
10: Pemerintah Kota Kendari mulai mematangkan persiapan penyelenggaraan penerimaan murid baru untuk jenjang PAUD SD dan SMP. Pendaftaran dipastikan dibuka secara resmi pada awal Juni 2026. Salah satu poin utama yang diatur adalah batasan usia calon siswa sekolah dasar yang ditetapkan minimal 6 tahun demi menjamin kematangan dan kesiapan belajar anak. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari Saimina menjelaskan mekanisme seleksi menerapkan sistem prioritas di mana anak yang berusia 6 tahun ke atas akan didahulukan, sementara bagi yang berusia 5 tahun 10 bulan masih dimungkinkan mendaftar dengan syarat tertentu.
9: Penerimaan murid baru itu di awal Juni, harus 6 tahun tapi kurang dari 2 bulan masih bisa. Kalau di bawah dari 6 tahun itu harus ada persyaratan. Syaratnya adalah harus ada surat keterangan dari psikolog bahwa ini anak ada kecerdasan.
10: Lebih lanjut dijelaskan, bagi calon siswa di bawah standar usia yang ingin mendaftar, wajib melampirkan rekomendasi psikolog yang menyatakan kecerdasannya di atas rata-rata. Seluruh proses pendaftaran nantinya dilaksanakan secara daring melalui portal resmi agar berjalan transparan dan mudah diakses. Penetapan standar usia dan syarat administrasi bertujuan memastikan setiap anak masuk sekolah pada kondisi yang siap secara mental dan intelektual.
0: Pemerintah Kota Bau-Bau melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan pada tahun ini juga memprioritaskan tanaman hortikultura. Melalui intervensi ini, pemerintah Kota Bau-Bau menegaskan komitmennya dalam membangun ketahanan pangan yang tidak hanya bertumbuh pada tanaman pangan. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan.
11: Jadi 3 kecamatan ini yang kami fokus. Jadi kami itu juga ada berapa hektar, juga ada kurang lebih 7 hektar juga target kami.
12: Pengembangan tanaman hortikultura dan perkebunan juga menjadi salah satu program prioritas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau di tahun ini. Selain padi, program ini merupakan salah satu strategi memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan pendapatan petani. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau Ibnu Wahid menjelaskan bahwa program hortikultura difokuskan pada pemberian bantuan benih unggul lengkap dengan sarana produksi seperti pupuk kepada kelompok tani. Program ini menyasar 3 kecamatan yakni Bungi, Lealea, dan Betombari dengan total luasan pengembangan sekitar 6 hingga 7 hektar. Penetapan lokasi dan penerima manfaat telah melalui mekanisme CPCL atau calon petani dan calon lokasi serta pertemuan rutin dengan kelompok tani.
11: Jadi 3 kecamatan ini yang kami fokus. Jadi kami itu juga ada berapa hektar, juga ada kurang lebih 7 hektar juga target kami, dan ini petaninya sudah ready semua, dan ini sudah melalui mekanisme pertemuan-pertemuan rutin, sehingga kami harapkan memang petani-petani ini ya jelas orang-orangnya yang akan menanam.
12: Adapun komoditas yang dikembangkan melalui berbagai jenis sayuran strategis seperti cabai, tomat, bawang merah, buncis, serta beberapa varietas hortikultura lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Menurutnya, sektor hortikultura dipilih karena memiliki siklus panen yang relatif cepat, berkisar 2 hingga 3 bulan, sehingga mampu memberikan perputaran ekonomi yang lebih cepat bagi petani. Dengan hortikultura, petani bisa mendapatkan pendapatan harian maupun bulanan. Ia menyebutkan hal ini penting untuk menjaga keberlanjutan ekonomi petani. Selain meningkatkan kesejahteraan petani, program ini juga diarahkan untuk menjaga ketersediaan pasokan bahan pangan di pasar lokal seperti Pasar Wameo dan Karya Nugraha, sekaligus mendukung program Makan Bergizi Gratis MBG.
11: Jadi kita harapkan mudah-mudahan ketahanan pangan kita dari sisi tanaman pangan, kemudian dari sisi horti ini bisa menopang MBG, bisa menopang juga konsumsi masyarakat.
12: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan juga memastikan bahwa kualitas dan keamanan hasil produksi akan terus dipantau oleh bidang terkait, mulai dari masa tanam hingga panen. Penyaluran bantuan benih hortikultura ditargetkan mulai akhir Mei 2026 dengan pendampingan dan monitoring berkelanjutan guna memastikan hasil produksi dapat tercapai sesuai target. Dari Kota Baubau, Herul Mulku melaporkan.
0: Kita ke informasi yang terakhir, konsep investasi leher ke atas kini makin diminati oleh Gen Z. Berikut laporan Yuliana Linda.
13: Konsep investasi leher ke atas semakin populer di kalangan generasi muda, khususnya Gen Z, sebagai upaya mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Akademisi Dr. Rince SEMM, dosen STIE 66 Kendari, menekankan pentingnya pengembangan diri sebagai bentuk investasi jangka panjang. Menurut Dr. Rince, investasi terbaik tidak hanya diukur dari materi, tetapi juga dari kemampuan seseorang dalam merawat dan meningkatkan kualitas diri secara berkelanjutan.
14: Fenomena yang terjadi saat ini bahwa anak-anak Gen Z itu ngelihat bahwa investasi itu hanya berbentuk dengan uang saja. Yeah. Padahal investasi yang paling dan tidak akan pernah hilang itu adalah investasi terkait dengan ilmu pengetahuan. Kita bisa pahami bahwa jika ilmu pengetahuan kita telah dapatkan, kemudian skillnya kita telah terpenuhi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh industri, otomatis cuan pun akan berdatangan dengan sendirinya.
13: Dr. Rinca menjelaskan bahwa Gen Z perlu membekali diri dengan ilmu pengetahuan, keterampilan, serta berbagai kemampuan yang dapat menunjang kesuksesan di masa depan. Ia menegaskan keseimbangan antara hard skill dan soft skill sangat penting agar generasi muda mampu bersaing di dunia kerja maupun dunia usaha. Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya penguatan pola pikir atau mindset sebagai dasar dalam menentukan arah kehidupan seseorang. Mindset ini sangat penting karena akan membentuk kita akan kemana dan bagaimana kita menghadapi tantangan ke depan.
0: Demikianlah seluruh rangkaian informasi untuk Warta Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Balai Pom Kendari.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: 46,7 Pro 1 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat sore pendengar untuk di 96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Jumpa lagi. Jadi nyanyi saya tuh ya, dari lagu penyanyi atau aktris cilik ya, penyanyi cilik lebih tepatnya ya, di tahun 90-an. Siapa yang tahu lagu itu ya. Jadi jumpa lagi bersama saya Jihan Benazir yang akan terus menemani Anda di perjalanan Sultra sore ini hingga nanti di pukul 18 waktu Indonesia Tengah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada ada apa di kamar itu?
1: Enggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi enggak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat menikmati waktu libur dan juga saya mau mengucapkan selamat memperingati ya hari kenaikan Yesus Kristus untuk di hari ini pendengar ya. Ini lumayan untuk yang lainnya yang tidak merayakan tapi ikut merasakan ya untuk long weekend-nya dari hari ini sampai hari Minggu seperti itu. Apakah Anda memang sudah mempunyai rencana bersama keluarga, menghabiskan waktu bersama keluarga gitu ya, jalan-jalan, atau mengingat karena cuaca di Kota Kendari ini kadang panas, kadang hujan, kemarin juga minggu lalu lebih tepatnya kita juga baru menghadapi atau baru saja terkena musibah banjir ya pendengar di beberapa wilayah yang ada di Sulawesi Tenggara ya, di Kota Kendari juga banyak gitu ya yang wilayah terdampak seperti itu. Jadi mungkin bisa menjadi pertimbangan juga kalau misalnya Anda akan menghabiskan waktu di luar rumah seperti itu ya. Dan sekali lagi ya pendengar, untuk Anda yang sedang memperingati kenaikan Yesus Kristus 2026, kami ucapkan ya semoga di momen suci ini semakin dekat ya dengan Tuhan, kemudian juga semakin peka untuk menjadi berkat bagi orang lain.

Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

Dunia bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2022.

kembali viral ya, padahal lagu ini ya pendengar rilisnya itu di tahun 2011. Tapi memang dengan adanya media sosial jadinya tidak ada batasan waktu ya, bahkan lagu yang sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu juga bisa kembali viral di tahun 2026 ini. Sama nih, sama kayak lagunya Tasya Kamila yang Say No ini ya, banyak sekali dipakai di media sosial ya, influencer pakai jadi background dari videonya ya. Dan pasti ini sekali lagi yang menunjukkan walaupun sudah belasan tahun lalu ya, lagu lama masih didengarkan dan masih menjadi playlist bagi penikmat musik Indonesia ya. Siapa yang tidak kenal Tasya Kamila ya? Kalau misalnya Anda sudah menjadi seorang ibu juga sudah kenal Tasya dengan segala latar belakang pendidikannya, kemudian juga punya anak kecil ya yang memiliki hobi yang cukup unik yaitu pengumpul kipas angin ya anaknya. Lucu banget mendengar ya. Jadi anak itu memang mengoleksi kipas angin, bukan cuma sekedar mengoleksi, bahkan dia tahu gitu ya seluk-beluk dari si kipas angin. Kalau misalnya baling-balingnya tidak berputar, berarti bagian mana nih yang bermasalah? Dia tahu tentang itu ya. Hobi unik, tapi ternyata bisa belajar juga ya dari hobi-hobinya gitu ya, dari kipas angin koleksi dari putranya Tasya Kamila. Untuk Anda, saya masih terus menemani ya hingga nanti di pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Saatnya saya putarkan dulu requestan ya, ini tiba-tiba ada yang datang langsung minta diputarkan lagu ini, mungkin karena sambil mengerjakan tugas supaya semangat ngerjain tugasnya ya. Saya kasih deh langsung spesial untuk Dimas, Fly Away dari Jerox, untuk Anda ya yang terus stay tune bersama kami di Prosat RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

96,7 MHz Pro 1 RRI dari kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kita masih terus bersama ya di Sultra sore ini. Dan saya mau sharing informasi lagi nih pendengar ya. Jadi kalau zaman sekarang gitu ya, kayaknya semua umur tuh memang sudah apa ya, butuh sekali dengan yang namanya internet gitu ya. Bukan cuma sekadar mencari hiburan ya atau informasi umum saja ya, bahkan saat ini ya pendengar, internet itu sudah menjadi tanda kutip ya dokter pertama saat tubuh kita tuh merasa kayak ini kenapa ya, ada gejala aneh nih, ada gejala yang tidak enak nih saya rasakan di tubuh ya. Jadi ini terkait dengan studi terbaru ya dari Health Collaborative Center yang menemukan hampir 60% ya yang berusia di bawah 40 tahun memiliki atau memilih ya melakukan swadiagnosis atau self-diagnosis, diagnosis diri sendiri ya, sebelum berkonsultasi ke dokter ataupun ke fasilitas kesehatan. Ketua peneliti sekaligus pendiri dari HCC, Rai Wagyu Basrowi, mengatakan bahwa fenomena ini menjadi bagian dari budaya kesehatan masyarakat urban modern. Mesin pencari berbasis AI, kemudian juga media sosial, hingga pengalaman orang lain di internet jadi sumber utama pencarian jawaban atas keluhan kesehatan. Siapa yang seperti ini ya, sedikit-sedikit kalau merasa aduh pusing, tangan gemeteran dan segala macam, pasti yang dibuka adalah internet kita ya, handphone kita, kemudian buka di Google misalnya atau langsung di AI ChatGPT misal ya, kita langsung kasih tahu nih kira-kira seperti yang kita rasakan tuh apa ya, penyakit apa nih ya yang sedang menyerang tubuh kita pendengar, karena mungkin internet itu dirasa sangat praktis gitu ya, cepat kita dapat hasilnya, terus juga murah dan terasa lebih personal. Dan fenomena ini sebenarnya mencerminkan adanya sistem fatigue ya atau kelelahan sistemik di masyarakat urban, dan banyak orang yang merasa datang ke fasilitas kesehatan membutuhkan waktu panjang ya, kemudian antrean yang melelahkan, sampai adanya biaya tambahan yang akhirnya bisa menguras energi ya, energi tubuh kita dan juga emosional kita ya. Penelitian HCC ini dilakukan Maret hingga Mei 2026 ya, menggunakan pendekatan mixed method di mana studi ini melibatkan 448 responden urban dari sejumlah kota besar di Indonesia seperti Jabodetabek, kemudian Bandung, Surabaya, Semarang, dan Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan Google dan mesin pencari berbasis AI menjadi sumber utama swadiagnosis kan? Ketahuan saya juga kayak gini berarti ya. Karena memang lebih mudah ya pendengar, kita tinggal mengetik ya apa yang kita rasakan, kemudian kita bisa keluar nih hasil diagnosisnya, walaupun memang tidak 100% harus kita percaya, itu yang bahayanya juga gitu ya. Dan nanti saya masih akan share juga mengenai studi yang memang mengatakan usia di bawah 40 tahun itu banyak yang melakukan swadiagnosis pendengar. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: situ di bawah pohon. Soalnya panas di sana.
1: Oh, oke. Okay. Kagak di bawah pohon. Dingin, tidak panas. Atau terang tanam pohon saja.
2: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam.
3: Bayam tumbuh rambutan.
1: Oke. Okay. Asia.
4: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

0: Bukan, aku nyamuk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

masyarakat urban yang sering swadiagnose ya, atau mendiagnosis diri sendiri lewat internet, misalnya di Google ataupun lewat mesin AI, pendengar ya. Dan keluhan kesehatan yang paling sering dicari berkaitan dengan gangguan pernapasan dan juga kardiovaskular, kemudian juga masalah pencernaan serta persoalan psikologis. Fenomena ini juga berkaitan dengan istilah global cyberchondria ya, yaitu kondisi meningkatnya kecemasan kesehatan akibat terlalu sering mencari informasi medis di internet. Ini saya jadi ingat teman saya gitu ya. Dia mencari informasi kesehatan ya melalui internet ya. Ujung-ujungnya dia sendiri yang merasa ketakutan gitu ya, merasa cemas karena ngerasanya itu semua semua diagnosis-diagnosis yang dia baca itu ada di dalam tubuhnya gitu ya. Jadi dia justru merasa cemas. Hal yang menjadi perhatian ya, sebanyak 36% responden ini mengaku langsung melakukan swamedikasi atau mengobati diri sendiri tanpa berkonsultasi ke dokter. Sementara 27% lainnya bahkan mengabaikan resep dokter karena merasa informasi di internet ini lebih sesuai dengan kondisi mereka. Meskipun demikian, studi ini juga menemukan fakta menarik pendengar, karena sebanyak 57% dari swadiagnosis ternyata dikonfirmasi benar oleh dokter. Dan menurut Ketua HCC, ya, pengalaman merasa benar ini membuat kepercayaan masyarakat terhadap swadiagnosis ini semakin meningkat. Nah, di sini tuh sebenarnya adalah tantangannya seperti itu ya pendengar, karena menurut tadi ya Ketua HCC ini menegaskan bahwa hasil pencarian internet sebenarnya lebih tepat dianggap sebagai screening awal atau identifikasi risiko penyakit, bukan diagnosis medis yang utuh gitu ya. Kemudian penelitian tersebut juga menunjukkan responden dengan riwayat penyakit kronis memiliki kemungkinan 2,5 kali lebih besar melakukan swadiagnosis dibandingkan kelompok lain. Dan HCC menilai kondisi ini menjadi sinyal penting ya bagi sistem kesehatan modern saat ini, bukan hanya menghadapi penyakit tetapi juga banjir informasi digital yang terus mempengaruhi keputusan masyarakat sebenarnya ya. Dan dikatakan ini menjadi tantangan terbesar saat ini. Sebenarnya itu sangat mustahil untuk melarang masyarakat mencari informasi kesehatan kan di internet gitu. Itu sangat sulit mendengar. Jadi yang harus dilakukan adalah dengan meningkatkan ya, atau peningkatan literasi kesehatan digital ya, yang bahkan harus menjadi agenda nasional baru ya, terutama di tengah perkembangan AI dan juga algoritma media sosial yang semakin memengaruhi keputusan kesehatan sehari-hari. Jadi ini filternya ada di kita lagi pendengar ya, mau seperti apa. Jadikan yang di internet itu sebagai screening awal tentu ya, kemudian Anda harus ya datang ke profesional ya, misalnya ke dokter untuk bisa tahu seperti apa diagnosisnya. Jangan pernah mendiagnosis diri sendiri gitu ya, self-diagnose itu dilarang ya pendengar. Walaupun memang informasi di internet juga bisa kita pakai untuk screening awal gitu ya, tapi jangan menjadikan itu sebuah putusan akhir gitu. Anda harus datang ke dokter pastinya untuk di era saat ini yang mudah sekali kita mendapatkan informasi ya, salah satunya adalah informasi kesehatan.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Cuaca 2 hari ini kayaknya cerah ya pendengar. Kita kembali bisa merasakan hangatnya mentari ya. Tapi bagaimana, siapa tahu di tempat Anda ya masih mendung-mendung atau masih hujan, sering turun juga ya. Boleh diinformasikan kepada kami pendengar ya melalui aplikasi RRI Digital ya. Atau silakan WhatsApp di nomor Pro 1 ya di 0813 5450967. Yang sedang di jalan, selamat sore, hati-hati di jalan ya, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas pastinya ya di hari libur ini ya. Biasanya sih jalan lumayan agak sepi nih kalau hari libur, tapi kalau Anda mungkin ya yang sore hari ini juga sedang di jalan, kemudian juga menikmati suasana sore hari sambil memberikan informasi ya, boleh juga lagi-lagi bisa memberikan informasinya melalui aplikasi RRI Digital ya pendengar, sambil ditemani oleh lagu-lagu terbaik ya dari Pro 1 RRI Kendari dan informasi-informasi yang terus akan hadir di ruang dengar Anda.
1: Waduh, lampu merah lagi, bisa-bisa telat nih. Ah, terlalu saja deh, jalanan juga kosong.
2: Hei, jangan nekat, lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
1: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
2: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
1: Iya juga sih.
2: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang.
3: Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: time, love, joy, I need space, love, I need me.
1: Action!

0: Nih, tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yando.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikut, selanjutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

kemerdekaan Yesus Kristus di Indonesia ini tidak hanya identik dengan misa dan ibadah di gereja ya. Sejumlah daerah pendengar memiliki tradisi unik yang memadukan nilai religius dengan budaya lokal secara turun-temurun. Dan keberagaman tradisi ini membuat peringatan kenaikan Yesus Kristus itu terasa khas di setiap wilayah ya. Mulai dari doa bersama, kemudian juga pawai rohani, hingga kegiatan sosial. Misalnya saja, pendengar ya, ada sejumlah jemaat ya melakukan atau menggelar ibadah di lokasi bersejarah sebagai simbol toleransi dan kebersamaan. Di Semarang misalnya, kebaktian pernah dilakukan di kawasan Lawang Sewu untuk menghadirkan suasana refleksi berbeda. Pemilihan lokasi bersejarah dinilai memberi makna mendalam terhadap perjalanan spiritual umat. Lalu kemudian di kota besar seperti Jakarta dan Makassar biasanya menggelar misa kenaikan Yesus Kristus secara lebih meriah di gereja katedral. Ribuan umat memadati gereja ya sejak pagi untuk mengikuti doa bersama. Lalu ada yang namanya tradisi penyalaan lilin ya, yang saat ini juga masih banyak dilakukan saat ibadah berlangsung di sejumlah gereja. Di mana lilin melambangkan Yesus sebagai terang dunia yang membawa keselamatan bagi umat manusia. Tradisi ini juga memperkuat nuansa sakral ya selama prosesi ibadah berlangsung. Ada juga di dalamnya ya itu drama dan juga tarian rohani ya yang ikut merayakan perayaan di gereja, pendengar. Jadi ada pementasan drama dan juga tarian rohani yang menjadi sarana kreatif untuk memperkenalkan kisah kenaikan Yesus Kristus kepada generasi muda. Atau dengan mengadakan kegiatan amal dan juga berbagi kasih ya, bakti sosial misalnya membagikan sembako hingga mengunjungi panti asuhan. Sampai ada ya di beberapa daerah jemaat yang menggelar pawai rohani dengan membawa simbol-simbol keagamaan seperti salib ya. Dan prosesi biasanya diiringi doa bersama serta lagu pujian sepanjang perjalanan. Selain sebagai atau berbagai tradisi yang tadi saya sebutkan ya, banyak juga nih yang memanfaatkan hari kenaikan Yesus Kristus untuk berkumpul bersama keluarga ya. Selesai ibadah, suasana hangat, penuh rasa syukur biasanya terasa dalam kebersamaan keluarga di rumah.

Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi, pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Segera kita akan bergabung bersama dengan RRI Sekorwil Nusantara 4 untuk Gema Sari Pati Maju.

0: Pendengar, sejumlah informasi akan kami sajikan dari Kota Palu, Ampana, Toli-Toli, Makassar, Bone, Mamuju, Kendari, serta Bau-Bau. Untuk informasi pertama, kami akan awali dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, bersama rekan-rekan kami yang ada di Makassar saat ini. Silakan, Makassar.
1: Baik, terima kasih kepada rekan Maria Ima Kulata atas openingnya. BMKG Makassar prediksi aktivitas laut di wilayah perairan Sulawesi Selatan dalam satu minggu berada pada kategori rendah atau aman. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Makassar memprediksi aktivitas laut di wilayah perairan Sulawesi Selatan dalam satu minggu ke depan berada pada kategori rendah atau aman. Perkirawan BMKG Bagus Primohadi mengatakan rata-rata ketinggian air laut di angka 0,5 meter hingga 1 meter. Dikatakan wilayah perairan Kepulauan Selayar, Bulukumba, serta perairan Jeneponto ketinggian air laut mencapai 1 meter. Sedangkan untuk perairan di wilayah lainnya di angka 0,5 meter. Meski begitu, pihaknya tetap mengimbau agar masyarakat tetap waspada dan mengurangi aktivitas di area laut atau pantai karena diperkirakan terjadi arus laut tinggi.
3: Namun, perlu turut diwaspadai untuk wilayah yang tadi disebutkan, yaitu wilayah Bulukumba dan Kepulauan Selayar. Selain turut disertai adanya tinggi gelombang dengan potensi 1 meter, terdapat pula potensi arus laut dengan kecepatan 1 meter per second, sehingga bisa diwaspadai untuk khususnya bagi warga yang beraktivitas secara langsung ke laut dalam wujud misalkan pariwisata berenang di dekat pantai. Karena arusnya cukup tinggi di wilayah selat antara Selayar dengan Bulukumba dan juga di wilayah perairan di Jeneponto.
2: Di sisi lain, ia mengimbau agar masyarakat rutin memantau aktivitas perakiran cuaca di situs resmi BMKG lantaran sewaktu-waktu cuaca bisa berubah.
1: Dan sekian informasi dari RRI Makassar dan kami kembalikan kepada RRI Palu di tempat.
0: Baik, terima kasih rekan-rekan dari RRI Makassar. Dan untuk informasi selanjutnya kami menuju ke Mamuju bersama rekan Randi dari RRI Mamuju. Silakan, Randi.
4: Baik, terima kasih rekan Maria. Informasi dari Mamuju, pendengar, pada tahun ajaran baru nanti, Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat menargetkan 300 anak masuk ke Sekolah Rakyat 21. Terkait hal ini, laporannya disampaikan Muhammad Ahyan Irsyada.
5: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau Dinsos P3A PMD Provinsi Sulawesi Barat menargetkan sebanyak 300 anak dari keluarga miskin untuk mengikuti program Sekolah Rakyat Terintegrasi 21 Sulawesi Barat pada tahun ajaran baru mendatang. Target tersebut menjadi bagian dari upaya penanganan anak tidak sekolah sekaligus pengentasan kemiskinan di daerah. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Dinsos P3A PMD Provinsi Sulawesi Barat, Andi Muhammad Yasin mengatakan, saat ini pihaknya tengah melakukan penjangkauan dan pendataan terhadap anak-anak yang tidak bersekolah dan berasal dari keluarga miskin. Ia menjelaskan, program tersebut akan memprioritaskan anak-anak dari keluarga miskin ekstrim maupun miskin agar tetap memperoleh akses pendidikan yang layak. Menurutnya, target penerimaan siswa pada Sekolah Rakyat Terintegrasi 21 direncanakan terbagi masing-masing 100 siswa untuk jenjang SD, SMP, dan SMA, sehingga total keseluruhan mencapai 300 siswa.
6: Ya sebenarnya itu 300, karena dia mau awalnya kemarin itu 100-100. 100 SD, 100 SMP, 100 SMP.
5: Penambahan SD.
6: SD-nya itu kalau di sini kan ada 2 SD. Jadi 300 rencananya, kami diminta hanya melakukan penjangkauan dulu. Siswa yang tidak sekolah,
5: iya,
6: di, yang miskin itu desil 1, desil 2, 3, 4, yang kategori miskin.
5: Melalui program tersebut, Dinsos P3A PMD Provinsi Sulawesi Barat berharap angka anak tidak sekolah di Sulawesi Barat dapat ditekan, sekaligus memberikan kesempatan pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Risada melaporkan.
4: Baik, demikian dari RRI Mamuju, kembali ke rekan Maria di RRI Palu.
0: Baik, terima kasih Randi, RRI Mamuju. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, pendengar kami menuju Ampana bersama rekan Novian di RRI Ampana. Silakan Novian.
7: Baik, terima kasih rekan Rini. Dari RRI Ampana, mengoptimalkan pengawasan dan pencegahan peredaran gelap narkoba. Ketua Pos Wakumadin Tojuna Una dorong penambahan jumlah personel Sat Narkoba Polres Tojuna.
8: Ketua Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Pos Bakumadin Kabupaten Tojuna Una, Nasrun Sarjana Hukum, mengungkapkan keprihatinannya terhadap maraknya kasus narkoba di Tojuna Una yang terus mengalami peningkatan. Tercatat sejak periode 2018 hingga 2026, Kabupaten Tojuna Una berada pada posisi keempat tertinggi penyalahgunaan narkoba se-Sulawesi Tengah. Peningkatan kasus ini disebabkan oleh beberapa faktor. Satu di antaranya adalah lemahnya tindakan pengawasan dari aparat penegak hukum APH seperti kepolisian. Bukan tanpa sebab, melainkan karena jumlah personil pada Sat Narkoba Polres Tojuna sangat minim untuk melaksanakan pencegahan di 12 kecamatan darat maupun kepulauan. Ia pun mendorong Kapolres Tojuna Una mengusulkan penambahan jumlah personil Sat Narkoba ke Polda Sulteng.
9: Kurang lebih selama 2018 sampai hari ini, kita Kabupaten Tojuna Una berada di urutan keempat tertinggi penyalahgunaan narkotika di Sulawesi Tengah. Ada faktor internal yang perlu diperhatikan juga, khususnya dari teman-teman kepolisian, bahwa personil res narkoba Polres Tojuna Una itu hanya 12 orang personil dengan satu poluan untuk menangani luas wilayah sebanyak 12 kecamatan Kabupaten Tojuna Una. Artinya satu polisi itu menangani satu kecamatan. Ah, ini tidak berbanding lurus ini dengan tupoksinya. Kita juga harus memberi masukan kepada Kapolda baru Sulawesi Tengah melalui Kapolres Tojuna Una untuk bisa menambah jumlah personil di Polres Tojuna Una, khususnya bagian res narkoba, karena itu sangat minim sekali anggotanya, hanya 12 orang.
8: Lebih lanjut ungkap Erik, sapaan akrab pengacara kondang Tojuna ini, komitmen dalam upaya memberantas kasus-kasus peredaran narkoba belum sepenuhnya menyeluruh di kalangan masyarakat dan unsur penegak hukum, khususnya di Tojuna Una. Karena itu ia mendorong semua pihak memperkuat sinergi untuk menyatukan komitmen secara menyeluruh kepada semua komponen masyarakat di 12 kecamatan, menyamakan persepsi bahwa narkoba adalah musuh bersama. Ibnu Abbas melaporkan.
7: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana. Kami kembali ya bersama rekan ini di RRI Palu.
0: Baik, terima kasih. Novian. Dari Ampana, pendengar kami akan menghadirkan informasi dari RRI Kendari bersama rekan Jihan bin Nazir. Rekan Jihan, silakan.
10: Ya, selamat sore rekan Maria. Informasi dari RRI Kendari yaitu mengenai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari mempermudah layanan pindah domisili demi kenyamanan warga. Berikut laporan reporter RRI Kendari, Heli Diawati Kadir.
11: Kota Kendari menunjukkan performa positif dalam dinamika perpindahan domisili, di mana jumlah pendatang baru yang menetap jauh melampaui warga yang memilih untuk pindah keluar daerah. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kota Kendari, Ruliana, menjelaskan umumnya alasan warga melakukan perpindahan domisili sangat beragam. Di antaranya mengikuti pasangan hidup, menempuh pendidikan di institusi yang ada di Kota Kendari, hingga mencari peluang lapangan kerja yang lebih luas. Proses pengurusan pindah domisili antar wilayah sangat mudah dan tidak rumit. Warga cukup membawa kartu keluarga serta mengisi formulir dengan data alamat yang baru.
12: Kalau untuk pindah, misalnya pindah keluar daerah, itu tinggal bawa kartu keluarga. Kartu keluarga bawa ke capil, bisa juga di dinas ini, bisa juga di UPTD. Tapi kalau untuk pindah wilayah, pindah keluar, jadi tinggal datang bawa kartu keluarganya, terus isi formulir dengan mengisi di situ alamat pindahnya. Alamat pindah itu harus lengkap RT/RW-nya.
11: Ruliana juga menjelaskan aturan baru yang berlaku bagi warga yang sudah wajib memiliki kartu tanda penduduk, namun belum merekam data diri di sistem proses pindah domisili tidak dapat dilanjutkan karena telah terproteksi secara otomatis oleh sistem informasi Dukcapil. Berdasarkan data terbaru yang dicatat Dukcapil Kota Kendari, sebanyak 8.352 orang warga setempat telah melakukan proses pindah domisili keluar daerah. Sementara jumlah penduduk dari luar daerah yang resmi mendaftarkan diri dan menetap di Kota Kendari mencapai angka 9.024 orang, menjadikan Kota Kendari sebagai tujuan utama bagi mereka yang ingin memulai kehidupan baru.
10: Demikian informasi dari RRI Kendari. Kita kembali bersama rekan Maria di RRI Palu.
0: Baik, terima kasih rekan-rekan dari RRI Kendari bersama rekan Jihan.
13: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami dalam siaran berjaringan Gema Saripati Maju Sekorwil 4. Dan untuk informasi selanjutnya, kami akan hadirkan dari Bone bersama rekan Andi Imran, RRI Bone. Silakan, Andi Imran.
14: Baik, terima kasih rekan Maria di Palu. Pendengar dan juga pemirsa, dari Bone, turnamen sepak bola Beramal Cup dinilai membawa keuntungan bagi para pelaku UMKM di seputaran Stadion Lapatau Bone. Berikut informasi selengkapnya bersama reporter kami Suryani Arifin.
15: Turnamen sepak bola Beramal Cup yang berlangsung di Stadion Lapatau membawa angin segar bagi ekonomi lokal. Sejak bergulir 4 Mei lalu, para pelaku UMKM di area stadion melaporkan adanya lonjakan pendapatan yang signifikan seiring dengan membludaknya jumlah penonton yang hadir. Peningkatan pendapatan ini dirasakan langsung oleh Markiana, salah satu pedagang jajanan di area stadion, mengatakan pada hari biasanya ia hanya mampu meraup omset sekitar Rp600.000. Kini saat penonton ramai, penghasilannya melonjak drastis hingga mencapai Rp3 juta per hari.
16: Dari mulai besar pertandingan sebulan lepas 18 selesai. Ya, alhamdulillah kan saya tiga tempat aku pakai. Ada di lapangan Merdeka, ada juga di Cakar sekarang deh. Kalau Sabtu sampai besok deh, biasa 3 juta. Tergantung dari lapangan. Ini dapat 600. Modal besar juga, ya 1 juta. Tergantung dari ramainya pembeli. Ramai banyak juga modal itu. Kiana, tomat, makan, nasi, 10.000, 5.000. Kalau ini kan 10.000 satu tempat, 5.000 satu tempat juga, 10.000 kelas. Baik, minuman, trajet, somai dengan bakso bakar, itu yang paling nomor satu.
15: Meski demikian, faktor eksternal seperti cuaca masih menjadi tantangan bagi sebagian pedagang. Diana yang juga mengadu nasib di lokasi yang sama menyebutkan bahwa pendapatannya sangat bergantung pada kondisi cuaca. Saat cerah dan pengunjung ramai, ia biasanya mengantongi keuntungan hingga Rp300.000 per hari. Namun angka tersebut dapat menurun jika hujan terjadi.
17: Hari ini mulai hari Kamis. Kamis. Enggak juga. Berbahari karena cuaca mulai tidak masuk. Kamis mulai keadaan dingin. Kalau sekarang belum sih, nanti kalau detik-detik terakhir semifinal dari cuaca sama pengunjung. Kalau kemarin-kemarin ada di 200-300. Kemarin hujan.
15: Para pedagang berharap kegiatan olahraga yang menarik minat banyak penonton agar rutin dilaksanakan di Stadion Lapatau, agar menjadi solusi nyata dalam menggerakkan roda ekonomi bagi para pelaku UMKM.
14: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Bone. Kita kembali ke rekan Maria di RRI Palu. Silakan.
0: Baik, terima kasih Andi Imran. Dari Bone, pendengar, kita menuju ke Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, bersama rekan Yanti dari RRI Bau-Bau. Silakan, rekan Yanti.
18: Ya, terima kasih. Dari Kota Bau-Bau, informasi terupdate kali ini terkait Satpel Betoambari perketat pengawasan lalu lintas ternak jelang Idul Adha. Puluhan ternak kambing tercatat sudah masuk ke Bau-Bau sejak April hingga awal Mei 2020. Selengkapnya, Wode Nurliani melaporkan.
11: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi, Balai Karantina Ikan, Tumbuhan, dan Hewan Satuan Pelayanan Satpol Beton Bali terus meningkatkan pengawasan terhadap lalu lintas ternak yang masuk ke wilayah kerjanya. Hingga periode April dan Mei, tercatat puluhan ekor kambing mulai masuk ke Bau-Bau, namun ternak tersebut tidak masuk melalui Pelabuhan Murhum yang merupakan titik pemasukan resmi yang telah ditetapkan pemerintah. Sebagian besar ternak diketahui masuk melalui Pelabuhan Pasar Wajo di Kabupaten Buton dan pelabuhan di wilayah Kabupaten Buton Selatan. Kepala Satpol Beton Bali Wahyudi mengatakan pihaknya memastikan seluruh ternak yang masuk dalam kondisi sehat dan telah mengantongi sertifikat veteriner dari daerah asal sehingga aman untuk dikonsumsi masyarakat. Menurutnya dengan dukungan dua dokter hewan yang dimiliki Satpol Beton Bali Kota Bau-Bau saat ini, pengawasan terhadap lalu lintas ternak di jalur pelabuhan dapat dilakukan lebih optimal.
19: Dia terkoreksi itu baru 45 ekor. Tapi kan saya kasih tahu Pak, karena kita di sini ada sudah dua orang dokter, walaupun saya bilang ada sudah ada sertifikat veterinernya dari daerah asal, saya bilang pastikan kembali, minimal saya bilang lihat dia punya gejala-gejala. Di sini kan pasti memastikan sehat katanya. Di sini mereka kemarin dokter dan kawan-kawan sekitar 5 orang ke sana pastikan kembali, saya bilang apakah gejala-gejala yang memungkinkan kesehatan daripada ternak itu terganggu, tolong diidentifikasi aman-aman saja.
11: Wahyudi menjelaskan mayoritas ternak yang masuk ke Bau-Bau berasal dari wilayah Indonesia Timur, khususnya Nusa Tenggara Timur. Jenis ternak yang paling banyak dilalu lintaskan yakni kambing. Berdasarkan hasil pemantauan Balai Karantina, sejauh ini kondisi ternak yang masuk masih tergolong aman untuk dikonsumsi. Meski demikian, pihak karantina tetap mewaspadai berbagai jenis penyakit hewan, terutama penyakit zoonosis yang dapat menular dari hewan ke manusia. Selain itu, penyakit menular antara hewan seperti penyakit mulut dan kuku atau PMK yang menjadi perhatian serius karena pernah menyerang ternak di sejumlah daerah Indonesia beberapa tahun terakhir. Untuk itu, Wahyudi menghimbau para pengusaha ternak agar memperhatikan kualitas hewan yang diperdagangkan dengan memastikan seluruh ternak dari luar daerah memiliki dokumen kesehatan resmi. Wadah Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
18: Sekian informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Selanjutnya kembali ke RRI Palu bersama rekan Maria.
0: Baik, terima kasih Yanti dari RRI Bau-Bau. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi dari Kabupaten Toli-Toli bersama rekan Mariani, RRI Toli-Toli. Mariani, silakan.
20: Iya baik, terima kasih rekan Maria dari RRI Palu. Saudara, setelah menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam 10 menit dari Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu, ratusan tamu Allah asal Kabupaten Toli-Toli yang tergabung dalam kloter 13 BPN akhirnya pagi tadi tiba dengan selamat di embarkasi Sepinggan, Balikpapan, Kalimantan Timur. Mengenai hal tersebut akan dilaporkan reporter Ahmad Mukadas.
21: Saudara, hari ini ratusan calon jemaah haji asal Kabupaten Toli-Toli akhirnya tiba dengan selamat di embarkasi Sepinggan Balikpapan, Kalimantan Timur setelah menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam 10 menit dari Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu. 228 calon jemaah haji asal Kabupaten Toli-Toli itu yang tergabung dalam kloter 13 akan diistirahatkan sebelum diterbangkan ke Jeddah, Arab Saudi. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Toli-Toli Haji Muhammad Dong saat diwawancara RRI sesaat setelah tiba di Balikpapan mengungkapkan rombongan calon jemaah haji Kabupaten Toli-Toli yang tergabung dalam kloter 13 bersama dengan Kota Palu dan Morowali yang terbagi ke dalam dua trip atau penerbangan telah tiba dengan selamat di Balikpapan, Kalimantan Timur, dan seluruhnya dalam kondisi sehat walafiat. Berdasarkan informasi yang diterima pihaknya dari panitia pemberangkatan ibadah haji PPIH Provinsi Kalimantan Timur, seluruh calon jemaah haji asal Kabupaten Toli-Toli akan bermalam satu malam di Balikpapan sebelum diterbangkan ke Jeddah, Arab Saudi, di mana berdasarkan jadwal CJH Toli-Toli akan diberangkatkan usai sholat subuh sehingga harus bersiap-siap lebih awal pada pukul 3 dini hari guna menghindari hal yang tidak diinginkan bersama.
22: Informasi tadi dari panitia dia menyampaikan bahwa kita bermalam satu malam dan kita start habis subuh, maka disampaikan jam 3 sudah siap-siap kumpul di aula dan kemungkinan salat subuhnya nanti di mobil atau di bandara.
21: Sebelum diterbangkan kembali menuju Arab Saudi, ratusan calon jemaah haji Toli-Toli akan kembali menjalani pemeriksaan kesehatan oleh petugas kesehatan yang berada di embarkasi Sepinggan Balikpapan, Kalimantan Timur, sehingga diharapkan kepada calon jemaah haji agar tetap menjaga kesehatan serta mengkonsumsi obat-obatan yang telah diberikan sebelumnya agar tetap dinyatakan sehat dan layak terbang menuju Jeddah, Arab Saudi.
22: Dan ini sudah bersiap-siap untuk pemeriksaan kesehatan. Mudah-mudahan lolos semua. Dan informasi tadi ada lagi Kota Palu ditahan karena kondisi yang tidak bisa berangkat. Ini kita punya jemaah ini juga mulai was-was, tapi kita berikan semangat, motivasi. Mudah-mudahan tidak ada yang tertahan, semuanya lolos di pemeriksaan kesehatan.
21: Menurutnya, embarkasi Sepinggan Balikpapan Kalimantan Timur merupakan salah satu embarkasi yang menerapkan sistem pemeriksaan kesehatan yang sangat ketat di Indonesia. Dan pemeriksaan kesehatan tahun ini lebih ketat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sehingga yang dinyatakan lolos dan layak terbang merupakan mereka yang benar-benar dinyatakan sehat secara medis oleh tim kesehatan.
20: Demikianlah informasi dari RRI Toli-Toli. Kami kembali ke rekan Maria di Palu. Silakan rekan Maria.
0: Baik, terima kasih Mariani dari RRI Toli-Toli. Dan baik, selanjutnya kami hadirkan laporan langsung terkait Koni Tojo Una-Una terima bantuan 1 unit mobil operasional dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Dan untuk informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Ibnu Abbas dari RRI Ampana. Silakan laporan Anda, Ibnu Abbas.
1: Baik, terima kasih rekan Marini. Kami sampaikan dari Tojo Una-Una bahwa Komite Olahraga Nasional Indonesia Koni Kabupaten Tojo Una-Una menerima bantuan 1 unit mobil operasional dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Bantuan kendaraan operasional tersebut merupakan dukungan penuh pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah yang diperuntukkan bagi KONI Kabupaten Kota di sejumlah daerah. Selain Kabupaten Tojo Una-Una, bantuan serupa ini juga diberikan kepada KONI Kabupaten Donggala, Sigi, Toli-Toli, Parigi Mautong, Banggai, dan Morowali. Bantuan untuk Kabupaten Tojo Una-Una diterima langsung oleh Ketua Harian KONI Tojo Una-Una, Aspan Taurenta. Dalam hal ini, beliau menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah Pemprov Sulawesi Tengah terhadap kemajuan olahraga di daerah ini, khususnya dalam mendukung operasional KONI Kabupaten dan Kota. Ia menjelaskan, kendaraan operasional tersebut diperoleh melalui usulan proposal

0: Alhamdulillah untuk tujuan undang-undang ini juga didapatkan karena usulan melalui permohonan pengajuan proposal ke Dinas Pemuda Provinsi melalui KUNI Provinsi Sulawesi Tengah.
1: Aspan berharap bantuan kendaraan operasional tersebut dapat menunjang pembinaan atlet serta mendukung kesiapan daerah menghadapi pelaksanaan Porprov tingkat Sulawesi Tengah yang nantinya akan diselenggarakan. Demikian dari Tujuh Nauna, Ibnu Abbas melaporkan.
2: Baik, terima kasih Ibnu Abbas dari RRI Ampana untuk sore hari ini. Dan baik pendengar, sebagai penutup siaran berjaringan Gema Saripati Maju hari ini, kami hadirkan paket news feature produksi RRI Palu dengan topik membangun benteng integritas cegah narkoba masuk lapas.
3: Peredaran narkoba masih menjadi ancaman serius di Indonesia, termasuk di lingkungan lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan. Upaya menjadikan lapas dan rutan benar-benar bersih dari narkoba kini menjadi fokus utama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama Badan Narkotika Nasional. Di Sulawesi Tengah sendiri, komitmen itu ditegaskan melalui gerakan Zero Halinar atau bebas handphone ilegal, pungutan liar, narkoba, serta penipuan. Berbagai langkah pengawasan diperketat, mulai dari razia rutin, tes urin acak, hingga penguatan sinergi lintas lembaga. Komitmen mewujudkan lapas dan rutan zero narkoba di Sulawesi Tengah terus diperkuat. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tengah, Bagus Kurniawan, menegaskan tidak ada toleransi bagi siapapun yang terlibat dalam praktik peredaran narkoba di dalam lingkungan pemasyarakatan. Dalam deklarasi ikrar zero halinar di Lapas Palu pada bulan April dan diperkuat di awal Mei lalu, Bagus Kurniawan menyampaikan bahwa integritas petugas menjadi tameng utama pencegahan narkoba masuk ke dalam lapas maupun rutan. Ia menekankan, perang terhadap narkoba bukan sekedar slogan, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata dan pengawasan berkelanjutan.
4: Bagian dari komitmen kami melaksanakan perintah pimpinan bahwa lapas rutan zero narkoba, zero pungli, zero HP ilegal.
3: Untuk memastikan komitmen ini berjalan, Kanwil Ditjenpas Sulawesi Tengah melakukan razia rutin di seluruh unit pelaksana teknis pemasyarakatan. Hasilnya, ratusan barang terlarang berhasil diamankan dan dimusnahkan secara terbuka sebagai bentuk transparansi kepada publik. Dalam periode Januari hingga April 2026 saja, petugas berhasil menyita 146 handphone ilegal, puluhan charger benda tajam rakitan, hingga alat yang berpotensi mengganggu keamanan lapas. Menariknya, jumlah temuan handphone ilegal mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini disebut sebagai indikator meningkatnya pengawasan dan deteksi dini di lingkungan pemasyarakatan Sulawesi Tengah.
5: Kegiatan ini merupakan komitmen kami dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan satker wilayah Sulawesi Tengah. Penggeledahan yang dilakukan secara rutin maupun insidental adalah langkah nyata konkret kami dalam deteksi dini terhadap gangguan keamanan bagi tipe-tipe kejadian terhadap peredaran barang-barang terlarang.
3: Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah, Brigjen Polisi Ferdinand Maxi Pusule, mengapresiasi langkah tegas jajaran pemasyarakatan. Menurutnya, kolaborasi antara BNN, Ditjenpas, TNI, dan Polri menjadi kunci menutup celah peredaran narkotika dari dan di dalam lapas dan rutan.
6: Kami sebagai Kepala BNN Provinsi Sulawesi Tengah pun ya punya komitmen untuk benar-benar membuat Sulawesi Tengah ini bersih dari narkoba. Ya mudah-mudahan ke depan dengan berkolaborasi semua pihak, bahwa narkoba ini bukan hanya BNN aja, tapi semua yang ada di Sulawesi Tengah kita bersatu untuk memberantas narkoba.
3: BNNP Sulawesi Tengah juga terus mendorong langkah preventif melalui sosialisasi bahaya narkoba, pemeriksaan urin hingga rehabilitasi bagi warga binaan kasus narkotika. Pendekatan itu dilakukan agar pemberantasan narkoba tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga pemulihan dan pembinaan bagi warga binaan. Sementara itu, Kepala Lapas Kelas 2 Palu Makmur mengatakan, pihaknya terus memperkuat pengawasan di dalam lapas. Penggeledahan kamar hunian dilakukan rutin, termasuk pemeriksaan barang pengunjung dan warga binaan yang keluar masuk area lapas. Tes urin acak juga dilakukan terhadap petugas maupun warga binaan untuk memastikan lingkungan lapas benar-benar steril dari narkoba.
7: Penggeledahan ini rutin kami laksanakan, dan ada penggeledahan rutin dan ada juga insidentil. Jadi saat suatu waktu memang ada informasi yang memang ini kami akan laksanakan, tidak memandang waktu jam berapa, mau malam hari, mau subuh, mau pagi, siang.

0: hari. Yang penting ada informasi yang urgen, kami akan laksanakan penggeledahan. Tapi ini kegiatan yang rutin kami laksanakan.
1: Menurut Makmur, keberhasilan menciptakan lapas bersih narkoba sangat bergantung pada integritas petugas. Karena itu pengawasan internal diperketat agar tidak ada oknum yang bermain atau membantu penyelundupan barang terlarang. Hal serupa juga ditegaskan Kepala Rutan Kelas 2 Palu, Wahid Kurniawan. Penguatan keamanan di pintu utama, pemeriksaan barang bawaan pengunjung, hingga patroli berkala dilakukan sebagai langkah pencegahan. Selain pengamanan fisik, pembinaan terhadap warga binaan juga menjadi bagian penting dalam membangun lingkungan pemasyarakatan yang sehat dan produktif. Pendekatan humanis ini dinilai mampu mencegah warga binaan kembali terlibat dalam jaringan narkoba.
2: Rutan harus bebas dari handphone ilegal, narkoba, dan pungli. Salah satunya untuk narkoba, kami sangat tegas apabila ada yang terlibat dalam peredaran narkoba. Untuk masyarakat, kami himbau, tolong dukung kami untuk menciptakan rutan Palu yang bersih dari narkoba.
1: Perang melawan narkoba di lapas dan rutan memang tidak mudah. Ancaman penyelundupan selalu ada, bahkan melibatkan berbagai modus baru. Namun, komitmen bersama antara Ditjen PAS, PNN, aparat penegak hukum, dan masyarakat menjadi modal penting membangun benteng integritas di lingkungan pemasyarakatan. Langkah razia rutin, tes urin, penghargaan bagi petugas berintegritas, hingga penguatan pengawasan menjadi bukti bahwa perang terhadap narkoba tidak berhenti pada seremonial semata. Dengan sinergi seluruh pihak, kita semua berharap lingkungan pemasyarakatan benar-benar menjadi tempat pembinaan.

0: Pendengar, paket news feature dari RRI Palu mengakhiri seluruh rangkaian informasi dalam program siaran berjaringan Gema Saripati Maju Sekorwil 4 edisi Kamis 14 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Immaculata, Muhammad Irfan Maulani dan Anjas Kurniawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

di kanal informasi dan inspirasi pendengar. Akan kami hadirkan di ruang dengar Anda renungan menjelang maghrib hari ini yang akan dibawakan oleh Dr. Andes Haji Lanawe Agi dengan judul Peduli Halal Haram, dan ini juga menjadi akhir kebersamaan kita untuk di Sultra sore ini. Saya Jihan Benazir pamit dari ruang dengar Anda dan tetap bersama kami untuk di Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa rasulil azim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur. Mari kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita semua masih diberikan nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat hidayah, sehingga kita masih dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kita, dan dapat kita bersua kembali melalui renungan maghrib ini. Insya Allah, renungan maghrib ini berjudul Peduli Terhadap Halal dan Haram. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Rasulullah SAW bersabda, Ya'ti ala nasi zamanun la yubalil mar'u ma ahadha minhu aminal halal aminal haram. Akan datang pada manusia suatu masa di mana orang sudah tidak memperdulikan apa yang dia ambil daripadanya, apakah dari barang yang halal atau dari barang yang haram. Hadis riwayat Bukhari. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Sungguh suatu ironis bila orang-orang sudah tidak memperdulikan halal dan haram, karena kehidupan seperti itu semata-mata untuk mengabdi kepada kepentingan hawa nafsu dan bukan untuk mencari reda Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya timbullah berbagai kecurangan, penipuan, pemerasan, kezaliman, dan penindasan dalam setiap gerak kehidupan para petani, pegawai, pedagang, pengusaha, dan pengemudi. Semuanya berbuat zalim atau aniaya tanpa ada rasa risih dan malu, seakan-akan sudah merupakan hal yang biasa. Kalau keadaan seperti itu, hilanglah amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak ada lagi orang yang menyuruh berbuat baik, dan tidak ada lagi orang yang mencegah dari perbuatan kejahatan. Akibatnya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan bala bencana secara merata sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 41. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydinnas yuziquhu ba'd allazi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Kita tidak menghendaki turunnya azab di bumi. Kita menginginkan ketentraman, kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Untuk mewujudkan kehidupan yang baik harus konsekuen dengan hukum-hukum Allah. Yang halal kita laksanakan, yang haram kita tinggalkan. Jujur dalam segala tindakan, dalam berbagai bidang kehidupan, menuju kehidupan yang berkah. Salah satu yang sangat mendominir keinginan manusia ialah dalam mencari, mengumpulkan harta kekayaan, sampai lupa kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, menghalalkan segala cara, berlaku zalim, tidak membedakan yang halal dan yang haram. Al-Qur'an mengingatkan sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 148. Wala ta'kulu amwalakum bil batili wa tudullu biha ilal hukami litakulu fariqan minhum min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang-orang itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah.
1: Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kepada Nabi tentang doa yang mustajab. Nabi menjawab, "Atib ta'amaka, perbaikilah makananmu." Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Abasa ayat 24, "Falyanzurul insanu ila tu'ami." Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Nabi SAW bersabda, "Talabul halal wajibun ala kulli muslimin." Mencari harta yang halal itu wajib bagi setiap orang Islam. Hadis riwayat Tabrani. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Mudah-mudahan renungan maghrib ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Kesabaran bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan iman. Dalam setiap ujian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita untuk tetap tenang dan bertawakal. Sebab di balik kesabaran selalu ada hikmah yang akan menguatkan jiwa dan meneguhkan langkah.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar di manapun Anda berada, perjumpaan untuk malam hari ini ada Ilham yang akan menemani ya untuk perjalanan di malam ini sampai nanti mentok gitu ya, tengah malam, pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tentunya tadi dari rekan kita yang sudah menemani pendengar ya, ada Jihan selama sore tadi sudah berbagi informasi tentunya. Dan juga di malam hari ini kita masih akan berbagi juga beberapa informasi yang menarik yang akan kita bahas untuk menemani aktivitas pendengar. Ilham juga masih akan kembali untuk menyapa, masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pulau Satu, kanal informasi dan inspirasi. Pulau Satu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mendengar masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dan juga di awal perjumpaan kita nih, ini kalau misalkan kita lihat ya pendengar ya, karena ini bulan Mei ya, yang tidak lama lagi juga itu kita akan melaksanakan ibadah Idul Adha. Dan ini juga sudah ini ya mulai nih untuk jemaah haji yang diantar menuju ke sana ya, dari Indonesia menuju ke Mekah dan di Madinah dan Mekah. Nah, dari Dinas Kota Kendari ya, untuk di Dinas Kesehatan itu mengingatkan juga untuk calon jemaah haji ya, untuk asal Kota Kendari, untuk meningkatkan kewaspadaan juga, karena di sana cuaca panas ya, untuk di Arab Saudi itu panasnya itu sangat ekstrim dan bisa berpotensi memicu gangguan kesehatan pendengar, terutama kalau misalkan dengan suhu ekstrim itu ya. Untuk di Arab Saudi ya tidak sama nih, kalau di Indonesia mungkin kena flu biasa atau apa gitu ya atau mungkin kena debu gitu ya kan, batuk-batuk gitu ya kan. Nah, tapi kalau di sana itu bisa menyebabkan infeksi saluran pernafasan akut ya, itu juga ya bisa terjadi, atau ISPA. Nah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Kendari dari Hasrein itu juga menyampaikan ya, untuk suhu udara di Tanah Suci selama musim haji itu akan diketahui ya dari Kepala Dinas Kesehatan bahwa lebih dari 40 derajat Celcius. Nah, tinggi banget ini pendengar ya, sangat panas. Jadi kondisi ini rawan untuk menyebabkan penurunan daya tahan tubuh, apalagi untuk jemaah haji yang mau melaksanakan ibadah di sana, khususnya untuk mereka yang lanjut usia dan juga mereka yang memiliki penyakit yang mengikutinya. Nah, dari ISPA sendiri ya, selain dari ISPA tadi ya, untuk infeksi saluran pernapasan, gangguan kesehatan juga yang lainnya terkait dengan karena suhu yang ekstrim di Saudi Arabia itu juga perlu diwaspadai ya, seperti penyakit dari penyakit jantung, penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK. Nah, ini juga yang perlu diperhatikan karena juga bisa muncul akibat dari aktivitas fisik berlebih ya, dan dehidrasi itu juga terkait dengan perubahan cuaca yang cukup ekstrim dibandingkan suhu yang ada di Indonesia. Nah, dari Hasria ini juga menjelaskan kalau rangkaian dari ibadah haji itu memerlukan kesiapan dari segi fisik dan juga mental ya, baik karena jemaah ini akan menjalankan aktivitas yang padat dalam kondisi suhu yang tinggi dan juga kepadatan manusia yang sangat besar di sana. Juga dari pihaknya ini mengimbau untuk para calon jemaah nantinya ya, untuk menjaga dari segi kebugaran tubuh sebelum ya, sebelum keberangkatan, dengan mengatur dari pola makan dan juga istirahat yang cukup, rutin mengkonsumsi vitamin dan obat-obatan pribadi sesuai dengan anjuran dari dokter. Nah, kita masih akan bahas lagi ya sedikit terkait dengan berlangsungnya untuk para calon jemaah haji yang akan melaksanakan ibadah ya di Saudi Arabia. Nah, kita masih akan kembali, masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, untuk ibadah haji nanti ya memang sangat berat dan tentunya membutuhkan dari ketahanan fisik dan juga secara mental. Nah, ini juga dari pemerintah Kota Kendari yang terus juga memantau ya untuk dari jalannya calon jemaah haji yang sampai ke Arab Saudi. Nah, juga dari Dinas Kesehatan ya, masih kita bahas sedikit juga bahwa dari pihaknya yang terus menghimbau untuk para calon jemaah haji dari menjaga kebugaran mereka ya secara fisik dan juga secara mental. Dan selain menjaga kondisi tubuh ya, jemaah juga diminta untuk memperhatikan perlengkapan perlindung selama berada di Arab Saudi. Dan menggunakan dari perlengkapan dari masker ya, payung dan juga kacamata hitam. Karena memang untuk kondisi di sana itu sangat berbeda pastinya untuk di Indonesia. Sehingga kalau misalkan konsumsi air putih yang ini juga harus dicukupkan. Karena juga kondisi yang ekstrim dari cuaca di sana itu membutuhkan kita itu tetap hidrasi terus gitu ya, supaya tidak dehidrasi. Nah, supaya tercukupi, dan ini sangat penting untuk mencegah dehidrasi dan paparan dari panas berlebih. Dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga ya, sebelumnya mengingatkan ya, cuaca panas ekstrim saat musim haji itu bisa meningkatkan resiko heat stroke juga ya, dan juga dehidrasi, gangguan pernapasan dan kelelahan yang berat, terutama untuk jemaah lansia. Jadi edukasi kesehatan dan juga pemeriksaan medis itu menjadi bagian penting sebelum keberangkatan. Dan juga dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kendari, dari Sunardin, yang dimana darinya menyampaikan untuk jumlah calon jemaah haji asal Kota Kendari tahun 2026 ini itu mencapai 546 orang atau sekitar 26,5% dari total jemaah haji Sulawesi Tenggara. Dan juga ratusan jemaah ini dijadwalkan diberangkatkan melalui 5 kelompok terbang ya, atau kloter. Ini kloter 32, 34, 36, 39 dan juga 43. Dan pemerintah yang terus juga mengimbau ya seluruh calon jemaah supaya disiplin menjaga kesehatan mereka ya, karena ini sangat penting ya untuk mereka bisa beraktivitas ibadah dengan baik dan juga bisa kembali dengan baik, supaya juga menjalankan ibadah hajinya itu bisa meminimalkan juga risiko dari gangguan kesehatan ya, karena cuaca ekstrim yang ada di tanah suci. Nah, Ilham masih akan berbagi juga dengan beberapa informasi yang akan kita hadirkan untuk perjumpaan kita. Masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, kita beralih ya dari informasi jemaah haji yang sudah kita bagikan juga. Nah, ini terkait dengan kondisi di Sulawesi Tenggara beberapa waktu lalu yang diguyur hujan yang cukup lebat ya. Dan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah ya, BPBD Kabupaten Konawe, itu juga mencatat sebanyak 223 rumah dan 1421 jiwa terdampak banjir di 6 kecamatan ya. Dari Wonggeduku, Wawotobi, di Lambuya, Kapoyala, Sampara dan juga Anggeberi. Nah, ini dari Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Konawe, Alfrida, yang juga menyampaikan ya bahwa seluas 706 hektar sawah dan juga 488 hektar kebun itu dilaporkan rusak karena banjir yang melanda. Nah, selain itu juga salah satu petani ya asal Anggeberi, Ardiansyah, yang mengalami kerugian puluhan juta rupiah usai lahan persawahan yang baru ditanami tergenang banjir, pendengar. Dan juga dari PM yang mengeluhkan masalah air bersih yang dialami warga akibat dari musibah dari banjir ini. Jadi beberapa masyarakat juga menyampaikan beberapa keluhan ya terkait dengan kondisi yang terjadi beberapa waktu lalu. Dan juga diharapkan pastinya ya untuk kondisi yang terjadi di Konawe ya, ini bisa segera ada solusi terkait juga kerugian yang harus ditanggung oleh warga terdampak, khususnya dari para petani, karena ini luas sekali ya jangkauan dari yang terkena dampak ya, seluas 706 hektar sawah dan 488 hektar kebun yang rusak akibat banjir yang melanda di beberapa waktu yang lalu. Selain dari informasi ini, kita masih akan berbagi juga ya untuk di perjumpaan kita. Beberapa juga masih akan kita hadirkan di Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 96,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Benar, masih terkait dengan banjir ya, untuk kita bagikan di perjumpaan kita. Nah, ini kalau misalkan terkait dengan banjir, apalagi untuk di Kota Kendari sendiri, ini dari Pemkot Kendari untuk kawasan Kaliwanggu ya. Jadi tanggul ya sepanjang 50 meter dan tinggi 3 meter itu bakal dibangun untuk dari Pemkot Kendari ya, untuk di kawasan Kaliwanggu, di tepatnya di Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga ya, di Kota Kendari. Dan juga dari Wali Kota Kendari sendiri, Siska Karina Imran, yang juga menyampaikan untuk pembangunan tanggul ini menjadi salah satu langkah penanganan banjir setelah pemerintah menetapkan status tanggap darurat bencana pada 11 Mei 2026. Dari Siska juga yang dimana menjelaskan ya bahwa tanggul di Kaliwanggu ini akan dibangun sepanjang 50 meter dengan tinggi mencapai 3 meter. Selain juga untuk pembangunan tanggul, dari pemerintah juga melakukan penanganan awal ya, dengan membenahi juga dan juga menutup pintu-pintu air. Dan Pemkot Kendari akan melakukan ya penyedotan untuk genangan air di sejumlah titik-titik banjir. Juga dari Siska nih menyampaikan untuk di Kaliwanggu menjadi sumber banjir di sejumlah wilayah di ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi membutuhkan penanganan serius dan pengerjaan yang dilakukan sesegera mungkin. Dan ini juga ya untuk jumlah rumah yang terendam banjir ya, untuk 11 Mei kemarin itu sekitar 1.339 kepala keluarga dengan total 5.445 jiwa. Juga dari BPBD Kendari yang dimana menyampaikan ya bahwa ribuan korban itu tersebar di 7 dari total 11 kecamatan ya sekota Kendari, yang memiliki luas sekitar 265,85 km persegi. Dan dari 7 kecamatan itu salah satunya ya dari Baruga, Poasia, Kambu, dan beberapa wilayah lain di Wawa, Kadia, Abeli, dan juga Mandonga. Nah, ini juga kalau misalkan dilihat dari kelurahan ya, genangan air ini merendam setidaknya 19 dari total 64 kelurahan. Dan rincian sendiri itu sekitar dari tempat-tempat yang Ilham sebutkan tadi ya, dari 19 dari 64 kelurahan itu dari Lepo-Lepo, Baruga, Andonohu, Undu Batu, Matabubu, Anggoya, dan juga Rahandonuna. Nah, selain itu juga ada di Wawa ya, di Wawongwanggu, Bunggoya, Undu Dapo, Bende, Bondombea, dan juga ada di Abeli, Anggalo Melai, dan juga Lapulu dan Korumba, serta juga ada di Anai Iwoi. Nah, itu beberapa tempat yang terdampak ya dari genangan air. Nah, karena itu juga untuk mengantisipasi dari pemerintah kota itu menyediakan dari program pembangunan dari sepanjang 50 meter ini, yaitu tanggul ya yang tingginya sekitar 3 meter. Dan semoga dari pembangunan ini bisa berdampak juga ya, sehingga nanti kondisi beberapa wilayah yang Ilham sebutkan tadi sudah tidak terkena lagi dengan dampak banjir ya, akibat dari curah hujan yang cukup tinggi atau intens sampai berhari-hari. Nah, Ilham masih akan kembali untuk menyapa pendengar ya, untuk di perjumpaan kita. Masih di Persatu, kanal informasi dan inspirasi.

0: 96,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, ya ini nanti juga di perjumpaan kita untuk malam hari ini, kita akan berbagi beberapa dari warta berita nasional. Lebih tepatnya untuk pukul 20 waktu Indonesia Tengah, nanti pendengar akan ditemani ya. Nah ini untuk sekarang waktu pukul 19 lewat 46 menit waktu Indonesia Tengah. Jadi masih cukup panjang untuk perjumpaan kita ya, sebelum kita mendengarkan bersama-sama dari warta berita nasional untuk di perjumpaan kita. Dan juga beberapa hal menarik lainnya masih akan kita hadirkan untuk menemani pendengar yang sedang beraktivitas ya malam hari ini, entah itu beristirahat atau mencari jajanan di malam hari ini, atau ingin makan ya lebih tepatnya, untuk mengisi energi kembali di malam ini. Nah, Ila masih akan kembali juga untuk menyapa pendengar ya, sebelum juga kita bergabung nantinya, masih di Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar dimanapun Anda berada, melanjutkan perjumpaan untuk malam hari ini pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Langsung kita akan bergabung untuk mendengarkan Warta Berita Nasional dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Uang-uang yang tidak jelas, para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal. Uangnya ketinggalan di rekening-rekening gak jelas, ya kan?
2: Yesus tidak meninggalkan kita. Dia naik ke surga, tetapi dia mengirim Roh Kudusnya kepada kita semua untuk menyertai kita.
0: Presiden Prabowo Subianto akan menyita uang 39 triliun rupiah dari rekening koruptor. Ratusan jemaah mengikuti ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Hati Yesus Yang Maha Kudus Banjarmasin. Peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 14 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto akan menyita uang 39 triliun rupiah dari rekening koruptor. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Yang kita karang ini adalah perintah pendiri-pendiri bangsa Indonesia.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendapatkan laporan ada dana 39 triliun rupiah dari sumber yang tak jelas mengendap atau tidak diulus di berbagai rekening bank di Indonesia. Uang puluhan triliun tersebut diduga milik koruptor yang kabur atau meninggal dunia. Pemerintah akan menyita uang tersebut untuk dikembalikan ke kas negara. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada penyerahan denda administratif dan penerimaan hasil pajak ke kas negara 10,27 triliun rupiah dan 2,37 juta hektar lahan kawasan hutan hasil penguasaan kembali negara yang berlangsung di Jakarta.
1: Dan saya juga dapat laporan bahwa juga ada kurang lebih 39 triliun uang-uang yang tidak jelas, para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal. Uangnya ketinggalan di rekening-rekening gak jelas, ya kan? Mungkin dia banyak istri muda atau piaraan-piaraan. Jadi istri-istri

0: Sarana untuk mewartakan pesan dan kasih Yesus kepada sesama.
1: Yesus tidak meninggalkan kita. Dia naik ke surga, tetapi dia mengirim Roh Kudus-Nya kepada kita semua untuk menyertai kita, menemani kita, menjaga kita, dan merawat kita hingga kita sampai pada perjumpaan dengan Yesus kembali di alam kekal bersamanya, bersama Bapa di dalam surga.
0: Senada dengan itu, salah seorang jemaat, Arka, memaknai momentum ini sebagai penambah semangat perutusan. Baginya, peringatan kenaikan Yesus Kristus menjadi bekal spiritual yang penting dalam menjalani rutinitas kehidupan.
2: Jadi dikatakan bahwa Yesus tadi pulang kembali ke Bapa dengan membawa semangat pembaharuan, maka kita juga harus membawa semangat pembaharuan perutusan itu untuk kita bawa ke masyarakat kita. Yaitu semangat perutusan apa? Kita diutus untuk mewartakan kasih, kita diutus untuk mewartakan sukacita, kita diutus juga untuk mewartakan kebaikan-kebaikan dan juga apa yang Tuhan Yesus itu teladankan buat kita.
0: Untuk mengantisipasi kepadatan jemaat, pihak Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus membagi pelaksanaan ibadah dalam 3 sesi. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa meyakinkan investor asing bahwa iklim investasi di Indonesia semakin baik dengan adanya kanal dan satgas de-bottlenecking. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
4: Mungkin mereka belum tahu transfernya seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan.
5: Untuk memperbaiki dan mengatasi hambatan investasi di Indonesia, pemerintah tidak hanya membenahi regulasi di atas kertas, tapi juga melakukan penyelesaian masalah yang dihadapi para investor di lapangan secara real, yakni melalui kanal serta satuan tugas atau satgas de bottlenecking. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut dalam seminar internasional bertajuk The Bottlenecking Channel di Jakarta pekan ini. Menurut Menteri Keuangan Purabaya, dari pengaduan yang masuk melalui kanal The Bottlenecking, setiap minggu dilakukan sidang terbuka yang mempertemukan pihak yang mengalami hambatan investasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Di hadapan para peserta seminar yang kebanyakan dari kedutaan besar asing, Menteri Keuangan Purabaya meyakinkan bahwa cara ini lebih cepat dan lebih efektif untuk memperbaiki iklim investasi. Investasi di Indonesia.
4: Mungkin mereka belum tahu transfernya seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan kalau mereka sudah merasakan manfaat dari transfer ini, mereka
5: Dalam seminar tersebut juga hadir Wakil Menteri Luar Negeri Arief Havas Ugroseno. Ia mengatakan Kementerian Luar Negeri menjadi jembatan informasi bagi kedutaan besar asing di Jakarta maupun kedubes Indonesia di berbagai negara, bahwa pemerintah kini punya mekanisme yang mempermudah investor asing di Indonesia berupa satgas the bottlenecking yang akan membantu para investor mengatasi hambatan yang dihadapinya.
6: Tujuannya tentunya kita ingin memberikan informasi pada investor dan juga duta besar asing di Jakarta dan juga duta besar kita di luar negeri bahwa ada satu upaya baru pembentukan task force tadi sampaikan oleh Pak Menkeu dan dalam task force ini segala proses investasi oleh mitra kita di luar negeri di Indonesia diharapkan bisa berjalan dengan cepat dan kalau ada kendala bisa segera dibahas dan diselesaikan dalam waktu yang singkat.
5: Sejak diluncurkan bulan Desember 2025, kanal Satgas The Bottlenecking telah menerima 142 pengaduan mengenai hambatan investasi. Dari jumlah itu, sebanyak 83 pengaduan sudah dibahas dalam sidang yang terbuka dan 45 di antaranya sudah diselesaikan secara tuntas. Satgas Debottlenecking juga telah mengamankan nilai investasi hampir 30 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah memperkuat konektivitas logistik di Sumatera Selatan melalui pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Tanjung Carat. Berikut laporan Zahrotin Aljana.
7: Pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
8: Pemerintah terus memperkuat pembangunan ekosistem hilirisasi nasional melalui pengembangan konektivitas logistik di Sumatera Selatan. Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat, Kabupaten Banyuasin. Kerjasama ini melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, serta sejumlah BUMN. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu saat ditemui di kantornya kemarin mengatakan pembangunan jalan tol dan pelabuhan harus berjalan terintegrasi agar memberi dampak ekonomi maksimal.
7: Salah satu KPI dari Kementerian Investasi adalah kita berbicara terhadap target realisasi investasi yang memang secara target yang diberikan, dan ini adalah memang sudah menjadi program daripada pemerintah, kita akan menuju kepada angka 8%. Tentunya dalam kerangka itu ada capaian-capaian daripada target realisasi investasi yang konsolidasi yang harus kita capai, sehingga pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
8: Pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Palembang Baru ini nantinya akan terhubung dengan jalan tol Trans Sumatera. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Edward Chandra, memastikan dukungan pemerintah daerah terhadap percepatan proyek strategis tersebut.
9: Provinsi Sumatera Selatan memberikan dukungan penuh terhadap percepatan proyek strategis ini, yaitu antara lain melalui sinkronisasi tata ruang, kemudian dukungan kebijakan dan regulasi daerah, serta koordinasi aktivitas pemerintah kota dan membantu fasilitasi penyelesaian berbagai hambatan di lapangan.
8: Kementerian Investasi dan Hilirisasi juga menegaskan kesiapan dukungan percepatan investasi dan pengembangan kawasan ekonomi di Sumatera Selatan. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur strategis di Tanjung Carat ini dapat menjadi pembangkit pertumbuhan ekonomi baru dan memperkuat daya saing investasi nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari Tanah Suci dan juga dari berbagai daerah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita mulai informasi dah haji dari Jakarta. Sebanyak 3 kloter jemaah haji dari Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Pusat memasuki asrama haji Pondok Gede hari ini. Berikut laporan Setio Agung, RRI Jakarta. Setio.
11: Ya, terima kasih. Pendengar, malam ini, Kamis 14 Mei, sebanyak 3 kloter jemaah haji Provinsi DKI Jakarta memasuki asrama haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Tiga kloter itu antara lain kloter 28 gabungan jemaah asal Jakarta Timur dan Jakarta Pusat, kloter 29 gabungan jemaah asal Jakarta Timur dan Jakarta Barat, dan kloter 30 jemaah asal Jakarta Selatan. Saat ini ratusan jemaah kloter 30 secara bertahap memasuki gedung serbaguna 2 untuk menjalani proses pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen perjalanan seperti paspor dan kartu nusuk. Adapun jemaah haji kloter 28, sebanyak 389 jemaah telah lebih dulu tiba pada pagi hari tadi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan kloter 29 sebanyak 438 jemaah memasuki asrama pada siang hari tadi pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein mengatakan saat ini sudah lebih dari 11.000 jemaah haji dari 26 kloter diberangkatkan dari Embarkasi Jakarta Pondok Gede gabungan antara Jemaah Haji DKI Jakarta dan Lampung.
12: Kloter kita ini sekarang sudah 26 yang sudah kita berangkatkan. sehingga masih ada sisa 6 kloter lagi. 6 kloter lagi yang belum kita berangkatkan.
11: Ya, pendengar, jemaah haji kloter 28 juga tengah digerakkan atau bersiap berangkat menuju Bandara Soekarno-Hatta untuk terbang ke Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Untuk kloter 29 dijadwalkan berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta pada dini hari nanti dan kloter 30 pada pagi esok hari. Petugas juga terus mengimbau jemaah haji gelombang kedua ini untuk menjaga kondisi kesehatan dan menyiapkan kain ihram di koper kecil atau di tas kabin pesawat. Karena nantinya saat jadwal keberangkatan menuju bandara, jemaah haji akan mengenakan kain ihram saat di tanah air dan akan mengambil miqat umroh wajib di perjalanan beberapa saat sebelum mendarat di Jeddah. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 1.271 jemaah calon haji asal Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat diterbangkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Saada Tudar Ain melaporkan. Ain.
13: Baik, terima kasih pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari Banten, DKI Jakarta dan juga Jawa Barat diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji saat tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F dan mereka berkumpul untuk mengantri pemeriksaan di kawasan Makarot dengan jalur fast track yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi langsung dari yang didatangkan dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut terdapat sebanyak 389 jemaah calon haji asal Banten yang diterbangkan pada pukul 02.20 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7322. Disusul 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diberangkatkan pada pukul 03.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SK5421. Kemudian terakhir 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 04.40 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SK5199. Salah satu jemaah calon haji asal DKI Jakarta, Bonah Bainah, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah menunggu hal tersebut selama 13 tahun.
14: Alhamdulillah, kita siapa yang sudah matang. Saya yang nunggu-nunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah, ini ada panggilan dari Allah. Saya terima kasih banget. Alhamdulillah, terima banget.
13: Diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 26.138 jiwa. Mereka seluruhnya tergabung dalam 62 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri dijadwalkan menerbangkan seluruh total jemaah calon haji untuk tahun 2026 ini sekitar 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines secara bertahap hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke laporan langsung dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia selalu dihimbau untuk selalu menjaga kesehatan fisik dan memulihkan kondisi diri jelang puncak haji. Berikut laporan selengkapnya bersama Syariful Alam. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan jelang puncak haji, jemaah haji Indonesia tidak disarankan sering melakukan umroh demi mempersiapkan kondisi fisik dan kesehatannya. Hal itu dikatakan Kasih Bimbingan Ibadah Dakar Makkah, petugas PPIH Arab Saudi, RT Herina. Menurut RT, cuaca di Makkah Arab Saudi yang cukup terik dengan suhu di atas 40 derajat Celcius dan kelembaban rendah tidak dianjurkan terutama bagi jemaah haji lansia untuk melakukan aktivitas di luar hotel, termasuk melakukan ibadah umroh. Karenanya ujar RT menjaga kesehatan dan pemulihan kondisi fisik sangat penting menjelang puncak haji yaitu Arafah, Muzdalifah dan Mina. Berikut keterangan RT Herlina.
16: Ini semuanya penuh, dari saat dia akan sulit menemukan temannya, rombongannya. Jam segini itu adalah waktu yang tepat sebetulnya kalau untuk mengambil pekot di sini. Ya, tapi sekali lagi tidak disarankan untuk sering-sering melaksanakan umroh sunnah dalam kondisi cuaca yang mulai terus-terus ini.
15: Pendengar, sementara Kementerian Haji dan Umroh juga mengimbau seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dengan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna. Juru bicara Kemenhas Maria Segaf juga mengatakan kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dan memasuki hari ke-24 operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026, Masehi, seluruh layanan jemaah haji Indonesia berjalan lancar. Berdasarkan data operasional terbaru, sebanyak 395 kloter dengan total 152.000 lebih jemaah haji Indonesia dan 1577 petugas telah diberangkatkan menuju Arab Saudi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengutara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping menggelar pertemuan di Beijing pada hari ini, Kamis 14 Mei 2026 pagi waktu setempat. Isu yang dibahas mengenai situasi di Timur Tengah yang sudah dibahas oleh kedua presiden tersebut disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Tiongkok dalam sebuah pernyataannya dilansir dari The Guardian. Kedua kepala negara bertukar pandangan tentang isu-isu internasional dan regional utama seperti di situasi di Timur Tengah, krisis Ukraina, dan Semenanjung Korea. Pertemuan Xi Jinping dan Presiden Trump berlangsung saat Amerika Serikat masih berperang dengan Iran dan menyebabkan situasi di kawasan Timur Tengah belum kondusif, khususnya di Selat Hormuz. Perang Iran dan Amerika Serikat itu bahkan telah dimulai sejak 28 Februari 2026 yang lalu. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak terhadap sepak bola nasional. Berikut laporan Ima Larsati.
17: Sangat menunggu-nunggu. Kemarin kalau Indonesia lolos, wah luar biasa lagi.

0: Pengembangan sepak bola.
1: Saya berharap ya Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia, entah kapanpun itu. Semoga bisa segera, tapi kalau secara realistis ini menurut saya ya akan memakan waktu yang cukup lama. Kalau dilihat dari Uzbekistan ataupun Jepang dengan proyek jangka panjangnya, ini minimal Indonesia mungkin 10 atau 20 tahun lagi.
0: Sementara itu euforia masyarakat terhadap sepak bola dunia tetap tinggi, meski Indonesia belum berhasil lolos ke putaran final Piala Dunia sebelumnya. Antusiasme warga dinilai menjadi modal penting untuk terus mendukung perkembangan sepak bola nasional. Salah seorang warga Semarang, Muhammad Tohir, berharap Indonesia suatu saat bisa tampil di Piala Dunia, sehingga semangat masyarakat terhadap sepak bola semakin besar. Ia menyebut keberhasilan Indonesia lolos akan menjadi kebanggaan besar bagi masyarakat.
2: Sangat menunggu-nunggu. Kemarin kalau Indonesia lolos, wah luar biasa lagi. Sayangnya kemarin kita tidak lolos. Tapi ke depan mudah-mudahan Indonesia ikut Piala Dunia ya.
0: Pelatih dan dosen PKO UNESM Irfan menyebut, meski tim nasional belum lolos ke putaran final, ia berharap momentum ini menjadi dorongan untuk membangkitkan semangat sepak bola nasional.
3: Ada mimpi di situ melihat pemain-pemain besar yang bermain di Piala Dunia, kemudian bisa menumbuhkan mimpi pemain itu sendiri setelah kita nonton Piala Dunia. Jadi bukan sebenarnya kita nonton saja Piala Dunia, tapi ada peluang besar untuk pemain-pemain muda.
0: Ia menambahkan, peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak terhadap sepak bola nasional. Dengan proses yang konsisten, mimpi tampil di Piala Dunia dinilai bukan hal yang mustahil untuk diwujudkan. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 96,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar di manapun Anda berada. Nah, ini tadi juga sudah sempat kita berbagi ya dari Warta Berita Nasional. Dan sekarang untuk di perjumpaan kita malam hari ini, Ilham juga masih menghadirkan beberapa informasi yang akan kita bagikan untuk pendengar. Juga nanti pukul 21 lebih tepatnya ya, pukul 21 waktu Indonesia Tengah seperti biasa nanti dengan sajian Sandiwara Radio yang akan menemani pendengar. Dan juga beberapa sedikit yang akan kita hadirkan dengan pendengar sebelum kita bergabung dengan interaktif kita untuk pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Ilham masih akan kembali untuk menyapa tentunya ya untuk pendengar yang sedang beraktivitas di malam hari ini ya, lebih tepatnya untuk malam Jumat ya, yang sedang mungkin menghibur diri atau bersama dengan kerabat keluarga ataupun dengan teman-teman di malam hari ini. Kita akan hadirkan untuk sajian Sandiwara Radio nanti pukul 21. Ilham masih akan kembali. Tetap di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Sandiwara Radio yang akan menemani pendengar untuk di malam hari ini ya, untuk perjumpaan kita yang dimana untuk pukul 21 ya, seperti biasanya dengan Sandiwara Radio. Ini juga untuk judulnya sendiri dari Garis Depan Sunyi yang dibawakan dari RRI Singaraja. Selamat mendengarkan.

Pukul 2 dini hari, Desa Sumberjaya tak lagi sama. Lumpur kiriman dari hulu telah menyapu harapan yang baru saja dibangun warga. Di tengah kegelapan yang hanya diterangi lampu senter, para relawan bergerak dalam senyap.

0: Dina, geser senternya ke arah jam 2. Di bawah pilar itu. Aku ngeliat sesuatu.
1: Ya kak, tunggu. Itu kain merah. Kak, itu baju korban.
0: Jangan kamu tarik dulu. Struktur ini nggak stabil. Kita perlu dongkrak hidrolik, ya. Roger, posko induk di sini Alpha 1. Butuh bantuan evakuasi di sektor B4. Ada indikasi korban tertimbun. Ganti.
2: Alpha 1, di sini posko. Semua unit sedang di sektor A. Jembatan penghubung putus. Kalian harus mandiri sementara. Ganti.
1: Hah? Mandiri? Kak, lumpurnya terus naik. Kalau kita telat, pilar ini bakal ambruk total.
3: Ya Tuhan, selamatkan suamiku.
0: Shh, Dina. Din, dengar itu. Ada suara lain.
1: Sudah jangan dipaksa, nak. Suami saya di dalam, nak. Dia sudah tidak jawab sejak sejam lalu. Hah? Bu Surya? Bu, jangan di sini, Bu. Bahaya. Ayo ikut saya ke tenda pengungsian.
3: Enggak, nak. Enggak mau, nak. Ibu di sini saja. Kalau ibu pergi, nanti siapa yang jemput suami ibu?
1: Udah, Bu. Bangun. Tinggalin aja.
0: Bu Surya, lihat saya. Bu Surya, lihat saya. Saya Aris. Kami nggak akan meninggalkan ibu. Dan kami nggak akan berhenti mencari. Tapi kalau ibu di sini, kami jadi nggak fokus kerja. Karena harus menjaga ibu juga. Bantu kami, Bu Surya. Doakan kami dari sana, ya.
1: Kak, tanah di atas mulai bergerak lagi. Kita harus pergi.
0: Nggak, Dina.
1: Kak!
0: Nggak!
1: Ayo, kita semua bisa terkubur hidup-hidup kalau nekat.
0: Dengar aku, Dina. Bawa Ibu Surya ke zona aman.
1: Terus kakak gimana?
0: Dina, dengar aku. Aku dengar ketukan di bawah pilar ini. Nah, kamu nggak dengar ada suara ketukan?
1: Enggak, Kak.
0: Itu artinya masih ada yang hidup, Din. Aku nggak bisa pergi gitu aja.
1: Tapi nggak bisa gitu, Kak, prosedurnya. Kalau kondisi membahayakan relawan, kita harus mundur.
0: Prosedur dibuat untuk menyelamatkan nyawa. Bukan untuk membiarkan orang mati depan mata kita. Pergi, Dina.
1: Enggak.
0: Ajak Ibu Surya ke pengungsian. Ini perintah.

0: sedikit lagi. Jangan menyerah, Dik. Bertahanlah. Pegang yang kuat. Jangan lepas.
1: Dina! Posko! Siapapun Dina, Posko! Saya butuh backup di sektor B4 sekarang.

0: ya Kak Aris.
1: Makasih ya Din.
0: Kak Aris, adik yang kakak tolong tadi sudah sadar. Bu Surya juga sudah bertemu sama dia. Ternyata itu cucunya. Kakak hampir saja...
1: Hampir saja apa? Mati maksudnya?
0: Aduh, iya kak. Bencana kemarin itu benar-benar mengerikan.
1: Iya Din. Dan kita semua hampir mati setiap hari Din. Hanya bedanya, hari ini kita memilih untuk melakukan sesuatu sebelum itu terjadi.
0: Tangan Kak Aris luka parah.
1: Ah, luka ini pasti akan sembuh Din. Tapi kalau kita biarkan ketukan di bawah reruntuhan itu hilang atau gak terdengar lagi, luka di hati kita gak akan pernah sembuh seumur hidup.
2: Perhatian semua relawan, sektor C membutuhkan bantuan distribusi logistik segera. Ada yang bisa merapat?
3: Alpha 1 di sini. Saya dan Alpha 2 meluncur ke lokasi. Ganti!
4: Mereka bukan pahlawan yang tertulis di buku cerita. Mereka adalah manusia biasa yang memilih untuk tidak menutup telinga saat sesamanya memanggil dalam gelap. Ya, mereka adalah para relawan, garis depan yang seringkali sunyi.
5: Demikian, Garis Depan Sunyi, persembahan Teater Kris, keluarga Radio Republik Indonesia Singaraja.

0: 106,7 MHz Pro 1 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Benar, masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tentunya di perjumpaan malam hari ini ya, tidak lama lagi juga kita akan bergabung untuk interaktif pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa yang akan menemani perjalanan malam mendengar ya, sampai terlelap nanti ya di malam hari ini. Tapi kalau misalkan terlelap di lewat gitu ya, pukul 24, udah jauh malam banget ya. Hitungannya itu lewat udah begadang sih. Ya, untuk pendengar mungkin yang masih beraktivitas dan sulit untuk tertidur, kita akan terus menemani dengan rangkaian beberapa lagu pilihan di perjumpaan kita, dan juga beberapa hal menarik yang akan kita bagikan. Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 107,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Malam masih panjang pendengar, dan masih banyak aktivitas yang bisa dilakukan ya untuk di malam hari. Seperti mungkin menyelesaikan dari beberapa tugas-tugas yang tertunda, atau juga dengan menonton film, atau pergi keluar sebentar ya mencari udara malam ya. Semoga aja tidak terganggu dengan ini ya, debu atau semacamnya ya. Dan tentunya juga bisa dengan beraktivitas ringan di dalam rumah ya, seperti olahraga kecil ya, untuk meringankan sedikit tubuh sebelum beristirahat malam.

0: sama kan sama aslinya.
1: Sama juga di Twitter kayaknya selengengan. Ternyata aslinya rapi banget ya.
2: Bukannya kamu suka yang seperti ini?

0: 96,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar dimanapun Anda berada di malam hari ini ya, waktu menunjukkan pukul 21.34 waktu Indonesia Tengah. Jadi jika ada yang masih beraktivitas di malam hari ini, udah bisa dibilang ini masih mendekati waktu begadang gitu ya. Ya karena mungkin perjalanan malam hari ini sulit untuk pendengar tertidur ya. Ya udah, nanti kita temenin sampai juga di interaktif nanti ya untuk pukul 22. Dan kalau misalkan masih belum terlelap juga ya sampai nanti dilepas pukul 23, ya begadang lah jatuhnya itu ya. Dan dengan aktivitas mungkin yang masih dilakukan di malam hari ya, ya tidak apa-apa. Nanti ada juga sajian dari Jazz Musik yang akan menemani pendengar di malam hari. Seperti biasa ya, di setiap malamnya RR yang menemani pendengar dengan rangkaian dengan lagu-lagu hits di perjumpaan kita. Tentunya di malam hari ini Ila masih akan kembali untuk menyapa pendengar ya, masih di Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 107,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Mendengar, pernah tidak merasakan kalau misalkan di malam hari itu tiba-tiba perut keroncongan gitu ya, padahal mungkin di sore hari sudah pernah makan gitu ya kan, udah terisi, tapi di malam hari langsung keroncongan lagi ya, mungkin makannya sedikit atau seperti apa. Nah ternyata mendengar ya, ini yang menarik juga ya, ini kalau misalkan kita pola makan ini bisa diatur, itu juga bisa juga membuat kita di malam hari itu bisa lebih mudah untuk beristirahat. Karena kalau misalkan kita konsumsi sesuatu lagi di malam hari, ya jatuhnya nanti akan begadang lagi ya. Nah ada beberapa hal yang menarik juga nih pendengar yang akan kita bagikan ya. Salah satu juga seperti yang mungkin dari pendengar yang sering mendengar bahwa berpuasa itu baik untuk kesehatan, ya ternyata ada juga nih beberapa yang manfaatnya sendiri ya dari berpuasa ini. Dan salah satunya seperti memperbaiki dari sel otak, ya itu yang menarik juga. Nah kalau misalkan glukosa ya yang sering kita gunakan untuk beraktivitas gitu ya kan, dengan konsumsi gula yang beberapa yang untuk terpenuhi kebutuhan sehari-hari, itu juga bisa membuat aktivitas kita lebih ini sebenarnya lebih berenergi. Tapi misalkan dari glukosa ini kalau dikonsumsi terlalu banyak, nah jadi itu lagi ya, penumpukan jadi lemak. Nah tapi misalkan dari pendengar yang berpuasa ya, tubuh ini menggunakan keton sebagai sumber energi selama berpuasa untuk memastikan fungsi otak dan tubuh tetap berjalan dengan baik. Kalau biasakan di hari-hari normal ya, kita menggunakan glukosa untuk menambah gitu ya kan energi dalam tubuh kita sehingga kita bisa beraktivitas. Nah kalau misalkan dengan berpuasa, dia menggunakan keton sebagai sumber energi ya, keton. Dan perubahan ini yang terjadi ya, memicu proses yang disebut dengan autofagi. Dan proses ini di mana tubuh memperbaiki sel yang telah rusak, termasuk dari sel otak tadi ya. Manfaat dari berpuasa ini ternyata itu bisa memperbaiki dari sel otak. Jadi tubuh bisa menghilangkan bagian sel yang sudah rusak dan mematikan pertumbuhan sel tersebut. Karena misalkan kalau sel mati ya, masih ada di tubuh kita dan ternyata tidak berhasil diserap, ya jadinya itu bisa muncul menjadi sel yang menjadi pemicu juga ya, kayak sel-sel benih-benih kanker kayak gitu ya, seperti itu istilahnya. Nah sel-sel baru yang bertumbuh ini bisa membuat banyak protein dan juga membentuk sinapsis, dan ini juga membuat otak itu tetap sehat dan bisa bekerja dengan baik. Selain itu ada juga beberapa manfaat lainnya ya terkait dengan puasa ini mendengar ya. Nah kita sudah singgung sedikit ya terkait dengan mengkonsumsi makanan. Nah ini ternyata ada manfaatnya sendiri dari berpuasa itu. Nah kita masih akan bagikan juga ya, karena masih jauh ya untuk perjalanan malam hari ini sampai di interaktif kita seperti biasanya masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar masih berbagi sedikit ya manfaat dari berpuasa. Sebelum kita masuk ke interaktif kita, tadi kita berbagi sedikit kalau ternyata itu bisa memperbaiki dari sel otak, juga ternyata bisa meningkatkan fungsi kognitif ya. Jadi puasa ini memang memberi manfaat untuk menjaga kesehatan dan juga dari fungsi otak secara menyeluruh. Dan beberapa juga diantaranya yaitu fungsi kognitif otak dan kemampuan berpikir dan mengingat ya. Nah jadi studi juga yang menemukan bahwa seperti dari hewan yang faktanya bahwa puasa itu bisa merangsang produksi protein dalam sel saraf, dan ini juga disebut dengan brain derived neurotrophic effector. Dan ini dari studi pada hewan sendiri pendengar ya, bahwa protein ini ternyata berperan penting untuk proses belajar dan juga memori dan membentuk sel saraf baru di hipokampus. Dan itu bagian otak yang berperan untuk mempelajari dan juga dari memori. Nah ini dibutuhkan penelitian juga secara lebih lanjut untuk membuktikan apakah manfaat ini bisa juga didapatkan ya Pak dari manusia. Tapi puasa ini ya dipercaya bisa membantu meningkatkan daya ingat atau memori. Ini karena juga puasa itu meningkatkan sensitivitas insulin yang bisa mendukung fungsi kognitif dan juga pertumbuhan dari otak, dan bisa meningkatkan kita ya dari secara ini sel-sel di otak kita selama periode berpuasa. Dan ini juga berhubungan dengan pembentukan dan pelestarian dari memori. Selain itu juga manfaatnya ada beberapa ya, seperti lebih tahan terhadap stres ya, mengurangi kerusakan otak, ada juga mencegah penyakit otak degeneratif, dan juga mengurangi dampak obesitas juga bisa nih ya dari berpuasa ini. Tapi itu udah jelas ya. Tapi puasa ada yang menyehatkan tentunya, yang yang seperti biasanya aja gitu ya kan, yang sering dilakukan. Nah puasa ini itu bisa kita peroleh nih manfaatnya seperti tadi untuk sel otak ya, mengurangi juga dampak obesitas juga bisa ya, dan juga penyakit otak degeneratif ya seperti itu. Nah ini karena udah dekat ya untuk perjumpaan kita dengan interaktif pukul 22 waktu Indonesia Tengah, tapi masih ada satu lagu yang akan menemani pendengarnya sebelum kita bergabung untuk interaktif di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

rasa cinta melalui lirik alunan nada yang siap membuatmu terpesona dan semakin jatuh hati. Di Ruang Rindu, kita bernostalgia setiap hari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pendengar di manapun Anda berada, sudah bergabung lagi nih kita ya dengan interaktif kita seperti biasa di malam hari ini. Untuk edisi perjumpaan kita ya, peringatan tanggal 14 Mei 2026. Tepatnya untuk di hari Kamis ya, malam Jumat. Jadi kita bermain di mancanegara ya. Akhirnya Ilham kembali lagi untuk menemani pendengar ya di Ruang Rindu untuk lagu-lagu rilisan mancanegara ya. Kembali lagi di malam Jumat kita bertemu pendengar. Ya udah, ini lagu-lagu yang kita sajikan seperti biasa ya, dari lagu tahun 2000-an sampai 2010 ya. Kalau ada mungkin sedikit ya lagu-lagu yang agak familiar gitu ya buat pendengar yang ingin direquest di perjumpaan kita, silakan bergabung dan berbagi ya, bisa di jalur telepon ya di 0401-3124-008 atau di 0813-545-0967 pendengar. Tentunya untuk di perjumpaan malam hari ini perasaan Ilham aja yang dingin atau gimana nih? Sepertinya memang karena di kondisi malam hari ini ya. Alhamdulillahnya untuk malam ini kondisi cerah ya, jadi tidak diguyur hujan dan tentunya tidak menghambat aktivitas juga buat pendengar ya. Tapi kalau sudah pukul 10 ya, harusnya udah pada mau menuju peraduan gitu ya kan, udah mau tertidur ya, udah pada mau bobo. Tapi tenang, masih menemani juga ya untuk di Ruang Rindu ini, buat menemani sebelum pendengar tertidur dengan lagu requestan. Silakan bergabung bersama kita di 0401-3124-008, juga di jalur WhatsApp kita ya di 0813-545-0967. Nah, ini untuk di malam Jumat, tepatnya di hari Kamis ya, dengan lagu tahun 2000-an sampai 2010, manca negara ya. Jadi untuk malam hari ini kita bermain lagi untuk manca negara. Silakan bergabung untuk lagu-lagu requestannya, karena kita masih lama juga ya, kan masih awal ya untuk perjumpaan kita di malam hari ini. Kita lihat sudah ada beberapa yang sudah ikut bergabung, ikut nimbrung dan berbagi. Ada Ari Jalurama, ada An, ada juga siapa nih? Wah, apakah ini dari media? Halo, hai, dari Infocom ya, namanya unik juga nih ya. Ada Cihuy ya, selamat malam ya. Ah iya, benar banget. Boleh nih buat pendengar yang ingin berbagi requestan ya, lagu mancanegara ya, dari tahun 2000 sampai 2010 di jalur TikTok kita. Kita sedang live untuk malam hari ini. Ada beberapa juga yang sudah bergabung nih. Ada dari Infocom tadi ya, sudah menyapa hai dan juga mau request katanya. Request apa nih? Request ya, boleh. Ada juga dari Cihuy. Cihuy kayak familiar, apa ya Cihuy? Bukan ini ya, dari sitkom Spontan Uhuy gitu. Namanya unik juga ya. Katanya apa nih? Rindu bulan puasa, santap sahurnya. Woi, bener banget nih ya. Tadi Ilham bahas-bahas sedikit terkait dengan puasa nih. Iya, nanti insya Allah ya, semoga kita diberi umur yang panjang dan bisa bertemu lagi di momen bulan puasa ya. Apa ya, di salam sahur ya lebih tepatnya. Nanti ya, mungkin di tahun depan insya Allah ya, kita akan hadirkan lagi untuk salam sahur ya, saling menyapa. Tadi juga Ilham sempat bahas sedikit ya terkait dengan puasa ya, ternyata ada yang menyapa nih, Cihuy. Iya, dia rindu dengan bulan puasa, santap sahurnya. Rindu RRI pas puasa. Siap-siap. Apa nih, Infocom, salam dari Andolo, Konsel. Salam balik nih buat Konsel. Terakhir ke Konsel, wah bagus banget ya di sana ya. Sangat ini, luas gitu ya di Konsel ini. Hamparan bisa dibilang ya. Ternyata di sana, apa namanya, wilayahnya tuh luas banget gitu ya, Konsel ini luar biasa. Nah, ini juga yang ingin bergabung bersama kita di jalur telepon ya, kita hadirkan di 0401 3124008
Dan juga Infocom mau request lagu apa nih tadi? Udah tanya ini, bisa request? Request ya? Bisa. Silakan bergabung ya untuk requestnya. Katanya tadi request ya? Iya. Apa nih? Dari Andika Dika yang sudah bergabung di jalur TikTok kita pendengar ya. Salam dari Bandung, selamat malam Kendari. Selamat malam juga Bang Andika. Selamat beraktivitas. Request lagunya Pain My Love. Oh, mantap. MLTR nih ya. Waduh, luar biasa nih ya. Malam-malamnya kita sambut dengan MLTR. Ya, okelah kita cari dulu nih lagunya. Pain My Love. Use pain my love. Jadi Andika, kita bermain dengan lagu-lagu mancanegara untuk malam hari ini. Boleh di request di kebersamaan kita. Kalau ada lagu familiar kayak gini ya, nanti kita tetap puterin aja. Karena familiar ya kan. Request best day of my life. Oke, best day of my love juga kita akan hadirkan nih. Requestan dari Andika dan juga requestan Infocom nih ya. Kita sudah keep lagunya ya, Pain My Love. Best day of my life. The best day of my life. Day of my life. My life. Your every breath, not a change. Are you too. Kita jadi menyanyi nih. Oke, kita masih buka requestan untuk malam hari ini. Yang bergabung lumayan ini ya. Dari tadi silih berganti, tiba-tiba langsung ada aja yang datang, masuk lagi yang mampir ya. Oke, boleh nih bergabung dan request ya di perjumpaan kita dengan lagu-lagu mancanegara. Kita hadirkan di tahun 2000 sampai 2010. Kayaknya masih bisa muat satu lagu lagi ya. Sebelum kita putarin lagunya, boleh bergabung bersama kita. Silakan request di jalur TikTok kita juga boleh ya. Atau di jalur telepon atau WhatsApp ya. Di WhatsApp kita di 081-3545-0967. Atau di jalur telepon ya di 0401-3124-008 di malam hari ini. Kayaknya kita keep dulu ya untuk lagu yang sudah masuk di perjumpaan kita. Dan langsung kita puterin lagu dari MLTR. Pain my love, you so pain my love. Wah, asik sekali. Masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Lewat lagi nih Lam. Berbagi di kebersamaan kita ya. Tadi lagu requestan dari Infocom dan juga Andika kita udah petarin. Dan juga masih ada lagu nih requestan tadi ya, End of Beginning ya. Nanti kita putarin ya. Dari Andika juga nih katanya, mana Isa? Ini Isa tadi di belakang. Dia lagi siaran nih. Tanyain kapan jadwal siarannya Isa ya. Nah, kebetulan udah masuk juga nih di dalam. Katanya, "Halo." Iya, halo guys, katanya dari Andika ya. Saling menyapa nih ceritanya mereka. Ya, kita masih buka nih di perjumpaan kita malam hari ini. Yang ingin request lagu ya, mancanegara untuk malam hari ini ya, tahun 2000 sampai 2010, silakan bergabung bersama kita di 0401 3124 008. Juga berbagi di kebersamaan kita malam hari ini di 0813 ya, di WhatsApp 5450967 ya. Kita masih akan hadirkan beberapa lagu pilihan ya untuk malam hari ini dan juga requestan. Ada Bang Teo ya. Selamat bergabung Bang Teo. Silakan request lagu di perjumpaan kita ya. Dan lagu-lagu ini ya, di playlist kita juga akan hadirkan untuk menemani pendengar dari lagu mancanegara. Kita periksa dulu nih ya ke dokter. Kita periksa dulu nih beberapa lagu yang kita program malam hari ini. Lagu mancanegara tahun 2000 sampai 2010. Lagunya kita ambil middle aja kali ya, supaya gak slow-slow amat gitu. Ada lagunya Bigger, 'cause you don't care, you keep taking around my love back to the cloud. You're bigger than me. La la la la. Oke, kita masih akan mengundang pendengar ya yang ingin berbagi dengan lagu requestannya. Tapi kita lihat dulu nih ya, ada beberapa mungkin yang sangat ingin kita apa ya gitu ya, sangat berkesan. Jason Mraz. Lama kita gak dengar lagunya Jason Mraz nih ya. Coba kita cari deh, pick one ya. Apa kira-kira yang bagus nih? Lucky, ada nggak sih yang lucky di sini? Lucky I'm in love with my best friend, lucky to have been sometimes beautiful. Coba kita cek lagi, kita pick kicking with you. Ya udah, yang familiar aja ya, I'm yours. Kita hadirin aja nih malam. Oke, kita masih lihat dulu nih dari jalur TikTok ya di kebersamaan kita. Apa nih, Kak, bisa request Still the One? Still the one, you the one I love. Oke, kita lihat dulu ya, kita periksa dulu ke dokter program kita. Kita lihat dulu ya, apa tadi, Still the One ya. Still the one, still the one, still the one I love you, Sania. Kenapa aku periksanya di sini? Harusnya di sini ya. Coba kita lihat dulu ya. Sania, yeah, still the one, still the one. Look up the mayday, look up far. So come on baby. Coba kita lihat, still the one. Ah, ini dia, ada nih ternyata. You're still the one. Nah, ini kita simpan di paling atas nih ya. Ada lagi yang request lagi nih ya. Kayaknya siapa nih? Three Little Bird by Bob Marley, Bang. Wah. Kayaknya banyak sekali lagu nostalgia malam ini ya. Boleh lah ya. Lagunya Three Little Bird. Three Little Bird, Little Bird. Mana dia nih? Coba kita cek ya. Oh, di playlist ini kayaknya adanya. Coba ya, Three Little Bird, Little Bird, ini dia. Oke, Bob Marley, The Little Bird Music. Ah, ini dia. Oke, kita keep ya untuk lagunya.
ada lagi yang ingin bergabung, tapi udah 3 kayaknya lagu yang sudah masuk ya. Yaudah, kita putarin dulu dengan lagu yang pertama nih ya, tadi The End of the Beginning. Coba kita cek dulu ya, kalau misalkan okay, kita putarin. Kalau nggak okay, kita akan kembali ke lagu yang lainnya yang sudah di request untuk perjumpaan kita. Still the One sama lagunya Three Little Bird. Ada Nas, apa nih? Oh, salam untuk Kak Zaki. Okay, salam balik ya. Oh, dari lah maksudnya. Kak Zaki ya. Okay, semoga didengar ya sama Zaki. Dan requestannya kita akan putarin sekarang. Okay, kita masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Yeah.

0: Ruang Rindu
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: When I first saw you,

Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pendengar, kita masih ya berbagi untuk di perjumpaan kita malam hari ini. Yang ingin request lagu lagi, tadi ada beberapa karena lagunya familiar dan nostalgic ya. Kita jadi putar ini lagunya. Ada lagi yang requestnya, requestannya Mary on the Cross. Agak-agak berat kah ini? Coba kita lihat dulu ya. Mary on

Ini kayaknya dari Lady Gaga deh. Bukan ya? Coba kita cek dulu ya. Mary. Kalau Lady Gaga kayaknya beda juga nih. Iya, karena ini udah agak lama nih. Beda ya. Oke. Dari Ghost ya lagunya. Nanti kita akan coba putarin lagu ini ya. Nah, kita masih bagikan ya untuk pendengar yang ingin bergabung bersama kita dengan lagu requestan mancanegara ya. Kita masih hadir. Nah, ini lagu tahun 2000 sampai 2010 ya. Kita masih akan hadirkan juga untuk perjumpaan kita. Silakan nih bergabung bersama kita di 0401-3124-008. Juga bisa bergabung bersama kita di 0813-545-0967 ya. Silakan berbagi requestan ya malam hari ini ya. Oke, ini ada beberapa lagu juga yang akan Ilham puterin ya. Salah satunya ini playlist kita untuk di Ruang Rindu malam hari ini ya. Ada berapa tadi? Coba kita. Kayaknya kalau nggak salah ada 10. Sampai habis dong kalau ini. Ada 1, 2. Ya 2 lah ya. Yang akan kita puterin. Juga kita masih undang di malam hari ini. Ada yang bertanya nih kayaknya ya. Dari anak soleh ya. Masih adakah yang dengar radio? Wah, ini pertanyaan yang sangat, apa yang namanya? Langsung to end the point ya. Masih ini dia, banyak yang gabung bersama kita ya. Di jalur TikTok ada yang bergabung. Nah, artinya masih ada berarti ya. Oke, kita masih hadirkan untuk di perjumpaan kita ya. Atau kita puterin dulu kali ya yang sudah request. Barangkali nanti ada lagi yang masuk dan bergabung request lagi ya kan. Nanti nggak sempat diputarin lagi ya. Yaudah, kita puterin dulu beberapa dan playlist ya yang sudah Ilham siapin untuk di Ruang Rindu kita malam hari ini. Lagunya Backstreet Boys, Bigger.

Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Wah, sangat nostalgic sekali malam hari ini. Banyak dengan momen-momen yang bikin Ilham mengingat masa-masa lalu nih lagu-lagunya. Thank you banget nih yang udah request di kebersamaan kita. Ilham jadi agak merenung sedikit. Oke, ini kita lihat tadi ya, sudah kita putarin juga requestan ya. Ghost, Mary on the Cross ya, berarti apa ya? Kayaknya suka dengan quotes-quotes nih ya yang request lagunya ya. Karena ini kayaknya jadi background quotes-quotes yang ada di TikTok gitu ya. Coba lihat nih. Ah, Andika tadi sempat bergabung ya. Katanya buka sesi di Facebook juga, Bang. Bisa ya, nanti insyaallah ya. Kalau misalkan dari tim kita nih, siapa tahu ada kesiapan ingin membuka di jalur Facebook gitu ya kan, nanti kita bukain ya. Ada juga dari siapa nih, Ari yang bergabung ya, langsung datang-datang langsung membalas tadi dari Andika ya, sepakat. Wih, tiba-tiba langsung sepakat ini. Oke, kita hadirkan lagi nih, ada requestan yang masuk ya di kebersamaan kita. Somewhere Only We Know ya, somewhere, coba kita lihat somewhere ini. Mungkin somewhere-annya gitu mana. Kan biasa-biasa kalau orang live gitu ya kan, somewhere-annya mana nih, somewhere-annya. Iya, yeah, somewhere the only somewhere only we know ya. Somewhere only we knew. Beda tuh ya kayaknya. Somewhere only we knew. Ini dia, kita cari yang ini dia yang harus kita cari. Dapat. Oke, nanti kita akan puterin ya. Sebenarnya kita mau udah puterin aja nih lagunya yang di request tadi ya. Somewhere Only We Knew. Kita juga masih hadirkan untuk di perjumpaan malam hari ini yang ingin berbagi requestannya. Silakan bergabung di 0401-3124-008, juga di jalur WhatsApp kita di 0813-545-0967. Kita beralih nih dengan lagunya Keane ya. Keane ya. Ini dibacanya apa? Ken atau Ken? Ken ya. Somewhere Only We Knew. Masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Tidak terasa kita sudah di ujung ya. Kita bukan di ujung jembatan, bukan juga di ujung jurang, tapi kita di ujung perjumpaan. Tulisan, pulpen mana? Pulpen. Catat. Ya, karena kita sudah di mendekati pukul 23 waktu Indonesia Tengah ya. Tidak lama lagi Lebaran. Benar sih, tanggal 27 mau Lebaran gitu. Tidak lama lagi kita harus berpamitan tentunya ya, karena sudah menemani nih di Ruang Rindu, dan pendengar juga yang sudah ikutan di jalur TikTok kita ini, banyak juga yang sudah request ya. Dari tadi kita putarin dari jalur TikTok terus nih ya. Luar biasa ya. Nanti ya, buat yang sudah bergabung ya, sayangnya kita tidak punya piring cantik untuk dibagikan. Tapi terima kasih sebanyak-banyaknya yang sudah berpartisipasi di kebersamaan kita malam hari ini ya. Waktunya kita pamit ya. Nah, kita tutup perjumpaan kita dengan lagu yang sudah kita program juga untuk Ruang Rindu malam hari ini, yaitu Jason Mraz, I'm Yours ya. Waduh, ternyata tidak dirasa udah beberapa tahun yang lalu lagu ini ya. Baru kita mau putar lagi. Jason Mraz, I'm Yours ya, jadi penutup untuk malam hari ini di Ruang Rindu. Ya udah ya, semoga kita bisa berjumpa dalam kondisi sehat walafiat di momen Ruang Rindu berikutnya ya. Oh, ternyata Andika seorang guru nih ya, atau buka les. Oke, selamat beristirahat ya Bang Andika. Thank you banget udah berpartisipasi dan gabung dan bagi sedikit ceritanya malam hari ini. Seneng nih Ilham yang suka bagiin cerita malam-malam gitu ya kan. Semoga berkah dan memberikan apa ya, banyak kebaikan untuk Bang Andika ya, dan juga profesinya. Keren Bang. Mantap. Semangat. Seneng nih Lam yang suka bagi-bagi ini. Boleh lah, mungkin nanti di kesempatan berikutnya ya, buat pendengar dan juga yang melihat kita di jalur TikTok yang ingin berbagi juga pengalamannya, boleh ya. Sini, we open our heart dan juga our live chat. Oke, kalau begitu kita tutup perjumpaan kita ya. Terima kasih sudah bergabung di malam hari ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, untuk di ujung perjalanan kita malam hari ini ya, kita sajikan untuk pukul 23 waktu Indonesia Tengah dengan sajian jazz musik yang akan menemani pendengar sampai nanti di jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Masih di Persatu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kita akan menutup perjumpaan kita pada malam hari ini di jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah, di mana kita sudah berbagi dari pagi, pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah sampai sekarang ini ya, untuk penanggalan perjumpaan kita tanggal 14 Mei 2026 bersama rekan-rekan kita yang sudah berbagi juga berbagai informasi menarik dan di perjumpaan dari subuh sampai malam ini. Kita cukupkan untuk perjumpaan kita di malam hari ini.
1: 96,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal

0: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت عالم الغيب، وأنت على كل شيء قدير، وأنت علم الغيوب، وأنت على كل شيء عليم، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله، Engkau lah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkau lah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Pendengar dimanapun yang senantiasa di program Satu. Demikian seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar Anda dari pagi hingga malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita akan bertemu kembali besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program Satu, RRI Kendari undur diri. Dengan ucapan selamat beristirahat dan jangan lupa mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah Anda sebelum beranjak ke peraduan. Untuk Anda yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Selanjutnya Anda dapat mendengarkan Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang hadir 24 jam melalui pemancar FM 91,6 MHz dan RRI Digital. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, sekali di udara tetap di udara dan merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami. Program 1 RRI Kendari kembali hadir di ruang dengar Anda melalui 96,7 MHz dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Laute 44 Mandonga, Kota Kendari. Selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

Viewers Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Untuk di edisi siar Jumat 15 Mei 2026, kita sesaat lagi ya akan bergabung bersama dengan RRI Bau-Bau untuk di Mutiara Pagi Berjaringan Korwil 4 ya, bersama dengan RRI Makassar, RRI Palu, RRI Kendari, RRI Toli, RRI Mamuju, kemudian SP Bone, SP Ampana, dan pasti dari SP Bau-Bau yang hari ini ya akan mengangkat tema meneladani ketaatan Ibrahim alaihi salam dan kepatuhan Ismail alaihi salam bersama dengan Ustadz Alexander Zulkarnain SH Al-Hafiz. Untuk itu tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: inspirasi pendengar saatnya kita bergabung bersama dengan RRISP Bau-Bau untuk mengikuti Mutiara Pagi Berjaringan.
1: Kami dapat hadir kembali ke ruang dengar Anda dalam program acara Mutiara Pagi Berjaringan Sekorwil Nusantara 4 Makassar yang kami siarkan langsung dari RRI Bau-Bau dan juga turut disiarkan oleh RRI Makassar, RRI Palu, RRI Kendari, RRI Toli-Toli, RRI Mamuju, SP Bode dan juga SP Ampana Priyar. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia. Insyaallah alhamdulillah untuk pagi ini kita masih diberikan kesehatan dan juga tidak lupa salawat serta salam kita hanturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk pagi hari ini pendengar telah membersamai kita Ustaz Alexander Zulkarnain SH Al-Hafiz. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah kita jumpa lagi dan sehat alhamdulillah Pak Ustaz ya.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Pagi ini kita akan membahas terkait bagaimana meneladani ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga kepatuhan Nabi Ismail alaihissalam. Dan Anda bisa berpartisipasi nantinya melalui line telepon kami di 0402-2823994 dan 0822-5972-2994. Mengantarkan topik kita, kami persilakan Ustaz Alexander Zulkarnain SH Al-Hafiz untuk memberikan pengantar. Silakan Pak Ustaz.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pendengar insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan paling utama, mari kita sama-sama bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Nikmat yang tiada henti-hentinya Allah karuniakan, tiada putus-putusnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kalau kamu mencoba untuk menghitung nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu, la tuhsuha, kamu tidak akan mampu. Kemudian mari kita sama-sama senantiasa mengirimkan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Semoga dengan rutinnya kita, dengan senantiasanya kita bersalat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita nantinya bisa mendapatkan syafaat beliau di hari dimana tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali orang-orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pendengar yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema yang akan kita bahas adalah meneladani ketaatan Nabi Ibrahim alaihi salam dan kepatuhan Nabi Ismail alaihi salam. Pendengar insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang sudah berada di penghujung dari bulan Zulqa'dah ya. Kita sudah mau masuk ke bulan Zulhijjah di mana nantinya akan ada yang namanya Idul Adha. Ya. Setiap kali Idul Adha pastinya kita kembali disegarkan ingatan kita dengan kisah ketaatan dan keikhlasan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ibrahim adalah Khailullah. Beliau itu punya julukan Khailullah. Beliau itu adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketaatan beliau itu menjadi uswatun hasanah buat kita. Di mana Nabi Ibrahim alaihi salam diberi ujian berupa perintah untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihi salam. Dalam surat As-Saffat Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam penjelasan para ulama bahwa Nabi Ibrahim berdoa untuk meminta keturunan itu sampai beliau berumur 100 tahun. Artinya waktunya sangat lama. Sangat lama sekali beliau mendambakan ingin memiliki keturunan. Doa yang sering kita dengar, doa dari Nabi Ibrahim adalah Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakanlah saya anak yang soleh. Maka doa ini kemudian Allah Subhanahu wa taala ijabah dan Allah berikan kepada Nabi Ibrahim anak bernama Ismail. Yang kemudian Nabi Ismail ini ternyata Allah Subhanahu wa taala jadikan dia sebagai ujian keimanan kepada Ibrahim alaihi salam. Di sinilah letak teladan yang bisa kita ambil, di mana Nabi Ibrahim alaihi salam begitu taat dalam menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada tiga waktu di mana Nabi Ibrahim alaihi salam mendapatkan perintah untuk menyembelih Nabi Ismail. Pertama, beliau masih ragu. Kemudian datang yang kedua, beliau mulai menyadari bahwa ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, baru beliau menjalankan. Ini kita kenal dengan ada hari Tarwiyah dan hari Arafah, kemudian baru hari berkurban. Ya, jadi ada tiga waktu, tanggal 8, tanggal 9, dan tanggal 10 Zulhijjah. Pendengar insyaAllah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas di mana letak kepatuhan daripada Nabi Ismail alaihi salam yang bisa kita teladani? Kita tahu bahwa taat dan patuh itu mirip. Tetapi mereka punya esensi yang berbeda, ya. Sama-sama mengikuti, sama-sama menuruti, tetapi kepatuhan itu lahir dari kesadaran diri. Di mana Nabi Ismail alaihi salam ketika Nabi Ibrahim diberikan perintah untuk menyembelih Nabi Ismail, Nabi Ismail dengan sukarela, dengan dorongan dari dalam dirinya, mau membantu ayahnya untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya oleh Nabi Ibrahim, "Fanzur madza tara?" Bagaimana pendapatmu? Maka Nabi Ismail mengatakan bahwa, "Wahai ayahku, laksanakanlah, karena sesungguhnya engkau akan dapati aku di barisan orang-orang yang soleh." Pendengar yang insyaAllah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kisah ini insyaAllah bisa menjadi sebuah pelajaran bagi kita bahwa apa yang telah dilalui oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ketaatan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembelih apa yang beliau harapkan selama ini, ya ini anaknya. Dan kita bisa melihat bagaimana kepatuhan dari Nabi Ismail alaihi salam, di mana beliau mau sukarela membantu ayahnya Ibrahim alaihi salam untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini jadi pengantar kita. Nanti insyaallah kita perpanjang dan kita perdalam lagi di tanya jawab.

0: Albert ya?
1: Iya.
0: Silakan pertanyaannya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perintah perintah Allah menyembeli Ibrahim, kepada Ibrahim untuk menyembeli anaknya.
2: Ya.
1: Tidakkah itu diganti dengan kurban, begitu dengan kurban bukan Ismail saja yang disembeli. Masalahnya kan zaman dulu kan beda dengan zaman sekarang. Zaman dulu itu banyak dinosaurus. Zaman sekarang ini ya anak-anak belum godong-godongnya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Albert ya, sudah bergabung. Baik Pak Ustadz, mungkin terlalu jauh ya kalau jamu dinosaurus mungkin, tapi ada erat kaitannya terhadap pengorbanan Nabi Ismail yang akhirnya berubah menjadi hewan kurban seperti itu. Nah, mungkin juga dari pertanyaannya Bang Albert tadi, ya mungkin sedikit saja, dalam riwayatnya itu kan Nabi Ismail akhirnya berubah menjadi domba ya, seperti itu ya Pak Ustadz.
2: Iya.
0: Dan kemudian mungkin Allah kenapa sampai domba, badan untuk hewan kurban ada unta pada saat itu dan lain sebagainya, kenapa akhirnya domba begitu Pak Ustadz?
2: Iya. Taip. Jadi pertama yang perlu kita ketahui bahwa ada hikmah di balik kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim menyembeli Ismail alaihissalam. Yang pertama adalah karena itu bagian dari yang paling dicintai oleh Nabi Ibrahim. Jadi ada satu riwayat di mana Nabi Ibrahim pernah diajak ke alam malakut. Jadi Nabi Ibrahim ini pernah dibawa ke alam malaikat.
0: Iya.
2: Ketika berada di alam malaikat, Nabi Ibrahim diperlihatkan kepada hamba-hamba yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Wahai Ibrahim, lihatlah mereka ini, mereka makan dari rezekiku, mereka berada di atas bumiku, menghirup udara dari bumiku, tapi mereka ini tidak mengenalku dan tidak menyembahku. Menurutmu seperti apa kita perlakukan mereka ini?" Kemudian Nabi Ibrahim melihat, "Wah, mereka ini tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan."
0: Iya.
2: Maka diwafatkan saja, kata Nabi Ibrahim. Maka Allah SWT menuruti saat itu, mewafatkan mereka. Nah, ketika, singkat cerita, ketika Nabi Ibrahim dikaruniakan Ismail alaihissalam, Allah SWT memerintahkan untuk menyembelih Ismail. Maka Ibrahim pada saat itu bertanya, "Wahai Allah, kenapa setelah lamanya saya memohon diberikan apa yang saya inginkan, ya ini adalah keturunan, kemudian ternyata harus disembelih."
0: Iya.
2: Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Ibrahim di riwayat ini, "Wahai Ibrahim, tidakkah kamu ingat dulu aku pernah perlihatkan kepadamu hamba-hambaku yang aku ciptakan sendiri, aku cintai mereka. Tapi pada saat aku tanyakan pendapatmu, engkau mengatakan bahwa wafatkan saja mereka atau bunuh saja mereka. Maka sekarang saya juga minta seperti itu ke kamu. Coba sembelihlah anakmu itu yang kamu cintai sebagaimana sudah kamu pernah sarankan kepada saya untuk mematikan hamba-hamba yang berbuat buruk di atas muka bumi." Nah, ini sebenarnya esensi dari menyembelih Ismail ini adalah menyembelih rasa kecintaan kepada keduniaan. Ya, jadi Imam Al-Ghazali juga menyampaikan hal tersebut dalam Ihya Ulumuddin, bahwa yang disembelih oleh kita itu kambing karena memiliki sifat-sifat kehewanan. Ya, kenapa bukan sapi? Kenapa kok bukan unta? Pada saat itu kok yang diganti dengan kibas? Ya, wallahu alam bisawab untuk secara pastinya.
0: Yeah.
2: Tetapi secara hakikiyahnya, mungkin secara hikmahnya adalah kambing itu punya temperamen. Kambing itu tidak sama dengan sapi ya. Dia, sapi itu lebih tenang, atau hewan-hewan besar lainnya ya. Pada saat itu mungkin ada unta itu lebih tenang dibanding dengan kambing. Kambing ini adalah hewan yang makan, tidur, berkembang biak dan temperamen. Ya, dia suka berkelahi. Kita jarang melihat sapi berkelahi ya. Kita juga jarang melihat unta atau hewan-hewan besar itu berkelahi. Sehingga menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya

0: Mahmuddin bahwa ketika penyembelihan kibas ataupun kambing tadi itu menyembeli sifat-sifat kehewanan manusia. Kita itu makan, kita itu juga ber apa namanya membutuhkan pasangan, dan kita juga itu terkadang tidak bisa mengendalikan emosi kita, temperamen. Nah, seperti itulah mungkin atau kaitan antara kenapa Allah Subhanahu wa taala memilihkan kibas berupa domba atau kambing dan bukan hewan-hewan besar lainnya, padahal pada saat itu tentu sudah ada sapi, tentu sudah ada unta, juga tentu sudah ada mungkin kuda juga sudah ada pada saat itu tentu saja, tetapi dipilihkan kambing dengan hikmah tersebut, seperti itu.
1: Baik, terima kasih untuk penjelasannya Ustaz. Kita sapa lagi satu penelpon kita. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Baik, sepertinya tidak termonitor, kita nanti coba kembali. Di line telepon kami silakan pendengar di 0402-2823994 dan 0822-5972-2994. Kita coba sapa lagi. Assalamualaikum, Mutiara Pagi.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana?
2: Halo.
1: Ya, halo, kami bisa dengar dengan baik. Waalaikumsalam, bisa dengar suara kami dengan baik, Pak?
2: Sambung leh.
1: Oke, sepertinya ada gangguan jaringan ya, karena melalui telepon WhatsApp. Yang mau gabung kita undang kembali 0822-5972-2994 dan 0822-5972-2994. Baik, kita coba kembali Pak Ustadz ya. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Oke, kayaknya masih malu-malu ini. Baik, terkait topik kita Ustadz, meneladani ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga kepatuhan Nabi Ismail alaihissalam. Tentunya sebagai seorang Muslim, meneladani kisah Nabi dan Rasul itu menjadi salah satu hal yang diajarkan sejak kecil bagi kami semua, bagi kita semua insya Allah. Nah, di balik kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga perintah untuk menyembelih sang anak begitu, setelah tadi juga sudah disampaikan sebenarnya sama Ustaz, setelah sekian lama Nabi Ibrahim berdoa untuk mendapatkan seorang anak, ketika sudah punya anak di usia tertentu ada perintah untuk melakukan kurban seperti itu. Kita mendengar cerita dari kecil seperti itu Pak Ustaz. Dulu waktu kecil pasti kita berpikirnya bahwa wah, ini kenapa Allah sampai memberikan perintah seperti itu begitu. Tapi akhirnya diganti atau berubah begitu menjadi hewan kurban tadi yang seperti disampaikan. Mungkin sebagai apa ya, makna mungkin Pak Ustaz, tadi sudah disampaikan juga untuk membunuh sisi hewani mungkin dari bahwa manusia itu harus membunuh hal-hal yang tidak baik lah di dalam dirinya. Tapi untuk kehidupan sehari-hari sebagai seorang Muslim, apa yang bisa diambil dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail alaihissalam, Pak Ustaz?
0: Ini sisi mungkin yang jarang kita dapatkan. Ya, ini adalah adanya interaksi yang jarang mungkin ya kita temukan di lingkungan keluarga kita. Namanya kepatuhan itu hadir dari dalam diri kita sendiri ataupun keinginan dari diri kita sendiri. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dipaksa untuk taat kepada perintah Allah untuk menyembelih anaknya, di saat itu kita melihat ternyata balasan dari Nabi Ismail adalah kepatuhan atau beliau rela. Yang menjadi sisi ataupun yang harus kita garis bawahi adalah bagaimana cara Ibrahim alaihi salam memperlakukan anaknya sehingga anaknya itu taat ataupun patuh ya, terima atas apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan. Di mana Nabi Ibrahim alaihi salam tidak langsung menyuruh Ismail untuk berbaring, tidak langsung juga menyuruh Ismail untuk ikut dengan paksaan. Tetapi Nabi Ibrahim justru menanyakan pendapatnya. Ya, inni ra'a fi manami anni asbahuka fanzur madza tara. Saya lihat di mimpi saya, bapak mimpi tadi malam Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk menyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu? Nah, ini yang jarang kita dapatkan di teladan-teladan tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang diceritakan oleh para asatiz ataupun guru-guru kita. Karena ternyata kunci dari kepatuhan itu adalah bagaimana kita menyampaikan perintah tersebut kepada anak kita. Nah, ini yang bisa mungkin kita ambil dalam kehidupan sehari-hari, di mana kalau misalnya kita ingin anak kita itu patuh kepada kita, maka kita jangan mengesampingkan pendapat dia pribadi. Jadi bisa kita tanya. Iya, misalnya kita mau ke masjid, kita mau ajak dia ke masjid, kita tanya kepada dia sesuatu yang itu mengeluarkan pendapat dia. Anak-anak yang sering ditanyai pendapatnya, mereka akan lebih cakap ketika berhadapan dengan masyarakat umum, bisa lebih mudah ataupun lebih lancar dalam mengeluarkan apa yang ada dalam pikirannya. Ya, jadi kita bisa tanyakan bahwa Bapak mau ke masjid, bagaimana pendapat kamu, mau ikut atau tidak? Nah, jadi kita tanya dia, kalau kamu mau ikut mau pakai baju apa? Itu cuman mungkin kelihatan seperti basa-basi, tetapi permintaan pendapat kepada anak ini menjadikan dia merasa dilihat ataupun diperhatikan, sehingga muncul kepatuhan sebagaimana patuhnya Nabi Ismail kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Mungkin ini ya sisi yang jarang dilihat tapi bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, selain dari ketaatan Nabi Ibrahim sebagai bentuk keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ini untuk interaksi ataupun muamalah dalam keseharian kita.
1: Baik, Masya Allah. Memang apa ya, mungkin ada beberapa yang mendidik anak itu dengan cukup keras. Kalau AA, iya, BB tanpa mempertimbangkan pendapat dari sang anak. Ini mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran, Insya Allah. Kita terima dulu yang sudah bergabung. Assalamualaikum Mutiara Pagi. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi.
1: Mutiara Pagi, dengan ibu siapa di mana?
3: Halo.
1: Ya, halo. Dengan ibu siapa di mana?
3: Halo, iya, Mutiara Pagi.
1: Baik, monitornya di handphone saja, Bunda.
3: Iya.
1: Ya, dengan ibu siapa di mana?
3: Sudah kedengaran?
1: Sudah jelas sekali suaranya, Bunda. Silakan. Dengan siapa, iya, di mana?
3: Ini pertanyaan saya, Pak Ustaz.
1: Dengan siapa, di mana, Ibu?
3: Wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya.
3: Ini pertanyaan saya seperti ini. Nabi Ibrahim begitu berat ujiannya ya. Allah Subhanahu wa taala, anak yang dicintai. Cuman artinya sepintas saja dia menyayanginya untuk menimani-manimannya. Tadi itu diminta sama Allah Subhanahu wa taala untuk disembelih. Terus kita ini manusia di dunia ini manusia biasa. Jangan ke anak kita disuruh sembelih. Diminta saja ayamnya ke satu ekor mau dipotong, ya kita tidak terlihat, tidak apa namanya, tidak begitu terlalu ikhlas memberikan dengan begitu saja. Baik. Kecuali dibeli. Ya, bagaimana yang pendapat seperti ini, Pak Ustaz? Mohon
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi dengan ibu sudah berpartisipasi. Bisa ditangkapi, Ustaz?
0: Iya, bisa.
1: Silakan.
0: Ya. Baik, jadi memang dunia sekarang itu sudah apa ya, berbeda dengan kondisi Nabi Ibrahim ya. Tetapi kita berusaha untuk meneladani beliau. Teladan itu tidak mesti sama persis, tetapi setidaknya kita ada usaha menuju ke sana. Misalnya kita kalau dimintai ayam seperti tadi ya, itu contohnya, itu kita dalam keadaan tidak terlalu ikhlas lah, kecuali diganti dengan uang misalnya, ataupun diganti dengan benda yang menurut kita harganya setara dengan ayam tersebut. Bagaimana dengan kondisi keimanan seperti itu? Jadi pendengar yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada dua tahapannya. Ada dua tahapan. Yang pertama itu adalah tahapan kita taat. Dan yang kedua itu tingkatan di atasnya adalah tahapan kita patuh. Nah, ini yang kita mau bahas ya. Taat itu adalah ketika ada dorongan ataupun otoritas ya. Ketika dia berkurban itu rasa berat, kecuali dia ada gantinya. Nah, ini berarti masih dalam posisi ketaatan. posisinya itu masih ketaatan belum hadir dari dirinya, belum hasil dari mahabbahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua mungkin berada di situ. Kita salat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan kita tidak dimasukkan ke dalam neraka, dan kita berharap juga kita dimasukkan ke dalam surga. Ini posisi kita. Dan kebanyakan umat Islam, saya yakin semuanya seperti itu. Dan memang Allah Subhanahu wa taala menekankan itu di dalam Al-Qur'an, ya, bahwa perbuatlah perbuatan baik, karena orang-orang yang berbuat baik itu mendapat fauzan azimah, kebahagiaan yang sangat-sangat besar, ya, ini adalah surganya Allah Subhanahu wa taala, dan terhindar daripada naru jahannam, ya, api neraka. Ya, ini memang posisi yang kita semua mengalami. Jadi kalau dikatakan bahwa mau berada di posisi Nabi Ibrahim, di mana beliau mau memberikan anaknya, padahal itu anak yang didamba-dambakannya, itu punya step, ya. Jadi punya tahapan-tahapan. Mungkin tahapan kita mau, tapi dikembalikan seperti apa. Nah, inilah kita mengingatkan diri kita bahwa nanti dikembalikan berupa misalnya rezeki yang lancar, kita berharapnya doa kita terkabulkan, kita memberikan sedekah misalnya dalam hal ini misal memberikan sedekah, kita berharap dijauhkan dari bala, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa yang bisa menolak bala itu adalah sedekah. Jadi kita bersedekah dengan mengharapkan dijauhkan kita dari bala. Nah, ini posisi kita. Nah, nanti insya Allah dengan banyaknya amalan-amalan soleh yang kita lakukan dalam kondisi seperti ini, kondisi timbal balik, insya Allah nanti kita akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi posisi mahabbah, posisi kepatuhan, di mana kita berbuat baik tanpa kita meminta ataupun berharap ada kembali dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam hidup kita, seperti itu.
1: Masya Allah, alhamdulillah. Jawabannya luar biasa, Pak Ustadz. Kita coba sapa lagi penelpon kita. Assalamualaikum, Mutiara Pagi.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Oke, baik, terima kasih. Yang mau berpartisipasi kita nantikan silakan di 08225972299994 dan 08225972299994. Nah, ya, tentunya topik kita subuh hari ini, Pak Ustadz, ada keterkaitan erat dengan pelaksanaan ibadah Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Kita coba sapa lagi, Pak Ustadz. Assalamualaikum, Mutiara Pagi.
5: Ya, waalaikumsalam.
1: Baik, dengan Bapak siapa di mana?
5: Di Samsir ini, di Kuda Putih.
1: Pak Samsir di seputaran Kuda Putih. Silakan pertanyaannya, Pak Samsir.
5: Ada dua pertanyaan ini.
1: Silakan,
5: Ustaz. Yang pertama ini, mana yang lebih utama antara kurban dan akikah?
1: Baik.
5: Ya, apakah boleh digabung juga begitu misalnya niatnya? Misalnya kita berkorban sekaligus akikah begitu.
1: Ya, baik.
5: Terus yang kedua, bagaimana menyingkapi anjuran pemerintah yang mengatakan bahwa kurban saja sama pemerintah begitu, ada pernah saya dengar dari Menteri Agama bilang begitu. Ya. Bagaimana menyikapinya?
1: Baik, Pak Samsir. Terima kasih.
5: Saja.
1: Ya. Baik. Terima kasih, Pak Samsir, untuk pertanyaannya. Ada dua pertanyaan mungkin tadi Pak Ustadz bisa ditanggapi, silakan.
0: Taip. Mana yang lebih utama antara kita berkurban atau kita berakikah? Nomor satu, kita harus ingat bahwa berkurban itu adalah ibadah yang terikat pada waktu. Ya, dia itu hanya pada waktu hari-hari tasyrik. 10, 11, 12, 13. Sehingga ketika di waktu ini, 10, 11, 12, 13, ini lebih afdol berkurban. Jadi lebih afdol, lebih utama berkurban. Bukan akikah, ya, berkurban. Nah, di lain waktu, di lain dari waktu ini, maka kita lebih utama berakikah tentu saja. Karena kalau kita berkurban di lain waktu, dia menjadi sedekah, ya. Jadi pahala kurbannya sedekah. Tapi kalau di waktu hari-hari tasyrik ini, pahalanya adalah pahala berkurban adha, ya. Dia lebih tinggi derajatnya. Jadi pertama seperti itu. Kemudian yang kedua, apakah bisa menggabung antara akikah, niat akikah dengan niat Idul Adha?
1: Yeah.
0: Kalau secara mazhab Syafi'i tidak bisa. Ya, mazhab Syafi'i masyhur, pendapat yang paling dikuatkan mu'tamad adalah tidak bisa digabung. Karena kenapa? Karena akikah pembagiannya adalah daging dimasak. Sementara kurban pembagiannya daging mentah. Ya. Kemudian yang kedua, pembagian daging kurban itu punya hak sepertiga pemilik kurban, sementara akikah itu tidak ada. Jadi dia dimasak semua. Nah, ini perbedaan. Ya, perbedaan. Maka dari dasar ini, para ulama kita mazhab Syafi'i tidak menggabungkan niat akikah dengan niat berkurban Idul Adha. Walaupun ada pendapat salah seorang dari ashabus Syafi'i yang beliau berpendapat boleh ya digabungkan, tetapi itu pendapat yang lemah ya. Kita tidak bisa menyarankan orang untuk menggunakan pendapat itu kecuali memang kita dalam kondisi tidak yakin untuk bisa berkurban lagi. Jadi selain dari waktu Idul Adha, barangkali dalam kondisi mungkin kita orang yang kebetulan punya rejeki, maka kita mau gabung misalnya. Tetapi ini sangat riskan karena pembagiannya itu berbeda ya. Saya ingatkan kembali, pembagiannya berbeda, kaifiyahnya itu berbeda. Jadi dia tidak bisa digabung. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua, bagaimana pendapat saya pribadi ini, pertanyaan pribadi ya, ini ya.
1: Baik.
0: Bagaimana pendapat saya pribadi terhadap kurban di pemerintah? Ya, ini tentu saja nanti kembali kepada kita semua ya. Terserah kepada kita semua, karena yang namanya kurban itu yang sampai adalah niatnya ya, bukan bendanya.
1: Yeah.
0: Ya, jadi yang sampai itu adalah niatnya. Ketika kita berniat berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk keluarga kita, maka itu sudah sampai pahalanya. Yang perlu saya ingatkan adalah niatnya itu ya, niatnya itu. Sehingga kalau nanti kejadian misal ada orang kurban kemudian salah baca nama, kambing kita yang dipotong yang dibaca namanya orang lain, iya, itu jangan takut, karena yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah niatnya, bukan kambingnya. Tapi kita sudah berniat, sudah beli kambingnya, kemudian kita yakin bahwa kambing itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itu.
1: Baik. Insyaallah Pak Samsir sudah bisa di dengar untuk penjelasannya. Dan kita sapa lagi satu penelpon terakhir kita, Pak Ustadz. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
4: Waalaikumsalam Mutiara Pagi, Dinda Charlie.
1: Baik, dengan Bunda siapa, di mana?
4: Bunda Hani, Alhamdulillah Charlie.
1: Baik.
4: Kita dapat jaringan, bisa gabung lagi.
1: Alhamdulillah.
4: Sehat selalu Dinda Charlie. Semangat terus ya Dinda.
1: Amin.
4: Alhamdulillah.
1: Doa yang sama Bunda.
4: Amin.
1: Topik kita.
4: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik.
4: Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin.
1: Maaf lahir batin Bunda.
4: Sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu Pak Ustaz bersama amin keluarga.
0: Amin. Amin.
4: Memberikan baik kita ini di kuliah subuh ini. Mudah-mudahan kita semua mendapat ridhonya Allah, petunjuk
1: Allah,
4: apa yang ada dalilnya dalam Al-Quran. Terima kasih Pak Ustaz.
1: Amin ya Allah. Baik, topik kita meneladani ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam dan kepatuhan Nabi Ismail alaihissalam yang terkait Idul Adha. Bunda, silakan pertanyaannya.
4: Iya. Mengapa kita tidak meneladani di Nabi Ibrahim yang mengorbankan anaknya? Dan kita ini diturunkan dalam agama Islam. Mengapa kita tidak taati itu hadis-hadis dalam Al-Quran, terutama itu basmalah? Kita tanamkan dalam iman, dalam melakukan apa yang kita lakukan, dan dilanjutkan dengan membaca Al-Fatihah itu dan zikir-zikir itu pasal. Mengapa kita ini mengaku agama Islam tapi yang tidak ada dalilnya yang kita lakukan? Bagaimana baik seperti itu? Sedangkan Nabi Ibrahim mengorbankan anaknya.
1: Baik,
4: mengapa
1: Bunda
4: kita ini diturunkan untuk beriman, bertakwa kepada Allah, kita tidak taati? Bagaimana seperti itu pasal? Dan ini kedua, kita berniat berkurban.
1: Baik.
4: Dan kita berkurban itu, tapi Pak Ustaz ya, ada 7 orang.
1: Mm-hmm.
4: Tapi ada yang memberikan lagi kita. Dan saya masa itu Pak Ustaz, daging itu saya bagi-bagikan.
1: Mm-hmm.
4: Apa itu saya tidak berdosa? Saya diberikan baru saya bagikan lagi ke sama orang-orang Pak Ustaz. Mohon pencerahannya. Terima kasih Dinda Cahdi, semangat terus.
1: Sama-sama Bunda.
4: Apabila salah pertanyaan saya ini, semangat terus Dinda, bahagia saya bersama keluarga.
1: Baik, ya. Terima kasih Bunda.
4: Terima kasih Pak Ustaz atas tasjah di kuliah subuh ini. Agar kita meneladan Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW, ketakwaan kita kepada Allah untuk mencari ridhonya. Terima kasih Pak Ustaz, semangat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan dari Bunda Hani tadi, Pak Ustaz silakan.
0: Jadi memang manusia itu diberikan dua pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Mau dia taat ataupun mau dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesemuanya itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara independen kepada kita. Jadi kita boleh memilih ataupun kita diberikan keluasan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih mau jadi orang taat atau mau menjadi orang yang tidak taat. Tetapi kita diingatkan bahwa konsekuensi dari perbuatan kita, ketaatan maupun ketidaktaatan kita di dunia ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, di mana lidah kita terkunci, yang berbicara adalah anggota tubuh kita, mata kita yang berbicara apa kita pakai mata kita, telinga kita akan berbicara apa dia dipakai, tangan kita juga akan berbicara apa dia dipakai, kaki dan semua anggota badan kita akan bersaksi atas perbuatan kita di atas dunia ini, sebagaimana kita sering baca dalam surat Yasin. Kemudian bagaimana mana teladan Nabi Ibrahim alaihissalam di situ kalau kita tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Lantas di mana keimanan kita? Tentu kita tidak bisa langsung menghantam semua seperti itu, ya. Karena seperti yang saya senantiasa ingatkan bahwa keimanan itu bertahap. Keimanan itu bertahap. Seperti pertanyaan juga ibu yang pertama tadi. Jadi yang namanya ketaatan itu bertahap, ya. Tidak langsung bisa posisi tinggi seperti Ibrahim alaihi salam. Kita mungkin posisi-posisi di bawah dulu, ya. Kita latihan dulu. Mungkin amalan-amalan kita yang kita dapatkan mungkin dari TikTok, mungkin dari Facebook, mungkin dari mana, itu kita amalkan. Kemudian kita ketemu dengan Ustadz, kita bisa cross-check. Ustadz, adakah dalil dasar amalan saya ini? Saya dapat di TikTok, begini modelnya. Dari situ mulai bertambah. Amalan tadi kita pertama tidak berilmu menjadi amalan yang punya ilmu. Nanti akan menggiring kita kepada tahapan-tahapan yang berikutnya. Seperti itu untuk yang pertama, ya. Jadi jangan langsung menghantam atau menghakimi orang bahwa banyak yang melakukan hal-hal yang tidak berdalil, ataupun kenapa orang itu diberikan ketaatan tapi dia tidak mau taat, diberikan perintah tapi tidak mau taat. Itu semuanya bertahap, ya, semuanya bertahap. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan kita berkurban tetapi kita diberi juga daging kurban?
1: Iya.
0: Kita ini sudah berkurban nih, kurban sapi. Ya, tentu kita punya bagian daging dari sapi tersebut, ya. Sepertiga-sepertiga kita bagi. Sepertiga untuk kita, sepertiga-sepertiganya lagi kita bagi keluarga, kepada tetangga dan orang-orang yang kita kenal membutuhkan. Tapi datang daging lagi ke kita dari orang lain. Apakah boleh kita masak baru kita kasih orang lain, atau kita daging yang kita dapat itu kita kasih langsung ke orang lain?
1: Baik.
0: Jawabannya boleh, ya, boleh. Namanya Idul Adha. Tidak seperti zakat fitrah yang ada ashabu zakatnya, ya, yang ada syarat-syaratnya, ada 8 orang saja golongan yang boleh mendapat zakat. Tapi kalau di Idul Adha itu tidak, ya. Kita bisa diberikan dalam kategori kita keluarga, bisa diberikan dalam kategori kita itu tetangga, bisa diberikan juga dalam kategori kita itu teman, kenalan, kolega dan lain sebagainya. Inilah Idul Adha, ya. Disinilah perbedaannya, ya. Jadi bolehkah kita terima daging yang diberikan oleh orang lain kepada kita? Boleh. Bolehkah kita kemudian mengoper daging tersebut ke orang lain? Juga boleh, seperti itu.
1: Baik Pak Ustadz, karena waktu sudah diakhiri nih Pak Ustadz, ya. Mungkin satu menit untuk menutup kita, Pak Ustadz silakan.
0: Tapi pendengar insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi namanya meneladani Nabi. Nabi itu adalah orang yang memang diprogram oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sedemikian menjadi contoh bagi kita yang sempurna. Maka kita mencontohnya sesuai dengan kemampuan kita. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan perbuatan kita mencoba mencontoh ini, Allah Subhanahu wa taala tinggikan keimanan kita, dekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, menerima kurban kita sebagai kurban yang benar. Kurban itu qarabah, mendekatkan, sehingga kurban ini menjadikan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi Ibrahim yang diberi julukan Khalilullah, kekasih Allah yang begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan pertemuan kita ini sebagai pahala di sisinya. Amin ya rabbal alamin.
1: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk materi yang luar biasa di subuh hari ini, di pagi hari ini Pak Ustaz. Insyaallah mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin. Dan demikian sajian program Mutiara Pagi berjaringan Sekolah Nusantara 4 Makassar bersama Ustaz Alexander Zulkarnain SH Al-Hafiz. Saya Laudih Muhammad Syaribul pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi pendengar dari Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari dan Bau-Bau menyampaikan Warta Pagi.
1: Balai Besar Pemuda Kendari menjadi salah satu PT yang harus melaksanakan aksi nasional ini.
2: Jalan-jalan yang memungkinkan kesehatan daripada terlalu terbaik.

0: 1000 butir obat tanpa izin edar. Satpol Beto Ambari bau-bau berketat pengawasan lalu lintas ternak jelang Idul Adha. Inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Jihan Benazir. Kita awali informasi pagi hari ini, pendengar. Balai POM Kendari menggencarkan edukasi bahaya penyalahgunaan obat, melibatkan berbagai pihak, serta memusnahkan 20.000 butir obat hasil pengawasan periode 2024 hingga 2026. Selengkapnya dilaporkan rekan Ferry Musyafir.
1: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BPOM di Kendari mengikuti aksi nasional pengawasan obat-obatan tertentu yang menjadi perhatian Badan POM di seluruh Indonesia. Kepala Balai POM Kendari, Andi Amirah Nyelawati, mengatakan kegiatan ini menyasar berbagai unsur pentahelix dengan melibatkan stakeholder, tenaga pendidik, mahasiswa hingga pelajar agar edukasi terkait bahaya penyalahgunaan obat dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya, keterlibatan berbagai pihak nilai penting untuk mencegah penyalahgunaan obat-obatan tertentu yang berpotensi disalahgunakan di tengah masyarakat.
2: Konsentrasi dari Badan POM untuk seluruh UPT, terutama yang memang berpotensi penyalahgunaan OOT di 33 unit pelaksana teknis, dan Balai Besar POM di Kendari menjadi salah satu UPT yang harus melaksanakan aksi nasional ini. Dan kemudian aksi nasional ini menyasar untuk pentahelix, jadi kami semua mengundang semua stakeholder terkait dan juga melibatkan tenaga-tenaga pendidik serta mahasiswa dan siswa-siswi di dalam kegiatan ini, sehingga edukasi yang kita berikan itu memang mampu menyasar sampai semua pengguna, termasuk pengguna ya.
1: Selain edukasi, Balai POM Kendari juga melakukan pemusnahan sekitar 20.000 obat-obatan tertentu hasil pengawasan non-pro justisia sejak 2024 hingga 2026. Andi Amirah Nilawati menjelaskan, sebagian besar barang tersebut ditemukan melalui jasa pengiriman, namun identitas pengirim maupun alamat tujuan kerap tidak sesuai saat dilakukan penelusuran. Pemusnahan dilakukan setelah melalui proses pelaporan ke pusat dan disaksikan sejumlah stakeholder sebagai bentuk transparansi serta menjaga integritas pelaksanaan tugas Balai POM sesuai aturan yang berlaku. Pihaknya juga memastikan koordinasi dengan instansi terkait terus dilakukan guna memperkuat pengawasan terhadap peredaran obat-obatan di wilayah Sulawesi Tenggara. Reporter RRI Kendari, Ferry Musyafir, melaporkan.
0: Satpol Beto Ambari perketat pengawasan lalu lintas ternak jelang Idul Adha. Puluhan ternak kambing tercatat sudah masuk ke bau-bau sejak April hingga awal Mei. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Waude Nurliani, melaporkan.
3: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi, Balai Karantina Ikan, Tumbuhan, dan Hewan Satuan Pelayanan Satpol Beto Ambari terus meningkatkan pengawasan terhadap lalu lintas ternak yang masuk ke wilayah kerjanya. Hingga periode April dan Mei, tercatat puluhan ekor kambing mulai masuk ke bau-bau, namun ternak tersebut tidak masuk melalui Pelabuhan Murhum yang merupakan titik pemasukan resmi yang telah ditetapkan pemerintah. Sebagian besar ternak diketahui masuk melalui Pelabuhan Pasar Wajo di Kabupaten Buton dan pelabuhan di wilayah Kabupaten Buton Selatan. Kepala Satpol Beto Ambari Wahyudi mengatakan pihaknya memastikan seluruh ternak yang masuk dalam kondisi sehat dan telah mengantongi sertifikat veteriner dari daerah asal sehingga aman untuk dikonsumsi masyarakat. Menurutnya, dengan dukungan dua dokter hewan yang dimiliki Satpol Beto Ambari Kota Bau-Bau saat ini, pengawasan terhadap lalu lintas ternak di jalur pelabuhan dapat dilakukan lebih optimal.
4: Ini yang terkoreksi itu baru 45 ekor. Tapi kan saya kasih tahu Pak, kita di sini ada sudah dua orang dokter, walaupun saya bilang ada sudah ada sertifikat veterinernya dari daerah asal. Saya bilang pastikan kembali, minimal saya bilang dia punya gejala-gejala. Di sini kan pasti memastikan kesehatan katanya. Di sini mereka kemarin dokter dan kawan-kawan sekitar 5 orang ke sana, pasti akan kembali. Saya bilang, apakah gejala-gejala yang memungkinkan apa namanya kesehatan daripada ternak itu terganggu, tolong diidentifikasi dan aman-aman saja.
3: Wahyudi menjelaskan mayoritas ternak yang masuk ke bau-bau berasal dari wilayah Indonesia Timur, khususnya Nusa Tenggara Timur. Jenis ternak yang paling banyak dilalu lintaskan yakni kambing. Berdasarkan hasil pemantauan Balai Karantina, sejauh ini kondisi ternak yang masuk masih tergolong aman untuk dikonsumsi. Meski demikian, pihak karantina tetap mewaspadai berbagai jenis penyakit hewan, terutama penyakit zoonosis yang dapat menular dari hewan ke manusia. Selain itu, penyakit menular antara hewan seperti penyakit mulut dan kuku atau PMK yang menjadi perhatian serius karena pernah menyerang ternak di sejumlah daerah Indonesia beberapa tahun terakhir. Untuk itu, Wahyudi menghimbau para pengusaha ternak agar memperhatikan kualitas hewan yang diperdagangkan dengan memastikan seluruh ternak dari luar daerah memiliki dokumen kesehatan resmi. Wadi Nurliani, reporter Bau Bau, melaporkan.
0: Padam listrik yang melanda kota Bau-Bau dan sekitarnya pada Rabu 13 Mei 2026 dipicu akibat gangguan pada sistem kontrol di PLTMG Bau-Bau. Akibat gangguan itu, pemadaman listrik di sejumlah wilayah berlangsung selama 10 jam lebih. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan.
5: Kalau penyebabnya yaitu sistem kontrol kami yang ada gangguan.
6: Padam listrik yang melanda kota Bau-Bau dan sekitarnya pada Rabu 13 Mei 2026 dipicu akibat gangguan pada sistem kontrol di pembangkit listrik tenaga mesin gas PLTMG Bau-Bau. Gangguan terjadi sekitar pukul 10 WITA dan menyebabkan distribusi listrik ke jaringan PLN terganggu hingga malam hari. Pasokan listrik dari PLTMG Bau-Bau kembali normal sekitar pukul 20.30 WITA. Manajer unit PLTMG Bau-Bau, Sigit Pramono, menjelaskan gangguan diduga berasal dari sistem kontrol yang mengatur pompa suplai bahan bakar ke mesin pembangkit. Akibat gangguan itu, pompa penyalur bahan bakar solar berhenti bekerja.
5: Kalau penyebabnya yaitu sistem kontrol kami yang ada gangguan. Cuman untuk memastikan tidak terjadi lagi seperti kondisi kemarin, kita melakukan investigasi lagi kehandalan sistem kontrol kami agar kejadian seperti kemarin gagalnya pompa suplai bahan bakar kami ke tempat mesin kami itu tidak terjadi lagi.
6: Sigit menjelaskan sistem kontrol berfungsi mengatur kerja pompa bahan bakar solar yang menyuplai 4 mesin pembangkit. Dalam kondisi normal, jika satu pompa mengalami gangguan, sistem otomatis akan mengalihkan operasi ke pompa cadangan. Namun saat kejadian, kata Sigit, mekanisme perpindahan otomatis itu tidak berjalan karena sistem kontrol bermasalah. Akibatnya pompa bahan bakar berhenti bekerja dan suplai ke mesin terganggu.
5: Sebenarnya sistem kontrol itu mengatur akan melakukan changeover atau pindah pompa saat pompa yang spare atau satunya itu beroperasi. Cuman kemarin kondisi itu gagal karena sistem kontrol kami itu tadi ada gangguan.
6: PLTMG Bau-Bau juga menduga faktor cuaca dapat mempengaruhi gangguan tersebut. Tingginya kelembapan akibat hujan beberapa hari terakhir dinilai berpotensi mempengaruhi peralatan elektrikal dan kontrol pembangkit. Sigit mengatakan untuk mencegah kejadian serupa, tim engineer dari kantor pusat telah diterjunkan ke Bau-Bau guna mengevaluasi dan memeriksa keandalan sistem kontrol pembangkit. Saat ini PLTMG Bau-Bau memiliki 4 mesin dengan kapasitas produksi sekitar 39 MW. Dalam kontrak operasional, pembangkit tersebut memasok sekitar 30 MW ke sistem kelistrikan Bau-Bau. Pasokan dari PLTMG Bau-Bau menjadi tulang punggung sistem interkoneksi listrik di wilayah Pulau Buton hingga Pulau Muna. Pembangkit ini menyuplai lebih dari 60% kebutuhan listrik di dua pulau tersebut. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke kabar lainnya, pendengar. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyalurkan bantuan 10 miliar rupiah bagi korban banjir Kendari, termasuk pangan, dana darurat, serta penanganan kawasan pertanian. Selengkapnya dilaporkan rekan Ferry Musyafir.
7: Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman menyalurkan bantuan bagi korban banjir di Kota Kendari dan sejumlah wilayah terdampak di Sulawesi Tenggara. Total bantuan yang diberikan mencapai 10 miliar rupiah guna mempercepat pemulihan masyarakat serta sektor pertanian pasca banjir. Dalam kunjungannya, Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa pemerintah pusat berkomitmen membantu masyarakat terdampak banjir sesuai arahan Presiden dengan mengutamakan keselamatan warga serta pemenuhan kebutuhan pangan. Bantuan berupa beras dan minyak goreng telah dimobilisasi melalui Bulog. Sementara bantuan dana darurat juga diserahkan langsung kepada pemerintah daerah dan warga terdampak.
8: Ryan, kami minta Bulog untuk membangun Ryan di gudangnya agar punya petani ini bisa diselesaikan. Yang ketiga adalah ini yang terendam, ada 3 kabupaten, semua yang kena banjir, kami akan berikan benih padi 2.000 hektar. 3 kabupaten ini gratis. Traktor, kami kirim traktor. Tadi berapa Pak Topik?
9: 20
8: traktor, hand traktor. Nanti Pak Wagub yang bagi. Kemudian kombainer pester juga kita kasih. Udah Pak Topik kasih 5 yang bagi secara proporsional.
7: Selain itu, Menteri Pertanian juga menyerahkan bantuan sebesar 500 juta rupiah untuk penanganan korban banjir di kawasan Sungai Wanggu. Ia juga meminta Balai Wilayah Sungai segera melakukan pembenahan sistem pengamanan sungai dan mempercepat langkah penanganan guna meminimalisir risiko banjir susulan di wilayah Kota Kendari. Kunjungan tersebut dilakukan sehari setelah pemerintah Kota Kendari menetapkan tanggap darurat banjir akibat tingginya curah hujan yang menyebabkan sejumlah wilayah terendam. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami untuk di Warta Berita Pagi. Pelaksanaan PPDB di Kota Kendari akan dibuka awal Juni 2026 mendatang. Selengkapnya dilaporkan rekan Heli Diawati Kadir.
10: Kalau di bawah dari 6 tahun itu harus ada persyaratan.
11: Pemerintah Kota Kendari mulai mematangkan persiapan penyelenggaraan penerimaan murid baru untuk jenjang PAUD SD dan SMP. Pendaftaran dipastikan dibuka secara resmi pada awal Juni 2026. Salah satu poin utama yang diatur adalah batasan usia calon siswa sekolah dasar yang ditetapkan minimal 6 tahun demi menjamin kematangan dan kesiapan belajar anak. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari Saimina menjelaskan mekanisme seleksi menerapkan sistem prioritas di mana anak yang berusia 6 tahun ke atas akan didahulukan, sementara bagi yang berusia 5 tahun 10 bulan masih dimungkinkan mendaftar dengan syarat tertentu.
10: Penerimaan murid baru itu di awal Juni, harus 6 tahun tapi kurang dari 2 bulan masih bisa. Kalau di bawah dari 6 tahun itu harus ada persyaratan. Syaratnya adalah harus ada surat keterangan dari psikolog bahwa ini anak ada kecerdasan.
11: Lebih lanjut dijelaskan, bagi calon siswa di bawah standar usia yang ingin mendaftar, wajib melampirkan rekomendasi psikolog yang menyatakan kecerdasannya di atas rata-rata. Seluruh proses pendaftaran nantinya dilaksanakan secara daring melalui portal resmi agar berjalan transparan dan mudah diakses. Penetapan standar usia dan syarat administrasi bertujuan memastikan setiap anak masuk sekolah pada kondisi yang siap secara mental dan intelektual.
0: Pemerintah Kota Bau-Bau melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan pada tahun ini juga memprioritaskan tanaman hortikultura. Melalui intervensi ini, Pemkot Bau-Bau menegaskan komitmennya dalam membangun ketahanan pangan yang tidak hanya bertumpu pada tanaman pangan. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan.
12: Jadi 3 kecamatan ini yang kami fokus, jadi kami itu juga ada berapa hektar, juga ada kurang lebih 7 hektar juga target kami.
13: Pengembangan tanaman hortikultura dan perkebunan juga menjadi salah satu program prioritas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau di tahun ini. Selain padi, program ini merupakan salah satu strategi memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan pendapatan petani. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau Ibnu Wahid menjelaskan bahwa program hortikultura difokuskan pada pemberian bantuan benih unggul lengkap dengan sarana produksi seperti pupuk kepada kelompok tani. Program ini menyasar 3 kecamatan yakni Bungi, Lealea, dan Betombari dengan total luasan pengembangan sekitar 6 hingga 7 hektar. Penetapan lokasi dan penerima manfaat telah melalui mekanisme CPCL atau calon petani dan calon lokasi, serta pertemuan rutin dengan kelompok tani.
12: Jadi 3 kecamatan ini yang kami fokus. Jadi kami itu juga ada berapa hektar, juga ada kurang lebih 7 hektar juga target kami. Dan ini petaninya sudah ready semua. Dan ini sudah melalui mekanisme pertemuan-pertemuan rutin. Sehingga kami harapkan memang petani-petani ini ya jelas orang-orangnya yang akan menanam.
13: Adapun komoditas yang dikembangkan melalui berbagai jenis sayuran strategis seperti cabai, tomat, bawang merah, buncis, serta beberapa varietas hortikultura lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Menurutnya, sektor hortikultura dipilih karena memiliki siklus panen yang relatif cepat, berkisar 2 hingga 3 bulan, sehingga mampu memberikan perputaran ekonomi yang lebih cepat bagi petani. Dengan hortikultura, petani bisa mendapatkan pendapatan harian maupun bulanan. Ia menyebutkan hal ini penting untuk menjaga keberlanjutan ekonomi petani. Selain meningkatkan kesejahteraan petani, program ini juga diarahkan untuk menjaga ketersediaan pasokan bahan pangan di pasar lokal seperti Pasar Wameo dan Karya Nugraha, sekaligus mendukung program Makan Bergizi Gratis MBG.
12: Jadi kita harapkan mudah-mudahan ketahanan pangan kita dari sisi tanaman pangan, kemudian dari sisi horti ini bisa menopang MBG, bisa menopang juga konsumsi masyarakat.
13: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan juga memastikan bahwa kualitas dan keamanan hasil produksi akan terus dipantau oleh bidang terkait, mulai dari masa tanam hingga panen. Penyaluran bantuan benih hortikultura ditargetkan mulai akhir Mei 2026 dengan pendampingan dan monitoring berkelanjutan guna memastikan hasil produksi dapat tercapai sesuai target. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku melaporkan.
0: Informasi terakhir mendengar, konsep investasi leher ke atas kini semakin diminati Gen Z. Berikut laporan Yuliana Linda.
14: Konsep investasi leher ke atas semakin populer di kalangan generasi muda, khususnya Gen Z, sebagai upaya mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Akademisi Dr. Rince SEMM, dosen STIE 66 Kendari, menekankan pentingnya pengembangan diri sebagai bentuk investasi jangka panjang. Menurut Dr. Rince, investasi terbaik tidak hanya diukur dari materi, tetapi juga dari kemampuan seseorang dalam merawat dan meningkatkan kualitas diri secara berkelanjutan.
15: Fenomena yang terjadi saat ini bahwa anak-anak Gen Z itu ngelihat bahwa investasi itu hanya berbentuk dengan uang saja. Yeah. Padahal investasi yang paling dan tidak akan pernah hilang itu adalah investasi terkait dengan ilmu pengetahuan. Kita bisa pahami bahwa jika ilmu pengetahuan kita telah dapatkan, kemudian skillnya kita telah terpenuhi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh industri, otomatis cuan pun akan berdatangan dengan sendirinya.
14: Dr. Rinca menjelaskan bahwa Gen Z perlu membekali diri dengan ilmu pengetahuan, keterampilan, serta berbagai kemampuan yang dapat menunjang kesuksesan di masa depan. Ia menegaskan keseimbangan antara hard skill dan soft skill sangat penting agar generasi muda mampu bersaing di dunia kerja maupun dunia usaha. Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya penguatan pola pikir atau mindset sebagai dasar dalam menentukan arah kehidupan seseorang. Mindset ini sangat penting karena akan membentuk kita akan kemana dan bagaimana kita menghadapi tantangan ke depan.

demikianlah seluruh rangkaian informasi untuk Warta pagi hari ini. Dan sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Balai POM Kendari musnahkan 20 butir obat tanpa izin edar. Satpel Beto Ambari bau-bau perketat pengawasan lalu lintas ternak jelang Idul Adha. Tetap bersama kami untuk di Sultra pagi ini, dan Anda juga dapat mendengarkan Pro 1 RRI Kendari melalui aplikasi RRI Digital serta streaming di www.rri.co.id. Follow akun terverifikasi kami melalui Instagram dan TikTok @rrikendari. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jihan Benazir. Selamat pagi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

untuk di Sultra pagi ini ya. Pasti saya masih terus menemani Anda ya hingga nanti jelang siang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Untuk di hari ini ya, masih tanggal merah cuti bersama untuk peringatan kenaikan Yesus Kristus kemarin ya pendengar. Dan untuk di hari ini yang masih menikmati long weekend-nya jelas ya. Masih pagi, masih bisa mungkin agak sedikit bersantai seperti itu ya. Kalau misalnya memang Anda tidak memiliki janji temu atau punya aktivitas yang memang harus dikerjakan walaupun tanggal merah gitu ya. Untuk di hari ini pastinya informasi dan juga musik-musik pilihan akan terus menemani aktivitas Anda ya. Seperti yang satu ini ya, jadi pasca banjir pendengar, pemerintah Kota Kendari fokus melakukan perbaikan tanggul untuk mengatasi luapan air penyebab banjir di kawasan Kaliwanggu. Wali Kota Kendari Siska Karina Imran ya mengatakan bahwa dalam penanganan banjir, pihaknya menggandeng lintas sektor baik dari pemerintah provinsi maupun pusat untuk mempercepat pemulihan infrastruktur di kawasan Kaliwanggu. Dan juga disampaikan bahwa untuk penanganan awal sudah dilakukan dengan menetapkan status tanggap darurat bencana di wilayah tersebut sejak hari Senin lalu ya, di tanggal 11 Mei untuk merespons dampak banjir yang meluas. Ia menjelaskan salah satu langkah awal yang diambil adalah melakukan penutupan pintu air atau pintu klep ya di beberapa titik strategis mengingat debit air mulai surut. Dan menurut Wali Kota Kendari, penanganan di kawasan ini menjadi prioritas ya, karena merupakan titik utama penyaluran air yang berdampak pada 60% wilayah banjir yang ada di Kota Kendari. Kalau terkait kondisi pengungsi, Wali Kota Kendari mengungkapkan terdapat sejumlah warga yang memilih bertahan ya di atas tanggul karena enggan menjauh dari kediaman mereka, walaupun pemerintah sebenarnya sudah menyediakan lokasi evakuasi. Menyikapi hal ini, pemerintah daerah telah menyalurkan bantuan tambahan berupa selimut, kemudian juga kelambu ya, untuk memastikan kesehatan warga yang memang tetap bertahan di lokasi pengungsian mandiri tersebut agar tetap terjaga.

0: Kenalkan, aku nyamuk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.

Sup Antartika, pendengar. Memang ya, kalau misalnya kita tuh sudah mungkin sayang sama seseorang ya, sama kerabat, terus juga peduli sama mereka, pasti kita tuh akan melakukan banyak hal seperti itu ya. Kalau di lagunya Soul Vibe sih, katanya akan mengarungi benua-benua, bahkan sampai Antartika untuk seseorang yang spesial gitu ya. Tapi sebenarnya untuk menunjukkan ya bahwa kita tuh peduli sama orang-orang di sekitar kita juga bisa dilakukan dengan hal-hal yang sederhana. Misalnya dengan menanyakan kabar yang benar-benar karena ingin tahu gitu ya, bukan cuma sekedar basa-basi belaka seperti itu. Atau juga mungkin bertanya ya kesehatannya seperti apa sekarang, apa yang sedang membuatnya bahagia mungkin ya di belakangan ini, atau mungkin justru Anda merasakan, wah kenapa ya teman saya atau mungkin pasangan saya, anak saya, kerabat saya ini kayak sedih ya akhir-akhir ini, boleh ditanya kenapa gitu ya. Hal-hal sederhana yang terkadang luput gitu ya, kita kadang-kadang pengennya melakukan hal yang besar tapi tidak dimulai dari hal-hal yang kecil seperti itu ya. Dan pendengar ya, terkait hal ini juga kita memulai dari hal-hal kecil ya, yaitu karena kemarin kan banjir ya pendengar, lagi-lagi menjadi kalau bisa dibilang sih cukup langganan ya Kota Kendari, terutama di kawasan Kaliwangu ya. Sebenarnya banyak hal-hal yang bisa kita lakukan sederhana, mulai dari rumah kita ya. Sesimpel tidak membuang sampah sembarangan ya, melakukan mitigasi-mitigasi kecil sambil terus ya adanya kolaborasi antara masyarakat dan pastinya pemerintah juga, pendengar. Seperti pasca banjir ini ya, Dinas Pemadaman Pemadam Kota Kendari ya melakukan pembersihan rumah warga yang terdampak sisa lumpur serta material banjir di bantaran Kaliwangu pada Senin kemarin ya, sejak Senin kemarin. Dan Kepala Dinas Damkar Kota Kendari Aryawandi Effendi mengatakan bahwa seiring dengan berkurangnya intensitas hujan, personel mulai dikerahkan untuk membantu warga memulihkan kondisi hunian mereka. Dan sampai kemarin ya pendengar, ini kalau saya ambil dari antara Sultra sampai kemarin, total sudah 19 rumah yang dibersihkan oleh teman-teman Damkar Kota Kendari. Dijelaskan bahwa khusus untuk agenda hari Kamis kemarin ya, tim di lapangan menyasar 11 rumah di lokasi tersebut. Selain pembersihan, Damkar juga menyalurkan pasokan air bersih bagi warga yang membutuhkan. Aryawandi Effendi mengungkapkan bahwa dalam operasi ini, Damkar mengerahkan 15 personel per shift yang diganti secara berkala ini setiap harinya. Armada yang diturunkan bersifat dinamis dari pos Seroja, pos Baruga, dan Mako Damkar. Aryawandi juga mengapresiasi ya bantuan dari Persatuan Tandu Air Kota Kendari yang secara sukarela menyuplai air untuk membantu proses pembersihan dan kebutuhan warga. Tuh kan benar kan pendengar, dari hal-hal kecil yang kadang-kadang kita tuh tidak sadar, ternyata hal tersebut justru bisa membantu orang-orang di sekitar kita ya. Seperti Persatuan Tandu Air Kota Kendari juga yang memang secara sukarela menyuplai air bersih untuk proses pembersihan ya. Dan katanya kemarin itu ada 11 kali mereka menyuplai air secara gratis ya, 11, kemudian juga ditambah 5 ya, 5 unit yang turun. Juga teman-teman Damkar standby di lokasi ya, dan mereka juga membantu menyuplai airnya.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga
2: 96,7 MHz Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1

Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

penanganan pasca banjir seiring dengan mulai surut genangan air di sejumlah lokasi di Kota Kendari dan 7 daerah lainnya. Dalam proses pembersihan rumah-rumah warga, BPBD Sultra telah menyiapkan mobil tangki air untuk menyemprot sisa lumpur dan juga material banjir yang masuk ke pemukiman warga. Selain aspek kebersihan, pendengar, ditekankan juga penyaluran bantuan logistik yang tetap menjadi prioritas utama untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat ini bisa terpenuhi ya selama masa pemulihan. Lalu dalam menjalankan misi kemanusiaan ini, BPBD Sultra juga bersinergi dengan pemerintah kabupaten kota, kemudian juga TNI, Polri, serta instansi terkait lainnya, karena sinergi ini untuk memastikan ya seluruh kebutuhan masyarakat yang terdampak ini bisa terakomodasi dengan baik. Dan pasti ia juga berharap kondisi di Kota Kendari serta 7 kabupaten lainnya di Sulawesi Tenggara yang turut terdampak banjir dapat segera pulih. Nah, berdasarkan laporan pendengar ya di lapangan, walaupun air di beberapa wilayah di Kendari juga sudah mulai surut ya, petugas gabungan masih tetap bersiaga di lokasi-lokasi rawan untuk mengantisipasi banjir susulan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun.

0: punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Info cuaca.
3: Pagi hari ini kita kembali akan mengupdate informasi cuaca, pendengar, dan saat ini ya saya sudah terhubung bersama dengan Pak Made yang akan memberikan informasi cuacanya di hari ini. Selamat pagi, Pak Made.
4: Ya, selamat pagi, Mbak Jihan.
3: Ya, silakan informasinya untuk di pagi hari ini.
4: Ya, baik. Selamat pagi para pendengar RRI. Untuk informasi perakiran cuaca wilayah Sulawesi Tenggara tanggal 15 Mei 2026. Pada pagi hari berpotensi hujan ringan di wilayah Konawe, Konawe Utara, dan Buton Utara. Pada siang dan sore hari berpotensi hujan sedang di wilayah Konawe Utara, Kolaka, Kolaka Utara, Bau-Bau, Buton Selatan, serta hujan ringan di wilayah Konawe Selatan, Kolaka, Kolaka Timur, Bombana, Muna Barat, dan Buton Utara. Pada malam hari berpotensi hujan ringan di wilayah Kolaka Utara. Dini hari berpotensi hujan ringan di wilayah Kolaka Utara, Bau-Bau, Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, dan Wakatobi. Untuk suhu udara berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 95%. Angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 2 sampai 20 km per jam. Kami mengimbau kepada masyarakat agar waspada terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai guntur atau petir dan angin kencang pada siang dan sore hari di wilayah Konawe Utara, Kolaka, Kolaka Utara, Bau-Bau, dan Buton Selatan. Informasi tinggi gelombang di wilayah perairan Sulawesi Tenggara diperkirakan dalam kategori rendah dengan ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk informasi tanda waktu tanggal 15 Mei 2026, matahari terbenam pukul 17.45 WITA dan tanggal 16 Mei 2026, matahari terbit pukul 05.49 WITA. Masyarakat agar tetap memperbarui informasi dari BMKG untuk memastikan mitigasi bencana hidrometeorologi dapat dilaksanakan baik. Untuk informasi cuaca lebih lanjut bisa menghubungi kami di nomor 0814-005-929. Dan update informasi cuaca pagi ini, Mbak Gita.
3: Pak Made, terima kasih untuk informasi cuaca hari ini, dan ini bisa menjadi patokan juga ya untuk teman-teman yang saat ini juga sedang berjibaku di lapangan pasca banjir dan pastinya untuk masyarakat Sulawesi Tenggara. Terima kasih Pak Made untuk informasinya sekali lagi, kembali untuk beraktivitas. Selamat pagi.
4: Selamat pagi Mbak Gita.
3: Ya, demikianlah pendengar ya untuk informasi cuaca di hari ini 15 Mei 2026.
2: Info cuaca.

Salah satu upacara musabe yang unik, khas dan tidak ada di daerah manapun di Bali adalah musabe dodol. Musabe dodol dilaksanakan di Kecamatan Selat Karangasem. Hampir semua desa yang ada di Kecamatan Selat melaksanakan upacara musabe dodol tersebut. Upacara ini merupakan bentuk rasa syukur masyarakat setempat kepada Sang Pencipta atau Sang Hyang Widiwasa. Selain jajan dodol sebagai bahan utama dalam rangkaian upacara musabe dodol ini, ada juga jajan lain yaitu jajan tempani dan jajan uli. Ketiga jajan ini memiliki warna yang berbeda, yaitu jajan dodol berwarna hitam, jajan tempani berwarna merah, dan jajan uli berwarna putih. Tiap-tiap jajan itu memiliki makna dan cara pembuatan yang berbeda. Musabe dodol atau oleh masyarakat setempat disebut dengan musabe dalem yang dilaksanakan setiap setahun sekali, yaitu pada saat tilem sasi kesanga dengan menggunakan sarana utama adalah jajan dodol yang ditujukan kepada ide Sang Hyang Widiwasa.

Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan.
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya.
1: Ya ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.

96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti Warta Berita.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan pokok lebih mudah diperoleh. Dan kami juga bisa ikut menabung serta membangun usaha bersama.
2: Ya, meningkat 1 juta lah, tergantung sapi mas. Tergantung kecil besar, daging, ya. Dagingnya sapi. Standar harga jagal gitu loh. Kalau seandainya jaga 1 kintal, harganya 15, ya meningkat sedikit.
0: Kehadiran koperasi Desa Merah Putih menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di desa. Jelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan ternak sapi mengalami kenaikan. Turki berencana secara hukum menetapkan zona abu-abu di Laut Aegea. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kehadiran koperasi Desa Merah Putih diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di desa. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Jevan Zaluku berikut ini.
1: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan...
3: Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba, Kecamatan Gunung Sitoli, diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat melalui pengelolaan usaha yang mandiri dan berbasis partisipasi anggota. Aparat Desa Irono Geba bersama pengurus koperasi terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam memperkuat usaha bersama yang seluruh modalnya berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota tanpa bergantung pada pinjaman dari pihak bank. Ketua Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba, Karisma Jega, mengatakan koperasi membuka pelayanan rutin 3 kali dalam seminggu, yakni setiap Senin, Kamis, dan Sabtu. Warga yang ingin bergabung cukup menunjukkan KTP sebagai bukti domisili, kemudian membayar simpanan pokok sebesar Rp100.000 dan iuran wajib Rp20.000 per bulan.
4: Memang itu telah berjalan dengan baik.